Okey, waktu sekarang 8:07 minit pagi. Dan juga pastinya jam yang kedua untuk ceria pagi. Dan terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkawi FM. Juga di TikTok Live Langkawi FM sekarang ini. Saya tengah pun bersiaran secara live juga. Terima kasih kepada ini dia Ifa dah masuk. Assalamualaikum DJ Yaya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat berkongsi. Terima kasih banyak Ifa. Okey, dan yang mana yang terus like? Okey, jangan lupa terus like. Tekan-tekan tap-tap screen. Okey, Muin. Selamat pagi. Salam pagi. Okey, baik. Salam pagi. Dan Liana Cik Putih, tu dia yang sentiasa ya. Duk tekan tap-tap screen sekarang ni. Terima kasih. Okey, saya nak kongsikan dengan anda yang mana tentang kopi bola pagi. Macam biasalah kan. Sekarang ni Piala Dunia 2026. Jadi untuk hari ni punya info, tadi kumpulan F pukul 1 pagi lawan yang mana dah pun disiarkan, dah pun berlangsungnya di Sukan Plus, Netherlands lawan Sweden. Kemudian kumpulan E, Germany lawan Ivory Coast pukul 4 pagi tadi. Okey, di TV okey. Dan kumpulan E, Ecuador lawan Curacao 8 pagi tengah berlangsung di Sukan Plus. Dan juga kumpulan F, Tunisia lawan Jepun pukul 12 tengah hari. Sekejap lagi ha, TV OK. Tu dia Jepun ya. Ohio gozaimasu. Okey, baik. Cerita pasal Belanda. Belanda Netherlands lawan Sweden. Oh tu dia. Okey. Belanda memulakan kempen mereka dengan keputusan seri 2 sama. Okey, menentang Jepun. Okey, setelah dua kali mendahului dalam perlawanan tersebut. Dan ini bermakna mereka kini seri dalam dua perlawanan Piala Dunia terakhir mereka dengan jaringan itu dalam masa perlawanan yang sama. Tewas menerusi penalti kepada Argentina pada suku akhir 2022 dan mereka hanya gagal menang 3 perlawanan berturut-turut pada satu perlawanan sebelumnya. 5 antara 1978 dan juga 1990. Secara keseluruhannya Orange okey telah mengelak kekalahan dalam 13 perlawanan berturut-turut dalam masa perlawanan yang sama, menang 8 perlawanan dan seri 5 perlawanan dengan kekalahan terakhir mereka secara langsung ialah kekalahan 1-0 kepada Spanyol dalam perlawanan akhir Piala Dunia 2010. Okey, dan ia mewakili rentak tanpa kalah terpanjang ya bersama oleh mana-mana pasukan dalam sejarah kejohanan bersama Brazil antara 1958 dan 1966. Okey, M11 season 2 dalam namun M11 S2 namun setelah seri dalam perlawanan pembukaan mereka, mereka tahu tekanan akan diberikan untuk mendapatkan 3 mata. Okey, dan Sweden bermula dengan kemenangan 5-1 yang mengagumkan ke atas Tunisia dan sedang berusaha untuk memenangi kedua-dua perlawanan pembukaan peringkat kumpulan mereka buat kali kedua dalam edisi Piala Dunia selepas melakukannya pada tahun 1958. Dua perlawanan mereka dengan Belanda dalam kejohanan utama kedua-duanya berakhir tanpa jaringan dalam masa perlawanan dalam peringkat kumpulan Piala Dunia 1974 dan kekalahan 5-4 dalam penentuan penalti di Euro 2004. Okey, Sweden hanya memenangi 1 daripada 7 pertemuan peringkat kumpulan Piala Dunia mereka sebelum ini dengan pasukan Eropah yang lain. S2K4 dengan kemenangan itu datang di Amerika Syarikat melalui kekalahan 3-1 ke atas Rusia pada tahun 1994. Okey. 5 gol pada hari perlawanan 1 menentang Tunisia sudah mewakili jumlah jaringan yang mereka capai dalam keseluruhan peringkat kumpulan Piala Dunia 2018, manakala mereka hanya menjaringkan lebih banyak gol peringkat kumpulan dalam salah satu daripada 6 edisi kejohanan mereka sebelum ini, 6 pada tahun 1994. Bagi penggemar sejarah di kalangan anda, pertembungan 1974 antara pasukan-pasukan ini merupakan kelahiran Crofton, Johan Cruyff yang terkenal. Okey, Bobby adalah pemain Belanda termuda yang menjadikan gol dalam perlawanan Piala Dunia pertama mereka sejak Gakpo menentang Senegal pada 2022, 23 tahun 198 hari.
Okey, pengadil meniup whistle-nya buat kali terakhir dan Belanda pula yang menang 5-1 di Houston untuk menduduki tempat teratas kumpulan F. Brobby berjaya menjaringkan 2 gol dalam tempoh 17 minit. Walau bagaimanapun, Belanda memulakan separuh masa kedua dengan penuh semangat dan Gakpo berjaya memasukkan bola selepas bantuan gol yang hebat daripada Dumfries. Pemain Liverpool itu menjaringkan gol kedua selepas rembatan cantik Somerville dan walaupun Elanga meletakkan Sweden di kedudukan teratas dengan jaringan balas, ia berjalan lancar selepas itu. Somerville melengkapkan kemenangan dengan penyudah yang cemerlang. Okey, terdapat banyak ya yang boleh dikagumi tentang prestasi kumpulan Belanda ini dan mereka kini berada dalam kedudukan yang hebat dengan hanya berbaki satu perlawanan kumpulan menentang Tunisia. Sweden pasti kecewa melihat perbezaan gol mereka dihapuskan sepenuhnya setelah membelasah Tunisia dengan jaringan yang sama pada hari pertama perlawanan dan mereka kini menghadapi perlawanan kumpulan terakhir yang mendebarkan menentang Jepun. Okey, ada lagi info. Sekejap lagi saya akan sambung lagi. Okey. Dan yang mana Belanda lawan Sweden? Tu dia. Belanda 5 lawan Sweden 1. Okey, teruskan mendengar Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Lankawi Sana Sini.
1: Okey, Lankawi Sana Sini, yang mana tentang jaga nama baik Malaysia, okey? Pelajar khususnya dari Kedah yang melanjutkan pengajian ke luar negara diingatkan supaya sentiasa menjaga nama baik Malaysia dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh memberi persepsi negatif dan imej buruk kepada negara. Pengerusi Anak Muda Madani Kedah, Datuk Zuraidi Rahim berkata, pelajar yang berada di luar negara merupakan duta kecil kepada negara dan mereka boleh menjadi jambatan kepada usaha merapatkan hubungan antara Malaysia dan negara-negara luar. Datuk Zuraidi berkata demikian pada sesi ramah mesra para pelajar cemerlang SPM 2025 Negeri Kedah bersama pihak Kedutaan Besar Malaysia di Jepun di Tokyo, Jepun. Okey, dan katanya pertemuan tersebut membuka ruang perkongsian ilmu, pandangan serta pengalaman berkaitan hubungan Malaysia-Jepun, peluang pendidikan antarabangsa dan pembangunan modal insan bertaraf global. Dan beliau berharap pendedahan seperti itu dapat menyuntik inspirasi kepada anak-anak Kedah untuk terus melakar ke lawatan pendidikan itu. Terus melakar nama. Okey, dan lawatan pendidikan itu disertai 32 pelajar cemerlang SPM dari Kedah, dari daerah Padang Terap, dari Alustar, Sungai Petani dan Langkawi di Kedah. Kecemerlangan serta menjadi inspirasi generasi pemimpin masa hadapan yang berwawasan dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Okey. Baik, itu dia tentang Langkawi sini-sini hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Lepas ni permintaan lagu telah dibuka. Yang mana nak bagi ucapan boleh. Okey, bagi ucapan menerusi WhatsApp konti 0115622 1048, ataupun lagi senang buka TikTok live anda sekarang ni. Anda kena follow. Kalau yang belum follow Langkawi FM, dan boleh share live kita. Okey, serta boleh request lagu. Jangan lupa terus tap-tap screen. Bagi ucapan hari ini, Hari Bapa. Okey? Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM.
2: Woi, tak nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
3: Sabar, Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic, jenis yang tak ada adab tu. Dahlah tak pasang lampu syarat, lepas tu main potong je ikut suka hati.
2: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
3: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
2: Jotos pun kau tak tahu memanip. Hey, kau main sini, sengit sikit kepala kau. Rasa.
3: Aduh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya, ingat pengguna yang lain.

Ini kisah tentang seorang insan yang tidak banyak meluah tentang pengorbanannya, tetapi setiap hari dialah yang berusaha memastikan keluarganya terus tersenyum. Orang itu adalah ayah. Di sebalik wajahnya yang tenang tersimpan 1000 tanggungjawab, dan di sebalik setiap penat lelah terselit harapan agar anak-anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik. Menjelang hari bapa, ambillah sedikit masa untuk menghargai insan yang banyak berkorban tanpa mengharapkan sebarang balasan. Hubungilah dia dan tanyalah kabarnya, dan ucapkanlah terima kasih atas segala kasih sayang, nasihat dan pengorbanan yang dicurahkannya selama ini. Kerana kadangkala penghargaan yang paling bermakna bukanlah hadiah yang mahal, tetapi kata-kata yang lahir dari hati. Hargailah ayah selagi masih ada kesempatan. Selamat Hari Bapa daripada kami di Langkawi FM.

Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey, lagu yang telah disiarkan tadi lagu Harry Khalifah kan, Rokia, dan juga kemudian anak dia pula Combi, Sayang I Love You. Ha, tiba-tiba ada orang kata pesanan khidmat masyarakat. Oh tu dia, tentang hari bapa. Okey, sedih pula kan, tapi apa pun sebenarnya memang ada hubung kait. Sebabnya pasal cerita bapa dan anak tadi, lagu dua-dua dah disiarkan. Ha, begitu. Okey, baik. Untuk waktu sekarang adalah tentang tajuk utama berita. Yang mana yang dimaknai di berita harian online, kita ada okey, antaranya isu salah guna kuasa jadi cabaran utama dihadapi negara. Okey, Seremban Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan cabaran utama dihadapi negara ini bukan berpunca daripada isu kaum, sebaliknya disebabkan golongan yang menyalahgunakan kuasa. Dan PPMM gesa pihak berkuasa siasat kenyataan sentuh dakwah kedudukan dan syiar Islam. Okey, Kuala Lumpur, pihak berkuasa digesa melakukan siasatan terhadap mana-mana kenyataan berpotensi menyentuh sensitiviti agama serta menimbulkan keresahan awam, terutama yang dikeluarkan oleh individu berpengaruh, pemimpin politik atau bekas pemimpin. Dan kita ada 20 mangsa kepala air di Ulu Geruntum dipindahkan ke PPS. Okey, Ipoh, seramai 20 mangsa termasuk 3 bayi dan ibu mengandung yang terkandas akibat kejadian kepala air di kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Gopeng semalam berjaya dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS di Dewan Bandaraya Gopeng. Okey, dan kita ada seterusnya, KKM MMC siasat sindiket jual MC palsu. Okey, Kuala Lumpur, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bersama Majlis Perubatan Malaysia MMC

sedang memantau dan menjalankan siasatan berhubung kegiatan sindiket yang dipercayai terbabit dalam penjualan sijil cuti sakit MC palsu. Ha, okey. Dan kita ada seterusnya. Fasa baharu ekonomi Malaysia berteraskan teknologi tinggi semikonduktor. AI, okay. Kuala Lumpur, Malaysia kini mengorak langkah ke fasa baharu ekonomi berteraskan teknologi tinggi, semiconductor, inovasi dan kecerdasan buatan AI, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan yang terakhir, TUDM terima sistem persenjataan baharu perkukuh operasi CSAR. Okay, itu dia antara tajuk utama berita. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu kita ada Confessions of a Broken Heart, Daughter to Father from Lindsay Lohan.

Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: Are you hungry?
1: Lapar lah. Nak makan apa ya hari ni? Semalam dah makan nasi. Rasa nak tukar menu lah pula. Ha? Tak ada idea nak makan apa? Jangan lupa untuk ikuti program Makan Apa Hari Ini setiap Ahad menerusi segmen Ceria Pagi pada pukul 9.15 pagi di Langkawi FM 104.8. Ya untukmu. Hell yeah, it's a school day. How did you like the taste of that?

Eh, itu dia. Ha, mama papa. Okey, daripada Ning by Zura. Mama jangan lupa apa. Ha, mama sayang papa, papa sayang mama. Okey, baik. Cerita pasal yang papa ni kan sebenarnya sebab hari ni sambutan hari bapa. Okey, jadi dan kita nak sembang-sembang lah 9.15 minit pagi. Yang mana jam yang keempat. Okey, tentang apakah makanan kegemaran bapa ataupun panggilan apalah. Ayah ke, abah ke, hampa. Okay, jadi apa makanan kegemaran tu? Jadi boleh cerita, boleh komen di Facebook Langkawi FM dan juga boleh bagi orang kata apa, ucapan sekali, tak ada masalah. Sekali saya akan sampaikan ucapan anda di ruang udara ni. Okay. Dan juga pastinya boleh komen juga di TikTok Langkawi FM. Makanan kegemaran bapa anda. Okay? Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. 9 pagi. Kita ada utama jam 9 pagi yang akan disambung siar dari Nasional FM dari Pusat Berita RTM.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM. Langkawi FM.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami, Langkawi FM RTM, untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM, 104.8, ya untukmu.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Norway kembali ke Piala Dunia selepas menunggu selama 28 tahun.

0: Lala.
1: Ceria pagi.
2: Tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara Perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganding bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
3: Bayangkan yang hadir ini. Yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kata okey. Kami berpakat, muafakat, ikrar. Kami akan kerjasama, bangkit.
2: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
4: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
2: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
5: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Yang untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
2: Ashwat Ismail. Skim pengembara yang bakal manfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, skim di bawah Perkeso itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
6: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta-merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk diluluskan di peringkat Jemaah Menteri.
2: Datuk Seri R. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
7: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal itu kita rasa penggunaannya tinggi. Dan Alhamdulillah, dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
2: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komoditi itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
0: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti ini sangat penting.
2: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu, namun ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
1: Orang kita pun catut. Jadi, skenario kita ni yang dulu kita sebut data lewat lahir. Sebab apa berlaku data lewat lahir? Kita bagi satu contoh. Walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia. Perkahwinan tidak berlaku. Jadi, anak tidak dapat berkenaan. Isu data lewat dia ni adalah disebabkan mereka selain daripada macam-macam masalah. Keluarga tak dapat perhatian, duduk jauh di pedalaman. Antaranya adalah takut untuk hadir. Takut untuk hadir, kenapa? Takut kena tangkap. Sebab isterinya pakai pasport, ataupun isterinya overstay, ataupun isterinya tak ada apa-apa.
2: Dato' Badrul Hisham Alias.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Demon Shaft melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan, seterusnya mengasahkan tempat kepusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara kepusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobby muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanga pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland Ignazio Cassis. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkawaman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Are you hungry?
1: Lapar lah. Nak makan apa ya hari ni? Semalam dah makan nasi. Rasa nak tukar menu lah pula. Ha? Tak ada idea nak makan apa? Jangan lupa untuk ikuti program Makan Apa Hari Ini setiap Ahad menerusi segmen Ceria Pagi pada pukul 9.15 pagi di Langkawi FM 104.8. Ya untukmu. How did you like the taste of that? Hai, bersama saya Yaya.

Ya, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ia untukmu. Okey, baik. Masanya untuk makan apa hari ini? Yang mana hari ini sangat istimewa ya, sambutan Hari Bapa 2026 dan juga pastinya tajuk kita. Ha, tajuk kita memang ada kena mengenalah dengan Hari Bapa. Okey, jadi kita nak tahulah kan apakah makanan kegemaran bapak hampa. Ha, suka makan apa? Terutamanya pagi-pagi ni bapak suka makan apa? Suka makan nasi lemak ataupun ada yang macam orang kata apa bapak yang lain sikit daripada lain dia suka makan roti bakar. Ha, sebab masalah sikit. Kan. Okey, suka makan kuih keut. Ha, tu dia oat tu kan, serat kan banyak dan macam-macam lagi. Jadi kalau anda yang ada nak kongsi-kongsi dengan saya, nak habak mai kat saya menerusi TikTok Langkawi FM, dan juga boleh hantarkan di WhatsApp konti lah 011-5622-1048. Boleh komen dekat rumah biru kita, okay? Yang mana dah pun disiarkan di page kita Langkawi FM untuk hari ini. Makan apa hari ini? Dan juga kita ada dah komen-komen di TikTok Live. Tadi dah bersiaran, tiba-tiba dia hilang sebentar. Jadi saya dah buka balik. Okey, dah online balik. Dan ada yang dah komen, sekejap lagi saya akan kongsikan dengan anda makanan kegemaran bapak anda. Okey, yang mana yang mungkin orang kata dah untuk kehilangan bapak. Okey, maksudnya dah pergi untuk selama-lamanya. Mungkin ada kenangan ataupun ingatan anda, apakah makanan kegemaran arwah bapak tu kan. Okey, kongsi dengan saya. Okey, dan ini dia, lepas ini permintaan lagu dari Abang Lah kita. DJ Lah, ini dia, Minta Ampun dari Syiha Zikir. Jadi satu lagi benda lah saya nak pesan, mintalah ampun setiap kali salam dengan bapak dan juga mak. Itu dia.

Ini kisah tentang seorang insan yang tidak banyak meluah tentang pengorbanannya. Tetapi setiap hari, dialah yang berusaha memastikan keluarganya terus tersenyum. Orang itu adalah ayah. Di sebalik wajahnya yang tenang, tersimpan 1,000 tanggungjawab. Dan di sebalik setiap penat lelah, terselit harapan agar anak-anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik. Menjelang hari bapa, ambillah sedikit masa untuk menghargai insan yang banyak berkorban tanpa mengharapkan sebarang balasan. Hubungilah dia dan tanyalah kabarnya dan ucapkanlah terima kasih atas segala kasih sayang, nasihat dan pengorbanan yang dicurahkannya selama ini. Kerana kadangkala, penghargaan yang paling bermakna bukanlah hadiah yang mahal, tetapi kata-kata yang lahir dari hati. Hargailah ayah selagi masih ada kesempatan. Selamat Hari Bapa daripada kami di Langkawi FM.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, yang pasti yang terbaik hanya untuk anda, okey. Dan juga yang mana hari ini sambutan hari bapa dan juga makanan kegemaran bapa anda, okey. Yang mana kalau kata contoh anda yang berada di TT Live, ada juga komen daripada Kak Ita kita. Kita tengok Kak Ita tadi, dia ada komen selamat hari bapa untuk suaminya dan juga arwah ayah dan arwah bapa mertua dan seluruh bapa di Malaysia lah dan di dunia. Okey, daripada Kak Ita, dan katanya arwah ayahnya suka makan pulut kuning dengan sambal tumis bilis serta pisang goreng. Oh, tu dia. Sedapnya pagi-pagi ni kan. Cari kita pasal pisang goreng, kita makan petang. Tapi harinya sekarang ni semua boleh. Kan, makan pagi pun boleh kan. Okey, dan jambe. Kata dia, dia suka makan lemang. Mungkin dia seorang bapa yang suka makan lemang. Kita nak cerita pasal bapak kita kan. Tapi boleh jadi jugalah. Okey. Dan itu antara komen yang diterima menerusi TikTok Langkawi FM. Okey. Dan ada juga lagi ucapan. Sekejap lagi saya akan kongsikan lagi ucapan dan juga untuk komen-komen. Makan apa hari ni? Makanan kegemaran bapa anda. Panggillah apa pun. Bapa, abah, walid, ayah, babah, papa, daddy, ataupun ayah anda. Kan? Mereka tetap seorang bapa. Okey? Dan kita mengharapkan juga lah kan, apa jua yang berlaku, sebab ada juga kisahnya yang baru-baru ni viral, baru-baru ni tular, seorang bapa yang melakukan kesalahan lah dengan menengking anak dan juga isteri di tempat awam masa tu, tapi apapun kita doakan yang baik-baiklah buat mereka, kerana kadang-kadang yalah, kesalahan tu tak dijangka juga kadang-kadang sebabnya disebabkan emosi, penat dan juga kekecewaan. Okey, sebagai seorang manusia, manusia biasa tak lari daripada segala kesalahan dan juga perasaan sebegitu. Okey, apapun, teruskan mendengar Radio Malaysia dan Langkawi FM. Sekali lagi kita nak sambung lagi, ada komen-komen tentang hari ini yang mana sangat istimewa, Hari Bapak.

0: 80 saat, satu resepi. Setiap Ahad, pukul 9.45 minit pagi di Radio Malaysia, Langkawi FM. Ya, untukmu. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat, jangan tak buat.
1: Layan saja.
2: Langkawi FM.

0: Okey, ayah, ibu dan anak. Okey, dari kumpulan Baji, pastinya lagu yang sangat legend lah. Kan? Okey, lagu yang sangat menyentuh perasaan. Dan tadi ada komen sebenarnya daripada Lal Aman di TikTok Live lah, Langkau FM. Katanya arwah bapak dia suka makan durian dan pulut. Tu dia, pulut durian. Ada orang, dia boleh makan pulut durian. Tapi pulut lain tak boleh. Pulut kuning ke, pulut kacau ke, apa jenis pulut yang lain tak boleh. Dia kurang ataupun tak berapa gemar makan ataupun tak boleh makan, macam mana tak tahulah kan. Tapi bila durian dengan pulut boleh. Boleh pula. Begitu. Biasalah kan. Itu dia orang kata apa, perbezaan di kehidupan kita ni kan, macam itulah. Okay, baik. Kita ada lagi komen tak di TikTok Live Langkai FM, yang mana makanan kegemaran bapa anda, apa yang bapa anda suka makan hari ni? Mana tahu kot, kalau kata contohlah kan, dia suka makan benda tu, senang je nak cari dekat kata apa, tempat yang anda duduk lah, tempat yang anda tinggal. Contohnya di Langkawi ni, okey, bapak suka makan laksa contoh kan. Laksa senang sangat nak cari kan, kalau kata contoh, kalau rajin masak sendirilah. Tapi kalau bapak dia suka ataupun ayah dia kan suka laksa dekat kedai tertentu kan, okey, boleh lah kan buat tambahan. Buat tambahan, buat kejutan, okey. Nanti bawa je bapak pergi makan dekat situ. Kan. Sebab bapak ni bila dia nak sesuatu kadang-kadang dia tak mahabak. Dia banyak berahsia. Dia diam, jadi pendam je kan. Tapi sebenarnya orang kata yang tahu tentang kegemaran bapak ni selalunya ibu kepada bapak tu. Dan juga isteri kepada bapak tu, mak dia lah. Kan, okey, bila tahu ataupun anak-anak sendiri kan, kadang-kadang ada anak yang dia tak tahu sebenarnya apa yang bapak dia suka makan, apa yang mak dia suka makan. Tak boleh macam tu kan. Kena ambil tahu, kena selalu menghargai mereka, kerana kita ni bukan orang kata apa, yalah, kita punya bukan manusia yang sempurna kan, tetapi apa pun, kita kena ambil tahu apakah kegemaran keluarga kita kan, mak atau ayah, adik atau kakak, abang, keluarga diutamakan. Okey, apa yang mereka suka buat, hobi lah kan, hobi, apa benda yang orang kata selalu menjadi pilihan mereka apabila pergi beli barang ke, pergi beli baju ke, kan, warna apa yang mereka suka, semua tu kena ambil tahu, terutamanya ibu dan ayah. Itu dia, okey. Baik, dan juga kalau kata contoh, bila nak buat kejutan tu, selalunya kadang-kadang, selalu ke kadang-kadang, selalulah. selalulah kan. Ayah ni dia ada yang dia minta apa, macam jarang tahu, tapi ada yang dia kata ni depa ni nak buat apa-apa ni kan, tapi dia buat-buat macam tak tahu ya. Orang kata ayah ni steady ya. Jadi kalau kata contoh mak ni awal dah, kalau dia tahu dia cakap dulu kan. Okey, bila kata macam tu, buatlah kejutan untuk untuk apa, meraihkan bapak ni kan. Dah, walaupun orang kata hari-hari kita boleh raih, selain daripada hari lahir bapak, selain daripada hari sambutan biasa ni, sambutan hari bapak, sambutan biasa pun boleh, tak ada masalah kan. Bawa aja bapak pi, orang kata healing lah, begitu. Okay, jadi kita sambung lagi selepas ini. Jangan lupa, sekali lagi kita ada 80 saat satu resepi yang disediakan oleh penerbitnya adalah Puan Nurul Razihan, dan juga 10 pagi berita semasa bakal menyusul ya, kita nantikan sama ada kaum bapak ataupun kaum ibu yang akan baca sekejap lagi, yang akan sampaikan untuk anda berita semasa. Okey,
1: sawadee krap tan phufang ti khorop, ton ni tan yu ti Langkawi FM 104.8 MHz สำหรับทุกท่านโดยเฉพาะ

0: Buatlah apa pun. Janji, dengar Langkawi FM tau.
1: 80 saat, satu resepi. Hai, jom kita masuk dapur buat ikan singgang dalam 80 saat, satu resepi. Bahan-bahannya, 4 ekor ikan kembung, 3 ulas bawang putih, 1 biji bawang besar, 2 inci lengkuas, 1 inci kunyit hidup, 10 tangkai cili padi, 1 keping asam keping, garam dan gula secukup rasa, air secukupnya. Cara membuatnya, tumbuk bawang putih, cili padi dan kunyit hidup. Masukkan semua bahan ke dalam periuk bersama air. Rebus sehingga mendidih dan ikan masak. Perasakan dengan garam dan sedikit gula. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat jangan tak buat. 80 saat, satu resepi. Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
2: Hai, bersama saya Yaya.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, kita masih lagi berbincang ya. Kita masih lagi bersembang bersantai-santai bersama yang mana dengan tajuk hari ini untuk makan apa hari ini? Makanan kegemaran bapa hangpa. Okey, sama dah hangpa panggil ayah, baboh, Walid, ayanda, papa, apa juga panggilan yang pastinya seorang bapa yang menjadi kesayangan anda lah. Okey, dan juga antara makanan yang telah dikongsi tadi, ada yang suka buruk durian, ada yang suka makan laksa, ada juga bapa ni yang susah nak makan kat luar, dia suka makan di rumah, masakan mak. Okey, tapi apakah masakan itu? Contohnya nasi dengan apa? Dia suka ayam masak merah ke? Ataupun mungkin juga ada bapak ni yang suka makan ikan bakar ke, macam tu dengan sambal belacan. Ui, sedapnya. Macam tu pun cukup dah. Jadinya makanan kegemaran bapak anda yang mungkin anda pun boleh belajar untuk nak buat, nak masak kan untuk bapak anda. Okey, selain daripada kejutan bawa dia pergi kat luar tu, kejutan di rumah pun boleh jadi. Boleh buat kan. Buat macam candle like dinner tu, tak apa, beramai-ramai dengan mak, dengan ahli keluarga yang lain, kan dia kena berpakat, baru seronok, betul kan. Jadi ada juga yang berkemampuan mungkin nak buat lebih besar, makan di hotel, tak kisahlah. Janji bapak suka makan apa dia, ada bapak dia suka makan steak, apa tu, daging steak tu kan. Tapi itulah, kadang-kadang katanya macam dia memerlukan bajet kan, bajet yang betapa mungkin agak agak lebih sikit lah bajet dia kan. Tapi kalau kita dah tahu, macam contoh lah kan, terutamanya hari lahir bapak, tu penting. Dah tahu dah kan bila tarikh lahirnya, dan kita boleh buat persediaan awal. Sebulan, dua bulan sebelum pun boleh siap dah. Boleh buat awal-awal kan. Kalau hari bapak ni pun orang tahu dah, mesti bulan 6. Bulan 6, tarikh dia kalau tahun ni, inilah 21 Jun. Okay? Dan juga tarikh-tarikh yang macam ni sangat istimewa kan. Jadi, apapun makanan kegemaran bapak ni memang paling penting lah kena tahu. Kan? Okay? Dan pastinya kalau contoh macam Aiman. Aiman, bapak suka makan apa?
1: Suka makan kutia goreng.
0: Bapak dia suka makan kutia goreng. Begitu. Kutia goreng tu selalunya kalau Aiman pun pandai masak sendiri, betul? Aiman ni pandai masak. Okay. On market Aiman pula katanya. Okay, itu antara contoh lah kan. Masakan kalau kata contoh buat sendiri, lagi istimewa. Okay je kan. Okay, baik. Dan bapak ni juga merupakan imam kan. Seorang imam, orang kata apa, kepada keluarga kan. Okay. Dan lepas ni lagu yang saya akan siarkan, sebab tu saya sebut imam. Dia imamku, dari Azfan Syah dan juga Kika Nizam. Layan dulu Langkawi FM.

0: Ya, yeah, kita sudah pun di hujung ya. Untuk hari ini, makan apa hari ini? Makanan kegemaran bapa hampa. Ha, itu dia. Okey. Dan juga selepas ini, kaum ibu ya, bukan kaum bapa yang akan menyampaikan untuk berita semasa yang mana Nilofa kita akan sampaikan untuk anda. Okey, Cici. Okey, suami adalah bapa kepada dua anak. Ha, Cici. Jadi, makanan kegemaran suami sebagai bapa lah. Oh, masakan air tangan sendiri. Apa dia? Apa dia? Menu apa? Menu?
1: Ha? Misalnya yang paling
0: dia
1: suka lah.
0: Ayam masak merah saya lah. Ayam masak merah. Wah, itu dia. Okey, tahniah lah. Tahniah. Okey. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang komen-komen di TikTok Langkawi FM. Okey, dan kita jumpa lagi lah minggu depan untuk tajuk yang mana, makan apa hari ni. Tapi kan selepas ni, tajuk lagu ni kita harap tak ada orang marah lah. Okey, dengarkan dulu. Ini dia Crystal.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wan Nur Ashiki Wan Azmim dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahri Sofia hari ini menzahirkan ucapan selamat Hari Bapa buat seluruh insan yang bergelar Bapa. Melalui hantaran Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda bertitah, Bapa adalah sumber kekuatan sesebuah keluarga serta pembimbing yang mencorakkan masa depan anak-anak. Sultan Ibrahim turut menzahirkan ucapan terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan bimbingan Bapa yang amat bernilai. Biarpun jarang dia zahirkan dengan kata-kata, Seri Paduka Baginda bertitah, jasa serta kasih seorang bapa tetap abadi dalam hati. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bersama Majlis Perubatan Malaysia MMC sedang memantau dan menjalankan siasatan berhubung kegiatan sindiket yang dipercayai terbabit dalam penjualan sijil cuti sakit MC palsu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, siasatan berhubung kes berkenaan akan diketuai MMC dengan kerjasama KKM serta agensi penguatkuasaan berkaitan. Beliau berkata pihaknya memandang serius isu berkenaan kerana ia bukan sahaja membabitkan integriti amalan perubatan, malah berpotensi menimbulkan isu berkaitan perlindungan data dan keselamatan maklumat. Mengulas penahanan 5 individu yang dipercayai terbabit dalam kegiatan penjualan MC palsu termasuk seorang jururawat, Dr. Zulkifli berkata KKM tidak akan berkompromi terhadap sebarang pelanggaran undang-undang atau etika profesional.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Sementara itu, Kementerian Kesihatan KKM akan meneliti pelaksanaan sijil cuti sakit digital EMC bagi mengurangkan risiko penyalahgunaan dan pemalsuan sijil perubatan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkara itu akan diberi perhatian serius susulan kes seorang jururawat yang ditahan berkaitan pengeluaran sijil cuti sakit MC palsu. Beliau menegaskan hanya doktor yang merawat atau pegawai perubatan sahaja dibenarkan mengeluarkan MC manakala sebarang setara laku melibatkan etika dan profesionalisme tidak akan dikompromi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli turut mengingatkan orang ramai supaya tidak menjadikan kecerdasan buatan AI sebagai medium untuk membuat diagnosis kesihatan secara kendiri. Tiada lagi beban kos sewaan bot persendirian mencecah RM2,500 untuk membawa pesakit atau jenazah susulan pengenalan untuk perkhidmatan ambulans air yang kini disifatkan sebagai pelaburan keselamatan terpenting demi kebajikan penduduk serta pelancong di pulau-pulau sekitar Langkawi. Pendekatan itu adalah antara langkah positif yang mampu menarik kedatangan sehingga 3.5 juta pelancong ke Langkawi selain jaminan keselamatan yang tinggi kepada pengunjung. Pengerusi Anak Muda Madani Kedah Datuk Zuraidi Rahim berkata aspek keselamatan perlu dijadikan keutamaan dalam usaha merancakkan pembangunan ekonomi dan menarik lebih banyak pelaburan ke Langkawi. Menurut beliau, penyediaan kelengkapan keselamatan akan menjadikan Langkawi sebuah destinasi pelancongan yang lebih diyakini sekaligus menarik lebih ramai pelabur dan pelancong. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara dan dengarkan 34 stesen RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami, Langkawi FM RTM, untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM, 104.8, ya untukmu.
1: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey, 10.15 minit pagi sebentar lagi. Yang mana di jam yang terakhir ini kita akan bersama dengan tetamu di konti. Yang mana kita akan bersama dengan Encik Kamarul Faizi bin Roslan. Okey, yang merupakan adik guru craft kaca kristal dari Kompleks Craft Tangan Langkawi. Okey, jadi nantikan sembang-sembang kita bersama dengan Encik Kamarul Faizi sebentar lagi. Okey, dengar dulu, ini dia Habibillah Ikmal Nur. Hello.

0: Knockaway FM.
1: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
2: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

0: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkah WFM 104.8 ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkah WFM. Dan sekarang ini yang mana Bina Jenama bersama dengan Langkah WFM. Okey, iklan set. Kita bersama dengan yang mana Encik Kamarul Faizi bin Roslan yang merupakan adik guru craft kaca kristal dari Kompleks Craft Langkawi hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Cik Kamarul, sihat?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey. Tadi dalam perjalanan tadi macam mana?
1: Ya, hujan sikit lah tadi. Saya dari craft. Kumpulan tu hujan sikit.
0: Itulah betul. Sebab sekarang pun hujan, kalau ikut map Malaysia dia hujan dan juga ribut petir di Langkawi ni. Tu dia. Hati-hatilah semua ya. Okey, baik. Ada nak tahu juga Cik Kamarul dari Langkawi ke?
1: Saya lah.
0: Ya, orang saya, Langkawi ke?
1: Saya asal dari Johor.
0: Jauh sana.
1: Hijrah kat sini, duduk di Langkawi lebih lama daripada duduk di Johor.
0: Oh, tu dia. Dah memang jadi orang Langkawi.
1: Lah tu. Orang kata bila kita cakap tu tahu lagi apa boleh cam kita orang luar.
0: Okey. Baik. Itu orang kata apa pengenalan lah. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut juga Cik Kamarul, boleh tak ceritakan lagi tentang Cik Kamarul ni? Latar belakang. Macam mana? Silakan.
1: Terima kasih. Pertamanya saya ucapkan pada RTM dan juga Craft Tangan yang telah menyediakan slot ini pada hari ini untuk saya. Saya Kamarul Faizi bin Roslan, berasal dari Batu Pahat, Johor. Merupakan usahawan Craft Tangan Malaysia di bawah bidang craft hasil tanah kaca kristal. Telah menjalankan aktiviti pembuatan produk kaca kristal selama 30 tahun sejak tahun 1996 dan menjadikan alam semula jadi flora dan fauna sebagai inspirasi saya untuk menghasilkan produk. Saya mendapat pendidikan formal dalam bidang kaca kristal dengan mengikuti pengajian di Whanganui School of Design, New Zealand pada tahun 1991 dalam jurusan glass blowing and production, dan seterusnya pada tahun 1996 kembali ke tanah air, saya bekerja bersama satu syarikat industri kristal yang awalnya dinamakan Inkrisma, Industri Kristal Malaysia. Dan tahun 96-97 tu syarikat ni dia berpindah ke Langkawi dan dijenamakan semula kepada Langkawi Kristal. Tahun 96 tu. Dan saya bersama dengan Langkawi Kristal tu selama 7 tahun. Sehinggalah pada tahun 2003 saya memulakan langkah dengan membuka sendiri syarikat saya yang di bawah nama Faizi Kristal lah. Faizi ni asal nama saya lah, Kamarul Faizi. Dan sehingga kini lah 2026. Tapi pada 2000 selepas COVID, saya telah menjenamakan semula syarikat saya atas nama Kristal Langkawi yang terletak di Kompleks Craft yang beroperasi daripada pukul 10 hingga pukul 5.30 lah. Jadi operasinya seminggu 6 hari, hari Jumaat kita ambil cuti, dan terdapat juga proses demo penipuan kaca, cara-cara pembuatan yang mana menarik minat para perancung yang datang ke Craft Tangan untuk melihat sendiri lah aktiviti cara pembuatan craft kaca kristal ni.
0: Dan mungkin ada lagi maklumat yang Cik Kamarul nak kongsikan?
1: Kami juga telah selama penglibatan dengan kaca kristal ni banyak mendapat perhatian daripada pihak VIP dan juga sektor kerajaan dan swasta untuk mendapat tempahan mereka untuk dijadikan cenderamata lah. Terutamanya pada apa ni VIP VIP.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga apa ni para pelancong juga yang datang ke Kraftangan juga. Appreciate lah
0: okay.
1: dengan hasil yang kami buat ni.
0: Uh-huh.
1: Yang nampaknya standing dengan yang mereka nak lihat di tempat-tempat lain.
0: Okey. Yeah. Dan dengan kata pada 2023 ah yeah. Cik Kamaru dah dianugerahkan sebagai adik guru Kraft oh, yeah. Culture Crystal.
1: Ah betul betul.
0: Wow.
1: Saya apa? Dianugerahkan pada tahun 2023
0: okay.
1: sebagai adik guru Kraft Culture Crystal oleh Kraftangan Malaysia. Ialah satu-satunya apa yang satu tanya di Kedah lah.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kan. Yeah. Dan itiraf oleh Kraftangan Malaysia.
1: Yeah.
0: Itu sangat-sangat menarik. Sebab saya rasa 2 tahun atau 3 tahun yang lepas kita berjumpa di tempat orang kata apa, demo ni sendiri.
1: Ya, yeah, di studio saya, di kedai saya.
0: Di studio, ya. Yeah, studio Cik Kamarul untuk program bersama dengan Aku FM. Itu dia, itu menarik tu.
1: Jadi bukan pertama kali lah.
0: Ya, kan. Dah jadi kali yang kedua kita jumpa di sini. Okey. Baik. Jadi kita nak tahulah perkembangan industri ini, industri kristal di Langkawi ini. Dan macam mana, bagaimana sambutan pasaran terhadap produk kristal yang dihasilkan kepada pelancong yang berkunjung ke Pulau Langkawi ini?
1: Alhamdulillah. Kami ditempatkan di Komplek Kraft. Jadi Komplek Kraft ni menjadi tumpuan, antara tumpuan pelancong yang datang ke Langkawi untuk melawat. Jadi kaca kristal ni adalah salah satu aktiviti yang dapat menarik minat pelancong untuk turut serta untuk melihat dan juga mencuba. Selain daripada tu, mereka boleh, pun juga boleh dapat melihat produk-produk yang siap untuk dibeli. Dari situ sambutan memang menggalakkan, bukan saja pelancong lah, juga tempahan lah, daripada aktiviti-aktiviti yang dijalankan di Langkawi. Banyak aktiviti yang dijalankan di Langkawi ni yang memerlukan cermata yang unik lah, lain daripada tempat lain. Yang mana Langkawi ni sinonim lah dengan barang kristal. Kalau kita pergi di Perak mungkin tembika,
0: betul.
1: Di Terengganu dengan batiknya, Pahang dengan songketnya. Tapi Langkawi dengan kristalnya tak apa, tak boleh lari daripada itu. Jadi orang nak mengambil kesempatan ke Langkawi nak dapatkan satu cenderamata kristal untuk diabadikan lah, untuk sebagai memento. Jadi itu dapat menggalakkan pembelian dan jualan kami lah. Alhamdulillah.
0: Okey. Kita ada lagi soalan kepada Cik Kamaru, tapi kita nak berehat seketika. Kita nak sambung selepas ini. Okey.

Ini kisah tentang seorang insan yang tidak banyak meluah tentang pengorbanannya, tetapi setiap hari dialah yang berusaha memastikan keluarganya terus tersenyum. Orang itu adalah ayah. Di sebalik wajahnya yang tenang tersimpan 1000 tanggungjawab, dan di sebalik setiap penat lelah terselit harapan agar anak-anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik. Menjelang hari bapa, ambillah sedikit masa untuk menghargai insan yang banyak berkorban tanpa mengharapkan sebarang balasan. Hubungilah dia dan tanyalah kabarnya, dan ucapkanlah terima kasih atas segala kasih sayang, nasihat dan pengorbanan yang dicurahkannya selama ini. Kerana kadangkala penghargaan yang paling bermakna bukanlah hadiah yang mahal, tetapi kata-kata yang lahir dari hati. Hargailah ayah selagi masih ada kesempatan. Selamat Hari Bapa daripada kami di Langkawi FM.

0: Okey, kita masih lagi bersama dalam iklan Sat, yang mana kita masih juga bersama dengan Encik Kamarul Faizi bin Roslan, adik guru craft kaca kristal. Okey, dan di kesempatan ini pun kita nak ucapkanlah selamat hari bapa kepada Encik Kamarul. Okey, dan juga mungkin Encik Kamarul boleh kongsikan lagi sedikit tentang kristal ini. Silakan.
1: Okey, baik. Dalam usaha saya untuk menjalankan perniagaan ni, saya banyak mendapat sokongan lah, dan kerjasama terutama dari agensi kerajaan, khususnya Kraft Tangan Malaysia, yang telah menjadikan produk kristal di Langkawi ini berkembang menjadi satu produk pelancongan yang ikonik, dan mendapat permintaan dan pasaran Malaysia dan luar negara. Banyak mereka membantu dari segi pemasaran dan juga promosi. Saya dalam produk kristal ni mengekalkan kualiti dengan menggunakan bahan yang telah terjamin diimport dari Europe. Jadi kualiti bahan kita kualiti Europe lah, standing dengan yang berada di pasaran dunia, global. Tinggal

0: industri craft lain untuk berkembang.
1: Okay.
0: Saya mengambil kesempatan ini juga mengucapkan memang terima kasih lah kepada craft tangan juga telah banyak membantu. Ya.
1: Okay. Jadi Encik Kamarul kan, apa harapan Encik Kamarul terhadap masa depan industri craft kaca kristal di Langkawi ni?
0: Ya, saya berharap juga lah industri craft kristal mendapat perhatian di kalangan generasi muda untuk meneruskan seni dan kemahiran ini yang unik ini agar tidak hilang dan terus berkembang lah. Kita dapat melahirkan lebih ramai usahawan craft kristal pada masa akan datang. Sebab kalau kita lihat industri ni di negara lain, maju lain, dia boleh berkembang. Di antara penyumbang kepada KDNK negara mereka lah. Saya nampak yang Malaysia ni sebenarnya lebih berpotensi kalau dibandingkan negara-negara terutamanya Eropah yang tiada tenaga atau bahan bakar. Dibandingkan Malaysia, Malaysia sendiri kita ada bahan-bahan tersebut semula jadi yang lebih berpeluang untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Okey, itu dia ya. Kita perkongsian daripada Cik Kamarul Faizi, dan kita harapkanlah semoga apa yang diharapkan tu akan tercapai, insyaAllah ya. Dan juga industri kristal ni akan terus ada sampai bila-bila lah. Okay. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Kamarul. InsyaAllah kalau ada kesempatan nanti kita akan jumpa lagi.
0: InsyaAllah. Amin. Terima kasih banyak.
1: Baik. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.

0: Dengarkan pilihan antara bangsa yang terbaik.
1: Yang kami FM. Ya untukmu.
2: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Hai, bersama saya Yaya.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, saya nak kongsikan lagi dengan anda. Okey, yang mana untuk Piala Dunia 2026. Ini antara info-info yang menarik adalah Jerman 2 menentang Ivory Coast. 2-1. Jerman menang 2-1. Okey, jaringan kemenangan di saat akhir oleh Amad Diallo menyaksikan Ivory Coast menang di hari pertama kejohanan minggu lepas. Jerman bermula dengan hebat menewaskan pasukan kerdil Curaçao 7-1 dalam perlawanan pembukaan mereka. Manuel Neuer telah melanjutkan rekodnya sebagai pemain tertua yang bermain untuk pasukan kebangsaan Jerman dalam kejohanan ini, memecahkan rekod buat kali pertama dalam perlawanan menentang Curaçao. Jerman berhasrat untuk memenangi dua perlawanan pembukaan mereka di Piala Dunia buat kali pertama dalam tempoh 20 tahun, menewaskan Costa Rica dan Poland pada tahun 2006. Okey, Neuer membuat penampilan Piala Dunia FIFA ke-21 menentang Ivory Coast menjadi penjaga gol dengan perlawanan Piala Dunia terbanyak mengatasi Hugo Lloris dari Perancis dengan dan hanya Lothar Matthäus dan Miroslav Klose yang telah bermain lebih banyak perlawanan Piala Dunia untuk Jerman. Undaf memenanginya di saat-saat terakhir untuk Jerman, 2 gol untuk mengalahkan Ivory Coast dan sekaligus melayak ke pusingan seterusnya, walaupun masih ada satu lagi perlawanan dalam pusingan ini pada 26-6 dengan Ecuador. Okey. Dan seterusnya cerita Ecuador lawan Curaçao, kemenangan Jerman yang bangkit daripada ketinggalan pada awal hari ini merumitkan keadaan bagi Ecuador yang kini berdepan prospek menjadi pasukan ketiga yang tersingkir daripada Piala Dunia 2026 dengan kekalahan kepada Curaçao, walaupun keputusan seri tidak akan memberi banyak manfaat kepada La Tricolor dengan perlawanan menentang pasukan Julian Nagelsmann pada hari terakhir. Skuad Sebastian Bekeke tewas menentang Ivory Coast pada minit ke-90 dalam perlawanan terakhir hasil jaringan Amad Diallo yang meletakkan mereka di tempat ketiga dalam kumpulan. Negara terkecil yang pernah mengambil bahagian dalam Piala Dunia, Curaçao mempamerkan aksi cemerlang dalam separuh jam pertama perlawanan mereka menentang Jerman, malah berjaya menjaringkan gol penyamaan menerusi Livano Comenencia. Kualiti juara empat kali itu akhirnya menyerlah dan menyebabkan pasukan Dick Advocaat tewas 7-1 dalam perlawanan sulung mereka. Dalam 5 daripada 6 perlawanan terakhir mereka di Piala Dunia termasuk pagi ini, jaringan pertama Ecuador dalam perlawanan itu dibuat oleh Valencia. Penyerang itu mendahului pasukannya sepanjang zaman dengan 49 gol dalam 106 penampilan. Ecuador tidak menang dalam 3 perlawanan terakhir mereka di Piala Dunia, 1 seri dan 2 kekalahan sejak kemenangan 2-0 ke atas Qatar pada edisi 2022. Ini adalah siri terpanjang mereka tanpa kemenangan dalam sejarah pertandingan bersama-sama dengan 3 kekalahan antara 2006 dan 2014. Juninho Bacuna dan abangnya Leandro yang bermain bersamanya di bahagian tengah adalah salah satu daripada 8 kumpulan adik-beradik yang mengambil bahagian di Piala Dunia 2026. 4 daripada pasangan itu dinamakan bersama dalam pasukan kebangsaan yang sama seperti yang berlaku di sini, manakala 4 termasuk Inaki dan Nico Williams bermain untuk pasukan yang berbeza. Ini adalah perlawanan Piala Dunia kedua Curaçao. Hanya 3 negara CONCACAF sebelum ini pernah mencatatkan kemenangan dalam satu daripada 2 perlawanan pembukaan mereka dalam pertandingan itu. Amerika Syarikat pada 1930, Cuba pada 1938 dan Costa Rica pada 1990. Walaupun keputusan seri masing-masing tidak akan menyingkirkan Ecuador atau Curaçao daripada persaingan untuk kelayakan menjelang hari terakhir, ia akan menjadikan keadaan lebih sukar dan lebih tidak menentu dengan La Tricolor menentang Jerman dan pasukan Advocaat menentang Ivory Coast. Pasukan Di tempat ketiga, dengan satu mata, hampir pasti tidak akan marah. Kepusingan kalah mati sama ada yang boleh memaksa kedua-dua pasukan untuk membuka lebih banyak lagi apabila masa berlalu. Okey, Curaçao tidak pernah menyimpan rekod bersih dalam 4 perlawanan terakhir mereka. Kali terakhir menghalang lawannya daripada menjaringkan gol ketika seri 0-0 menentang Jamaica dalam kelayakan Piala Dunia CONCACAF pada 18 November 2025. Dengan 15 penyelamatan dalam perlawanan ini, Curaçao's Eloy Room hanya tinggal satu lagi untuk menyamai rekod Piala Dunia sepanjang masa yang dibuat pada 2014 oleh Tim Howard dari Amerika Syarikat. Bekas penjaga gol Everton itu yang mencatat rekod kekalahan 2-1 kepada Belgium pada pusingan 16 memerlukan 120 minit untuk berbuat demikian, manakala Room berbaki 10 minit untuk bertemu atau bahkan mengatasi jumlah itu. Dalam perlawanan pembukaan mereka menentang Jerman, Curaçao menjadi pasukan kedua yang dibolosi 7 atau lebih gol dalam perlawanan Piala Dunia pertama mereka selepas Korea Selatan tewas 0-9 kepada Hungary pada tahun 1954. Satu-satunya pasukan yang dibolosi 10 atau lebih gol dalam dua perlawanan pertama mereka di peringkat akhir ialah Haiti 10 pada tahun 1974, Republik Demokratik Kongo 11 pada tahun 1974 dan Korea Selatan 16 pada tahun 1954. Jangan lupa ya, untuk esok Isnin, yang mana kumpulan H Spain melawan Saudi Arabia pukul 12 tengah malam nanti di Sukan Plus, dan kumpulan G Belgium melawan Iran 3 pagi di TV OK. Kumpulan G juga New Zealand lawan Egypt 9 pagi esok TV OK, dan kumpulan H Uruguay melawan Cape Verde 11.30 minit pagi di Sukan Plus.
1: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Brazil kekal satu-satunya negara yang tidak pernah gagal layak ke Piala Dunia sejak kejohanan pertama pada tahun 1930.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Yeah, lambai yang tarik dari Wani Hasrita dan juga kita dah di hujung-hujung dah. Okay, baik, saya pun nak mengundurkan diri. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Lepas ini bersama dengan Zonrif The Amazing. Okay, untuk activate pukul 11 pagi hingga pukul 3 petang dan petang nanti bersama dengan Hafiz 3 petang hingga 7 malam untuk ekspresi. Okay, dan maksudnya waktu solat zuhur hari ini 1.25 minit tengah hari, waktu solat asar 4.51 minit petang, maghrib 7.39 minit malam dan isyak 8.55 minit malam bagi daerah Langkawi. Okay, dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan, ini dia yang terakhir untuk anda. Rosak sikat, kusutlah rambut. Kusut rambut, rupa pun hodoh. Rosak adat, ributlah mulut. Mulut ribut, membawa gaduh. Assalamualaikum, senyum-senyum selalu.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

0: paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu apa yang viral?
2: Cerita-cerita panas terkini?
1: Berita-berita sensasi?
2: Fakta yang jarang diketahui?
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
2: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu.
3: Ekspresi.

0: Ekspresi Langkau FM, ya untukmu.
1: Assalamualaikum dan selamat petang, salam Malaysia Madani. Hari ini hari Ahad bersama dengan 21 Jun 2026. Anda bertemankan saya Hafiz dan juga
2: Zarif.
1: Tu dia Zarif sampailah pukul 4. Lepas tu saya keseorangan baliklah.
2: Ya, betul.
1: Sampai pukul 7.
2: Ya.
1: Diharapkan semoga anda semua baik-baik. Dan yang baru sampai ke Langkawi, kami ucapkan selamat datang ke Pulau Langkawi kepada semua. Anda boleh dengarkan kami di 104.8 dan juga di RTM Klik. Dan macam biasalah, boleh like, follow, share, komen ke segala apa benda lah dekat media sosial Langkawi FM. Dan Zaris, hari ini hari Ahad, minggu ketiga pada bulan Jun.
2: Yo.
1: Kita sambut apa?
2: Kita hari ni ada Father's Day. Hari bapa.
1: Nasib baik tahu.
2: Of course tahu. Bukan setakat Father's Day, kita ada Hari International Yoga juga.
1: Oh, hari ni juga.
2: Ya, yeah, bolehlah bawa bapa-bapa pergi kelas yoga ke hari ni kan.
1: Dia sebenarnya kita sambut hari bapa ni pada setiap hari Ahad minggu ketiga pada bulan Jun. Tak kira lah berapa bulan, tapi tahun ni dia jatuh 21 Jun. Dan kami mengucapkan selamat hari bapa lah kepada semua yang bergelar ayah, bapa, daddy, apa lagi, abi,
2: abu,
1: baba, segala-galanya.
2: Daddy kan? Tu yang paling penting.
1: Sekarang ni sama-sama hipster ni daddy.
2: Kan? Tak daddy, dia zaddy.
1: Tak ada dah bapak-bapak ke apa. Dan itulah peranan bapa adalah sebagai tiang seri. Tiang seri yang mengukuhkan struktur emosi dan fizikal sesebuah keluarga. Tak kira lah sama ada mereka tu bapa kandung ke, bapa tiri ke, bapa angkat. Lagi bapa apa lagi?
2: Bapa perpaduan.
1: Asal... bapa kemerdekaan. Semua yang penting ada bapa kat depan.
2: Betul.
1: Dia orang ni adalah apa orang kata, setiap keringat dia orang ni yang tumpah adalah bukti cinta yang tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Dan terima kasih kepada semua bapa-bapa kerana terus bertahan, terus memberi dan juga terus melimpahkan kasih sayang tanpa syarat. Tanggungjawab yang anda pikul hari ini adalah legasi kebaikan untuk generasi masa depan. Sebab bapa ni orang kata apa, cerminan lah kan. Ada pepatah Melayu kata apa?
2: Apa?
1: Bapa borek, anak rintik.
2: Macam tu
1: cerita dia. Maknanya apa benda yang bapak-bapak ditunjuk akan menjadi ikutan lah untuk anak-anak.
2: Macam tumpah kuah ke nasi tu lah.
1: Walaupun saya tak kenal ayah Zaris, tapi bila saya tengok Zaris, saya tahu ayah Zaris macam mana.
2: Oh gitu. Ayuh, risau lah cu'als. Tak boleh, tak boleh ni.
1: Dan petang ni, Met Malaysia meramaikan ribut petir kepada di kebanyakan tempat lah. Dan kepada yang sedang memandu, memandulah dengan berhati-hati. Yang mana yang menunggang motor ke, yang jalan kaki ke, bolehlah prepare payung ke, baju kan? Hujan ke,
2: sebelum hujan tu kan.
1: Sebab kalau kita tengok sekarang ni memang panas terik dekat luar. Tapi itulah, kita tak tahu kejap lagi buatnya tiba-tiba ribut kan. Macam apa semalam
2: Dia terkejut-kejut hujan
1: kan? Habis hilang panas. Bumbung-bumbung pun hilang.
2: Betul.
1: Dan kejap lagi macam biasa pukul 3.15 minit petang, kita nak tahulah cerita-cerita panas kan? Cerita-cerita tular, cerita-cerita sensasi
2: gitu.
1: Kan? Kita ni nak jadi netizen, kecam-mengecam semualah. Dalam Aperture pukul 3.15. Tapi sambil tu jom kita lain dulu. Ini dia Faizal Tahir, santai. Kita santai-santai dulu.
2: Hai.
1: Langkawi FM, ya untukmu.

0: Bekasi.
1: Nak tahu apa yang viral?
2: Cerita-cerita panas terkini,
1: berita-berita sensasi,
2: fakta yang jarang diketahui.
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
2: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen Ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu. Langkawi FM, ya untukmu. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM. Dan macam biasa, setiap hari Rabu, setiap minggu. Setiap hari Rabu, ya Allah. Setiap hari Ahad, setiap minggu. pukul 3.15 petang, kita ada apa celah yang mana kita nak ceritalah apa kisah-kisah tular, kisah-kisah sensasi kan. Dan macam biasa setiap minggu, dan minggu ni saya bersama dengan Zaris. Yang mana Zaris, kita nak bawa cerita apa Zaris?
3: Itulah tu, cerita macam-macam ni. Ni mesti macam biasalah kita akan pergi ke negara mana-mana kan.
2: Betul. Sebab orang Malaysia ni baik-baik. Jarang cerita-cerita tular-tular ni.
3: Ya, betul.
2: Kita cerita tular benda yang baik-baik je.
3: Susah tau nak cari yang sensasi-sensasi
2: betul,
3: dekat Malaysia ni.
2: Benda-benda buruk tak ada. Orang Malaysia semua baik-baik.
3: Belaka.
2: Kan, okay. Cerita-cerita ni di apa orang kata dibawakan oleh kita punya penerbit kita lah. Siapa lagi kalau bukan DJ Yaya kita ataupun Suraya Wati binti Syafi'i. Nama penuh bagi.
3: Ya, tu dia.
2: Kan, boleh follow boleh follow dia punya media sosial dia. Princess apa?
3: Princess Yaya.
2: Princess Yaya. Yeah. Boleh follow ramai-ramai.
3: Kalau Hafiz apa social media you?
2: Tak boleh bagi tahu.
3: Benda dah. Aku tak tahu, boleh. Aku tahu dia nama pelik-pelik sikit ni. Apa you know me, you know what? Apa benda tu?
2: Okey, jom kita masuk. Macam biasalah kita akan bawakan 6 kisah tular dari seluruh dunia. Dan kita akan pergilah berbagai-bagai negara. Dan ini cerita yang pertama. Cerita pertama ni, ingat lagi tak Zaris? Ada seorang profesor ni yang pernah ditemubual. Dia tengah interview lah dekat BBC. Lepas tu tiba-tiba dia kena serbu dengan anak-anak dia.
3: Ingat lagi, ingat. Betul.
2: Okay, cerita dia pada tahun 2017, Robert E. Kelly sedang dia tengah cakap lah pasal Korea Selatan. Sungguh-sungguh ni penuh jiwa, penuh wibawa kan. Macam satu dunia lah tengah dengar dia. Lepas tu tiba-tiba anak perempuan dia masuk dengan yakinnya kan. Lepas tu dia tak ada rasa takut. Lepas tu dia macam buat bilik tu macam rumah dia lah.
3: Memang rumah dia. Aduh.
2: Okay. Lepas tu tak lama kemudian adik dia pula masuk. Adiknya yang masih bayi menyusul, meluncur masuk dalam kerusi berjalan. Lepas tu si ibu ni pun dia bergegah lah, panik kan. Dia cuba apa?
3: Tarik balik.
2: Cuba menyelamatkan keadaan. Seolah-olah macam nak menyelamatkan dunia lah. Lepas tu sejak tu video tu tular. Kelly ni dikenali dengan satu gelaran ringkas, BBC Dad. Cerita sebab hari ni kan hari bapa, hari ayah kan. So kita nak cerita pasal ayah lah ni. Lepas tu dia dikenali sebagai BBC Dad, seorang ayah yang namanya terukir bukan kerana ilmunya tapi kerana anaknya. Dan masa tu Marion tu nama anak dia lah, Marion dan James tu dia kecil lagi. Marion tu dia kecil dan James tu yang baby tu lah. Dua jiwa kecil yang tak tahu mereka ni sebenarnya sedang mengukir sejarah. Dia tak tahu yang satu dunia akan kenal dia.
3: Betul.
2: Hari ni Marion tu dikenali sebagai Yena. Dah tukar nama pula Yena.
3: Hey yo.
2: Dan sekarang umur dia dah 12 tahun, manakala James yang masa tu bayi sekarang dah pun berusia 9 tahun. Dan mereka yang dahulu mencuri tumpuan tanpa sengaja kini sedang membesar pantas tanpa kita sedar, seperti angin yang berlalu angin yang berlalu tanpa
3: disedari.
2: Tanpa disedari.
3: Angin malam kan, sepoi-sepoi macam tu.
2: Orang kata apa, macam embun jantan. Tak pernah pandai je.
3: Ampun dia, embun jantan ni, embun betina dia.
2: Yang membuatkan hati terasa sayu detik tu macam baru terasa semalam lah. Dia macam apa orang kata kenangan lah benda-benda ni kan. Sebab itulah sekarang ni zaman sekarang ni orang suka ambil video kan. Dia sebenarnya dia sedang mencipta kenangan.
3: Betul. Kita tak terlupa. Yeah. Lagi sebab sekarang kan makin lama kan makin cepat ke masa tu. Tahu-tahu dah setahun. Dah dua
2: kalau
3: tahun.
2: Kalau dulu kita nak ambil gambar susah kan. Ha, pakai film nak kena pakai tu. Kodak kan.
3: Baru boleh.
2: Pakai Kodak kan. Jadi apa orang kata nak kena pergi cuci-cuci dulu gambar. So sekarang ni kita dah ada telefon bimbit yang canggih. Ha, boleh lah cipta kenangan banyak-banyak.
3: Betul. Tak payah nak pergi cuci-cuci lah. Cuci mata je. Cuci tengkau.
2: Okay Zaris, next story.
3: Next story lah. So tadi kita dekat mana tadi? Korea kan? Betul tak? Betul. Korea Selatan. Sekarang ni kita akan ke USA. Okay, so satu dunia jadikan muka budak ni bahan lawak. Tak sangka gambar ni sebenarnya menyelamatkan nyawa bapanya. Tapi sebenarnya bahan lawak ni bukanlah bahan lawak yang mengejek ataupun membuli. Kita cerita apa jadi. So ada gambar Selene Griner. Dia keluarkan kamera dia lah. Masa tu dia keluar dengan family dia jalan-jalan dekat pantai. Lepas tu dia nak tangkap gambar lah anak dia ni. So anak dia time tu umur dalam 11 bulan macam tu je. Kecil lagi. Baby lah. So biasa nak tangkap gambar tu anak dia ambil pasir yang genggam macam tu. Lepas tu dia genggam yang macam geram sangat tu tau. Dia macam buat muka geram-geram sangat tu. Lepas tu dia tangkap lah gambar tu. So nampak comel lah kan. Tengok-tengok gambar tu jadi meme yang untuk victory tu. Meme yang menang
2: yang
3: tu.
2: Yang muka yang budak pakai baju hijau tu kan.
3: Betul-betul. So dia pegang macam tu lah kan. Macam comel gila. So benda tu macam kita lah, ayat-ayat motivasi lah. Ayat-ayat macam kecil-kecil pun dah menang ke. Benda macam tu lah kita akan guna meme gambar. Yalah sekarang kan zaman meme kan. Apa pun semua jadi meme. Betul. Tak jadi meme jadi stiker. So mana-mana pun boleh. So panjang cerita je, lepas itu beberapa tahun kot lepas gambar tu viral, rupa-rupanya bapak dia tak sihat. So bapak dia ada masalah buah pinggang dan perlukan treatment untuk dialisis. So mungkin dekat sana lebih susah kan nak dengan healthcare dan sebagainya kan compare ke Malaysia. Actually kita sangat beruntung ya kan dekat
2: kita,
3: Malaysia.
2: Kita antara apa orang kata yang kesihatan, perkhidmatan kesihatan yang terbaik di dunia lah sebenarnya.
3: Betul actually. Betul. Dengan low cost yang rendah untuk kita bayar sebenarnya. So anyway, coming back to the story. So Lenny ni pun macam buntu lah, fikir macam mana dia nak tolong husband dia kan, nak tolong bapak kepada budak ni lah untuk dapatkan rawatan lah. So cari-mencari dia ada platform GoFundMe tu, dia pakai platform tu untuk minta dana lah untuk bantu husband dia, untuk suami dia. So kumpul dana online, of course netizen nampak, netizen dia orang pun membantu. So dia dapat lah collect dalam $75,000. Tapi $75,000 tu sebenarnya tak cukup lagi. Kan kita ingat dah cukup kan? Tak cukup lagi. So dia punya isteri pun macam, macam mana aku nak buat ni kan? Macam mana aku nak dapatkan lebih? So I think masa tu dia dah di tahap yang dia dah macam tak ada segan, tak ada silu dah lah. Tak ada segan, tak ada silu boleh.
2: Boleh.
3: So dia tak ada dah, dia kata tak apalah. So dia gunakanlah modal gambar anak dia ni yang meme ni, mengatakan bapak kepada budak meme tu. Yang sakit. So dia pun teruskan mencari dana dia tu. Disebabkan itu dia berjaya untuk mengutip lebih, kira bertambah lagi lah ke $100,000 kutipan untuk bantu.
2: Maknanya daripada $75,000 pergi ke $100,000.
3: Ya betul. So ada tambahan of 35 kan, $35,000 lah. So 30 ke 25? Tak apa, jangan buat matematik dalam ni. So anyway, so lepas tu selamat. So bapak dia nama Justin atau suami dia nama Justin ni, selamat menjalankan pembedahan pemindahan buah pinggang actually. Bukan setakat dia, dia kena buat operation juga buah pinggang.
2: So dia tukar buah pinggang dengan
3: duit tu lah.
2: Bukan dengan duit tu. Orang siapa yang menderma buah pinggang tu.
3: Yang tu dia tak diberitahu lah. Tapi apa-apa pun tak ada duit, tak boleh tukar juga kan.
2: Tak cukup reference ni.
3: Itulah cara dia. Kita kena tanya DJ Yaya. Dia macam mana ni?
2: Itulah. Tapi yang GoFundMe kira masa tahun ni 2007 dia belum hype lagi lah kot macam sekarang. Sekarang betul. Kan dia semua pop boleh. Keluar je berjuta-juta terus dapat kan.
3: Tapi tengok you punya orang kata apa influence juga kan. Kalau you tak ada influence susah juga nak guna juga, GoFundMe tu.
2: Itu memang untuk US je.
3: I think so. I rasa dekat Malaysia pun actually the worldwide. Sebab pernah nampak influencer Malaysia guna juga ni.
2: Baik, thank you Zaris kepada apa info tu.
3: Success kick meme successfully raised.
2: Kalau saya nak buat untuk GoFundMe tu boleh tak? Sajalah nak tambah-tambah duit buat.
3: Tak. Kalau orang nak bagi boleh. Satu masalah.
2: Jom kita berehat dulu sekejap lagi. Kita kembali semula dalam Aperture Langkawi FM ya untukmu.

0: dah ambil SPM lah.
1: Betul. Tu dia weh.
0: Cerita dia. Bayangkan kau duduk dekat dalam pesawat tu dan kapal terbang tu, selesa, tenang kan, sambil menikmati pemandangan, percaya yang nyawa kau di tangan orang yang betul.
1: Ya.
0: Yeah. Kan? Tapi dekat kokpit hadapan sana ada seorang lelaki. Seorang lelaki yang menyimpan satu rahsia besar. Lelaki dia memang pandai menyimpan rahsia.
1: Yelah, betul. Merisikokan nyawa berapa ribu juta orang tu.
0: Bekas kapten Ju Terbang ni, dia didakwa menerbangkan lebih 900 penerbangan. Bukan 1-2 dah 900 penerbangan. Selama hampir 16 tahun, dia mengemudi pesawat penumpang besar tanpa lesen yang sah yang sepatutnya dia miliki. Pihak berkuasa mendakwa dia menggunakan dokumen palsu bertahun-tahun tanpa seorang pun perasan.
1: Dia
0: lulus setiap pemeriksaan, dia lulus exam, latihan, semua dia lulus. Kan, hampir $3 juta masuk dekat poket dia hasil daripada satu pembohongan yang tak pernah terbongkar lagi. Lepas tu sampailah satu semakan rutin membuka segala-galanya. Kantoilah. Tapi peliklah, macam mana kan satu penipuan yang boleh bertahan 17 tahun.
1: Itulah tu.
0: So inilah peringatan buat kita semua. Setiap rahsia ada tarikh luputnya, kata DJ Yaya.
1: Yaya juga yang gede.
0: Dia kata dia memang pandai bermadah-madah ni. Dia kata kau boleh tipu orang seketika. Kau boleh tipu sistem buat sementara, tapi masa akhirnya akan menemukan kebenaran. Cepat atau lambat ia tetap datang. Kata dia lah. Lepas tu dia pesan lah, jadi buatlah kerja dengan jujur, sebab yang dibina atas dusta akhirnya runtuh juga.
1: Ya Allah, memang
0: DJ Yaya lah.
1: Betul lah, memang hangat. Tapi kejap-kejap, I tengah curious tau. Okay, 17 tahun tapi tak ada apa-apa berlaku lah, alhamdulillah lah kan. Tapi maksudnya dia ni kapten yang sangat berkaliber lah kalau nak ikutkan.
0: Yeah.
1: Betul tak? Okey lah, memang lah kapal terbang tu satu hal lah. Ramai je orang yang tak ada lesen buat kereta.
0: Betul. Tapi ni kapal terbang. Bayangkanlah dia punya button dia banyak mana. Nak mengingat semua button-button tu. Kan? Dengan bahasa-bahasa dia apa semua.
1: Itulah tu.
0: Tapi tak tahulah, mungkin dia memang dilahirkan sebagai seorang yang genius.
1: Kan? Ataupun dia mungkin daripada kecil, mungkin bapak dia ada kapal terbang yang kecil, yang private tu. Mungkin dia dah bawa daripada kecil. Mungkin dia dah ada skill tu, dia dah ada.
0: Sebab pelik lah. Yelah, dia dah bawa 17 tahun. 17 tahun tu memang lah dia dah pro lah orang kata kan. Tapi yang awal-awal yang dia menipu tu
1: macam mana? Macam mana kau belajar bawa tu?
0: Kan, dengan nak terbang, dengan kau nak parking, nak side parking.
1: 3-pointer sekejap dia fikir salah.
0: Kan?
1: Ya, ataupun dia ada simulator kot.
0: Mungkin
1: ada simulator.
0: Sebab dia kan
1: dia
0: ada training simulator tu kan.
1: Ya, mungkin tu juga.
0: Tapi itulah, dia memang dahsyat lah, power lah.
1: Kan, memang dahsyat. 17 tahun lah. Tapi tolong kan, jangan buat benda-benda macam ni. Tolong
0: tapi,
1: kan.
0: Tapi lelaki memang pandai simpan rahsia. Itu je sebenarnya DJ Yaya nak beritahu.
1: Cik perempuan pun pandai juga. Kadang-kadang kita buat-buat tak pandai je.
0: Okay, next.
1: Okay, so seterusnya ini kita ke China pula,
0: China.
1: Hafiz. So adalah pasal satu rumah ni dah tinggal sebatang kara sampai pemaju nak ratakan semuanya. Tapi dia tetap berdiri teguh dan megah di tengah-tengah. So ni actually dekat Chongqing kat China. So seorang wanita bernama Wu Ping, dia memang tak nak mengalah lah dengan cerita dengan pembangunan ni lah kan. Dia berapa pembangunan kan. Memang dia dah ditawarkan pampasan, dia tolak juga. Dia kata ni bukan soal duit. Dia kata ini soal maruah. Tu dia. So dia katalah pembangunan tu memang di continue sahaja. Dia tak stop pembangunan tu. So masa tu tanah sekeliling rumah dia dah kena gali. Kemudian dah korek, dah apa benda lah semua kan. Sebab diorang nak naikkan kawasan tu kan. Tapi yelah, lama-lama dia jadi macam pelik. Sebab rumah dia jadi tiba kat tengah-tengah. So dia satu rumah tu dekat atas bukit tanah. Lepas tu keliling semua tapak pembinaan. So dia jadi macam tinggi, dia jadi macam pelik dah. Dia sorang-sorang
0: kat
1: situ.
0: Tiba-tiba rumah dia kat tengah-tengah tu.
1: Betul. So walaupun air dah terputus, walaupun elektrik pun dah terputus kan, dia tetap duduk kat situ sampai netizen panggil dia rumah paku. Bukan panggil dia lah, panggil rumah dia tu. Rumah paku. Sebab? Sebab macam paku lah, dia tak mau gerak.

0: teruk je dekat situ kan, sebab dia nak pertahankan dia punya maruah. Dan juga orang kata sebab dia punya degil dia tu kan, dan juga dia punya berani untuk lawan, also untuk mempertahankan kira hak dia lah, hak dan dan harta yang dia ada.
1: Yalah, itu mungkin itu satu-satunya harta yang dia ada.
0: Mungkin.
1: Tapi
0: juga.
1: ni bukan ke film Up ke?
0: Kan. Kalau tak balance banyak-banyak tu kan. Manalah tahu.
1: Itulah cerita dia sebenarnya. Daripada cerita kisah benar tu lah. Dia buat filem tu, filem Up tu.
0: Dia tak nak lepaskan rumah dia kan. Tapi tu dia tak nak lepaskan sebab memori dengan dia punya wife dia. Yang ni sebab.
1: Yelah, takkan dia nak cerita betul-betul.
0: Kan, gila letak balon banyak
1: kan. Tapi dia, apa orang kata, kisah inspirasi daripada cerita tu
0: mungkin
1: lah.
0: Mungkin juga kan. Betul.
1: Dan,
0: so itulah cerita dia kan. Jadi
1: tapi
0: macam
1: itulah. Kadang pelik juga kan, orang sanggup mempertahankan apa semua yang kita duk pergi jual kan.
0: Betul. Sayang tau, sayang sebenarnya.
1: Tapi jangan jadi macam Zaris lah. Zaris ni dia suka menjual harta benda.
0: Tengok, kau tengok Hafiz dia hari ni.
1: Tengok,
0: dia cakap dia sana yang orang yang cakap-cakap ni, dia yang buat tau. Tapi dia tengok aku, dia pergi tembak orang lain. Orang sekeliling. Hey, guys, dengar ni. Dengar baik-baik.
1: Takkan nak mengaku.
0: Lepas tu dia dia memfitnah sebab dia tak nak mengaku.
1: Tapi betul lah, kalau kita tengok kan, bila yang baru buat dekat Langkawi ni, yang diorang mempertahankan pembangunan apa semua. Yalah, sebab terlalu banyak pembangunan sampai macam dekat Chenang tu pantai pun dah tak nampak.
0: Betul sangat. Betul, baru-baru ni I think bulan lepas kot diorang dah buat dan kemukakan.
1: Betul, dia pembangunan tu memang orang kata perlu ada lah. Kan tak leh lah tak ada pembangunan langsung. Tapi macam yelah dekat Pulau Langkawi ni kan, kita taklah besar mana. Jadi pembangunan tu terlalu cepat.
0: Ya, dan terlalu drastik. Betul, terlalu drastik dan juga terlalu, mungkin terlalu, orang kata apa, dah terlalu padat dah dekat Chenang itself.
1: Betul.
0: Untuk ada yang sangat-sangat tinggi kan, sampai you tak nampak dah. Dan benda tu I rasa lambat laut dia, sekarang pun dah banyak dah kan, effect kita punya nature kan. So bila kita main banyak sangat dengan nature ni, nanti nature main balik dengan kita. Itu betul. Kepercayaan yang I ada lah.
1: Jom kita cuba jaga. Kita sambung balik.
0: Bukan
1: sambung balik, kita sambung lagi kejap lagi.
0: Sabar. Ada masa lagi.
1: Kita sambung lagi sebentar lagi. Kita berehat dulu.
0: Okay.
1: Langkawi FM, ya untukmu.
0: Ya.

Ini kisah tentang seorang insan yang tidak banyak meluah tentang pengorbanannya, tetapi setiap hari dialah yang berusaha memastikan keluarganya terus tersenyum. Orang itu adalah ayah. Di sebalik wajahnya yang tenang tersimpan 1000 tanggungjawab, dan di sebalik setiap penat lelah terselit harapan agar anak-anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik. Menjelang hari bapa, ambillah sedikit masa untuk menghargai insan yang banyak berkorban tanpa mengharapkan sebarang balasan. Hubungilah dia dan tanyalah kabarnya, dan ucapkanlah terima kasih atas segala kasih sayang, nasihat dan pengorbanan yang dicurahkannya selama ini. Kerana kadangkala penghargaan yang paling bermakna bukanlah hadiah yang mahal, tetapi kata-kata yang lahir dari hati. Hargailah ayah selagi masih ada kesempatan. Selamat Hari Bapa daripada kami di Langkawi FM.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu. Langkawi FM, ya untukmu. Kembali lagi dalam segmen Apa Cer. Bukan dalam segmen, dalam program Apa Cer.
2: Ya.
1: Tadi kita dah pergi mana? Kita dah pergi Korea Selatan. Kita dah pergi US. Kita dah pergi China.
2: Ya. Yeah.
1: Kali ni kita nak pergi ke Japan.
2: Wow. Tadi Japan menang. Oh. 4-0. Oh.
1: Okey. Apa cerita dekat Jepun ni? Ceritanya. Bayangkan Zarif.
2: Ya. Yeah.
1: Sebuah kereta api terpaksa berhenti. Bukan kerana manusia.
2: Lepas tu?
1: Bukan kerana mesin rosak. Tapi kerana seekor kura-kura kecil di atas landasan. Dahsyat
2: Betul dahsyat.
1: Dan okay, ini cerita dia. Di Nara, Jepun, kura-kura yang melintasi landasan sering terperangkap. Mereka ni tersepit dalam pemindah landasan dihempak bilah besi yang bergerak. Antara tahun 2002 sampai 2014, 13 perjalanan kereta api terganggu. Dan sebab yang samalah dia terganggu tu. Nyawa kecil yang tidak mampu bersuara. Ramai mungkin akan berkata, apa pentingnya seekor kura-kura ni? Tapi syarikat kereta api Jepun Barat tidak berfikir begitu.
2: Betul.
1: Mereka tidak memilih jalan mudah. Mereka tidak berdiam diri. Mereka bekerjasama dengan Suma Aqualife Park mencari penyelesaian. Para jurutera membina terowong konkrit berbentuk U di bawah landasan. Satu laluan kecil tersembunyi di titik yang paling berbahaya. Kini kura-kura tu dia merangkak ikut terowong tu lah. Dan dia merangkak dengan selamat. Tak ada lagi yang terempap.
2: Yeah.
1: Tak ada lagi nyawa yang melayang. Dan setiap bulan kaki tangan kereta api ni, dia memeriksa lah parit-parit tersebut. Lepas tu penyu yang dijumpai diselamatkan, dirawat. Lepas tu dia lepaskan semula lah penyu tu. Dalam tempoh April sampai Ogos 2015, 10 ekor penyu diselamatkan. 10 nyawa kecil yang dianggap penting oleh sebuah negara besar. Kadang-kadang kebesaran sesebuah bangsa bukan diukur pada gedung dan teknologinya, tetapi pada bagaimana mereka melayan yang paling kecil dan paling lemah. Itu juga dengan hidup kita. Dia dah start bermadah dah.
2: Hari ni bermadah saja.
1: Kekayaan sebenar bukan pada berapa laju kita memburu dunia, tetapi pada keberanian untuk berhenti seketika demi perkara yang betul. Ya, yang menyimpan sedikit demi sedikit akhirnya mengumpul banyak. Apa ni? Macam tak kena je dengan kura-kura ni.
2: Dah, sekarang ni dia kura-kura ke penyu? Aku pening tu lah. Soalan aku, kura-kura ke penyu ni?
1: Itulah. Lepas tu okeylah, jangan pandang rendah pada langkah-langkah kecil, kerana di situlah tersembunyinya nilai yang paling mahal, kata DJ Ayah.
2: Betul.
1: Jangan main-main penyu pun sangat sangat penting.
2: Ya, betul.
1: Tapi sebenarnya memang macam tu. Dekat Jepun kan, dia punya apa orang kata, sistem kereta api dia adalah yang paling canggih. Dan itu adalah stesen yang paling sibuk di dunia.
2: Ya, kan? Betul. Dan paling tepat. Itu
1: betul,
2: pun
1: aku 8
2: saat lambat pun diorang.
1: Bukan 8 saat, 1 saat je pun dia dah
2: minta maaf.
1: 1 Jepun akan stop.
2: Dan juga dia akan masuk dalam minta maaf kat seorang untuk lambat. Kalau gitu.
1: Dan kaki tangan dia yang orang kata manager lah. Dia memang akan duduk dekat dalam kereta api tu.
2: Ya.
1: Dia bekerja 24 jam. Dia memang duduk dekat dalam tu.
2: Tukar-tukar orang lah kan. Manager kau jangan.
1: Dia ada lah bilik dia apa semua kan. Tapi macam tu lah. Punya dahsyat lah dia orang punya sistem.
2: Ya. Dia
1: sebab
2: jaga.
1: Sebab Jepun kan dia memang apa orang kata, rakyat dia menggunakan perkhidmatan awam.
2: Betul. Sangat-sangat efisien.
1: Okey Zarif, cerita yang terakhir.
2: Cerita yang terakhir yang untuk hari ini.
1: Kat mana?
2: Kita akan pergi ke Perancis.
1: Wow, Perancis.
2: Kita akan ke sana dan juga di Amerika. Ada dua negara yang terlibat dalam cerita terakhir kita ni.
1: Apa cerita dia?
2: So cerita ni yang nak bagi meremang-remang bulu roma you.
1: Kalau tak ada bulu roma macam mana?
2: Bululah. Okay. Aku tak nak jawab. Pandailah fikir. Aduh, masalah. Okay, anyway. Adalah seorang pelajar fashion dekat Perancis. Nama dia Anais. Anais. So dia masa tu tengah melayari internet lah macam biasa. So tengah relax-relax, tak ada apalah, tak ada apa-apa yang kalut-kalut. Macam kita lah, doom scrolling apa benda kan. Lepas tu daripada nampak satu trailer film, ada film baru nak keluar time tu. Lepas tu dia tengok lah pelakon tu kan, macam kenapa muka pelakon ni nampak macam muka aku. So dia macam terlalu sama tau. So dia jadi macam, dia bukannya macam seiras ke nampak-nampak macam
1: dia ini. Dia bukan macam pelanduk. Bukan pelanduk apa yang tujuh orang muka sama, bukan lah.
2: Bukan yang tu. Macam kerana kita boleh apa doppelganger kan, cakap pelanduk kan. So macam tu mungkin cakap Aiman dengan Afi macam dia beradik. Tak adalah. Yang ni memang dia kata macam photostat lah orang kata. Memang betul-betul sama. Lepas tu dia pun macam hati dia tiba-tiba macam tak sedap. Macam ish, ada benda tak kena ni kan. So dia pun start tu menyiasat lah benda ni. So dia dia cari nama pelakon tu dulu. So dia dapat lah nama pelakon tu Samantha. So dia check Samantha ni lahir pada hari yang sama dengan dia. Bukan setakat hari yang sama, tahun yang sama dengan dia. Dan bandar yang sama juga dengan dia. Macam ada satu lagi negara saya tak sebut. Dia lahir di Korea Selatan.
1: Tiga negara lah cerita ni.
2: Ya, betul. Lepas tu dia jadi macam, dia jadi macam terkejut sangat-sangat. Anais ni dia terkejut. Dia menggigil lah dia macam tu. Macam berdebar. Dia dah macam, weh, ini macam tak boleh jadi kan. Bersemua sama. Hari, tahun dengan bandar yang sama dengan muka pula sama. So dia pun message ke Samantha ni. Dia hantar message ke Samantha untuk tanyalah. And dia pun terkejut Samantha actually reply dekat dia.
1: Yelah, pelakon kot.
2: Ya kan? So dia macam tak sangka lah pelakon tu nak reply. Dia tengok dia reply. So okey lah, orang pun sembang, barulah rahsia lama terbongkar, Hafiz. Rupa-rupanya dua-dua Anais dengan Samantha ni adalah anak angkat sejak bayi. So diorang ni sebenarnya twins lah, twins yang terpisah masa lahir. So seorang duduk dekat France, seorang duduk dekat Amerika Syarikat, dekat USA. So memang dua-dua pun hidup yang berbeza, you know, like kehidupan yang orang kata apa,
1: dua dunia berbeza.
2: Seorang fashion designer, seorang jadi pelakon. So memang orang kata apa, dia pun tak tersangka lah kan. So diorang terpisah kira selama 25 tahun. Baru diorang jumpa balik each other dengan cara macam tu. Dia Anais ni ternampak trailer filem yang Samantha berlakon, which is dia punya sister lah kan. So disebabkan tu actually cerita diorang ni jadi ada dokumentari nama Twinsters. Untuk ceritakan balik dia punya full story of this adik beradik ni kan. So itulah. So kita pun nak bermadah.
1: Saya pun kena carilah.
2: Dia pun nak masuk dan madah-madah dia ni.
1: Apa madah berhelah kali ni?
2: Kali ni dia kata sama juga dengan rezeki dan masa depan kita. Apa yang kita tanam hari ini, esok lusa kita tuai hasilnya. Dengar tak, Hafiz?
1: Okay, faham. Tapi apa yang nak tuai tu? Okay, apa lagi yang DJ yang bermadah?
2: Satu lagi dia kata, jangan tunggu nasib datang bergolek. Mula simpan, mula labur, mula lancar dan sekarang.
1: Okay.
2: Itulah cerita.
1: Mungkin maksud dia melaburan filem tu lah kot.
2: Yelah, mungkin lah tu. Kira macam carilah apa yang you all patut cari sekarang kan.
1: Itulah, betul lah apa yang saya cakap tadi. Mungkin saya pun kena cari kot. Betul. Mungkin adalah twins-twins yang tak mana-mana duduk.
2: Okay, kita boleh jadi ada dokumentari.
1: Betul, dekat pegunungan-pegunungan mana tu
2: betul
1: kan.
2: Betul lah. Jadi lain cerita, jalan cerita kita. Tiba-tiba, wow, aku ada twins lah kat mana-mana
1: tak
2: kan.
1: Tak ada kerja.
2: Terus famous Hafiz satu Langkawi tahu ya. Hafiz ada twin dekat atas gunung Kinabalu. Why? Mana tahu
1: ada dekat atas gunung Macincang tu kan. Ditakdirkan berjumpa di Pulau Langkawi.
2: Betul lah.
1: Itulah maksud DJ Yaya tu.
2: Betul. Macam tu lah guys cerita dia.
1: Tapi itulah, seronok lah. Saya rasa memang apa orang kata, apa cer ni tak boleh bagi kat orang lain. Memang DJ Yaya. Memang DJ Yaya je lah boleh buat.
2: Dia je kena syari bahan
1: dia. Dia seorang je yang boleh menerbitkan Aperture ni. Orang kata masterpiece dia lah.
2: Betul guys. Okay, sekarang kita dah ada baru lagi kita punya format. Sebab ada memadah helah bak kata Hafiz.
1: Tak, dia tak apa. Apa orang kata, yang penting ada walaupun walaupun tak kena.
2: Yang penting kita sampaikan mesej tu Hafiz.
1: Betul. Tapi itulah, memang orang kata setiap cerita dia ada lah kan. Ada hikmah, dia ada rahsia dia. Ni salah satu cerita yang, yelah, siapa sangka kan. Tengah-tengah scroll rupanya, oh ada twins.
2: Ya, yeah, betul.
1: Macam, dia dua orang tu pun memang keluarga angkat yang bela kan.
2: Ya, yeah, betul. Daripada South Korea kan. Lepas tu seorang ke USA, seorang ke France. Benua yang berbeza, negara yang betul-betul jauh daripada masing-masing kan. Semana nak tahu, nampak. Tapi kan, itu juga menunjukkan macam mana internet boleh jumpakan orang. Ya, betul. Yes, menghubungkan betul. Orang tu.
1: Itulah cerita apa, enam kisah, enam story. Kita recap balik lah daripada story yang pertama tadi. Okay, story yang pertama adalah berkenaan dengan profesor yang sedang ditemubual secara langsung di BBC, tiba-tiba disebu anak-anaknya sendiri di hadapan kamera.
2: Ya, lepas tu cerita kedua, satu dunia jadikan muka budak ini bahan lawak, tak sangka gambar ini sebenarnya menyelamatkan nyawa bapanya.
1: Story yang ketiga, berkenaan juruterbang ditangkap selepas berjaya menerbangkan pesawat selama 17 tahun. Dengan lesen juruterbang palsu.
2: Tu dia. Cerita keempat, yang duduk satu rumah, tinggal sebatang kara, pemaju nak ratakan semua, tinggal satu kekal berdiri megah. Rumah aku pun, aku
1: megah pun boleh.
2: Megah, betul pun megah.
1: Tapi rumah tu ada lagi ke sekarang?
2: Rumah tak tu tak ada. Rasanya tak ada dah, sebab mungkin lepas tu dia pindah lah lepas tu. Dia kena pindah lah. Tapi lama lah untuk dia ambil masa nak pindah tu.
1: Dan story yang kelima, bayangkan sebuah kereta api terpaksa berhenti bukan kerana manusia duduk kat landasan tu, bukan kerana mesin rosak, kereta api rosak, tapi kerana seekor kura-kura kecil di atas landasan.
2: Ya, betul. Dan yang terakhir adalah cerita yang bila kau dengar boleh meremang bulu-bulu roma tu. Itulah, this is the pasal twins, pasal twins yang terpisah masa dilahirkan.
1: Tapi sebenarnya ini bukan cerita pasal bulu roma.
2: Itulah.
1: Ini bukan cerita seram. Itulah. Ini cerita pasal dua twins berjumpa balik.
2: Itulah tu. Macam mana tajuk dia kata pasal bulu roma? Aku cakap lah bulu roma.
1: Okay, macam itulah kita. Apa kata santai-santai petang. Apa cerita itulah. Orang kata seronoknya program apa cerita ni bila kita dapat kecam mengecam.
2: Betul.
1: Bila kita jadi netizen.
2: Ya, betul. Dengan madah berhelah halus.
1: Okay, maka itu sahajalah. Apa orang kata? Apa cerita pada minggu ni?
2: Ya, betul.
1: Kita jumpa lagi pada hari Ahad depan, setiap minggu pada pukul 3.15 petang sampai pukul 4 petang. Tapi tak tahulah dengan siapa pula lepas ni. Tak tahulah dengan saya ke, dengan Zaris ke. Tapi yang penting kena layan je.
2: Betul.
1: Program ni orang kata wajib. Wajib, wajib tonton.
2: Betul.
1: Dan jangan lupalah, kita ada juga live di kita punya media sosial. Facebook, YouTube, TikTok.
2: Betul,
1: kan?
2: Ada semua. So sekarang ni duo antara Hafiz dengan Zarif. Kadang-kadang tukar
1: kadang
2: duo dia.
1: Yalah, saya pun nak cuti.
2: Aduh. Kan? Baiklah.
1: Dan itu saja. Okey Zarif, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mama Tia dalam slot refleksi. Tahukah anda tentang multiple intelligences ataupun kecerdikan yang pelbagai? Mama Tia tahu ada yang setuju dan ada yang rasa tidak setuju dengan pendapat pakar psikologi ni, Howard Gardner. Tapi Mama Tia nak kongsikan apa yang kita boleh faham melalui apa itu multiple intelligences. Multiple intelligences ini menunjukkan setiap manusia punya kecerdikan ataupun kelebihan yang berbeza. Sebab itulah kadang-kadang kita nampak kenapa ada orang ni dia pandai matematik, dia pandai benda yang logik, boleh belajar sains, fizik macam-macam, tapi ada setengah orang tu tak boleh, tak faham konsep tu. Walau bagaimanapun, kalau kita perhatikan juga, individu yang mungkin bijak matematik dan logik ini ada, tidak ada bakat ataupun kekuatan dalam seni contohnya, tetapi mungkin orang lain yang tidak bijak dengan logik, tidak apa, kepandaiannya kelebihannya di bahagian matematik dan logik ini, sangat bagus skillnya dalam seni, ataupun gerak tubuh badan, menari dan sebagainya. Jadi, apabila kita faham tentang wujudnya perbezaan skill, perbezaan bakat, perbezaan kepintaran di kalangan individu, ini membuatkan kita lebih menghargai diri kita dan anak-anak kita dan orang lain. Jadi, apakah 8 yang disebutkan 8 intelligences itu? Ada orang yang nombor 1 pintarnya matematik dan logik. Okay, so ini mereka yang memang orang kata fahamlah konsep-konsep ini, dia mudah nak faham, laju dia boleh skill dia faham. Ada satu lagi dipanggil intrapersonal skill, intelligence ataupun skill tentang hubungan diri mereka dengan diri sendiri. Okey, so maknanya dia ada mungkin motivasi yang kuat, kekuatan diri yang kuat, dia kenal diri dia. Yang tiga adalah interpersonal skill, hubungan dengan orang lain. Sebab tu kita perhatikan memang ada individu-individu yang bagus komunikasi dengan orang lain, network mereka, dan itu memang kelebihan mereka. Ada satu lagi kita panggil naturalist ataupun kepintaran alam semula jadi. Sebab tu mungkin ada mereka yang lebih cenderung kepada alam sekitar dan seolah-olah macam second nature mereka. Dia dah biasa dengan perkara itu, sebab itu memang dia punya kebijaksanaan di situ. Kita ada lagi satu dipanggil kinesthetic ataupun pergerakan tubuh badan. Okay, ada some people kita tengok dia memang naturally menari dengan indah, cantik tubuh badan mereka, bersilat ke, martial arts ke. Itu mungkin memang dia punya bakat. Tapi mungkin ada orang lain nak cuba tak sehebat ataupun tak semudah mereka yang memang mungkin ada kepintaran itu. Kemudian kita ada language ataupun bahasa dan kata-kata. Sebab tu kadang-kadang ada anak yang lebih cepat pertuturannya, lebih cepat dia punya pembacaannya. Tapi mungkin ada anak tidak begitu kerana kepintarannya berbeza. Okay? Kemudian kita ada spatial ataupun ruang yang memang secara semula jadi dia mudah persepsi tentang ruang, 3D dan sebagainya. Kemudian ada dipanggil kepintaran musical ataupun seni. Okay, jadi bila kita faham perkara ni, kita boleh ambil untuk kegunaan kita sebagai ibu dan ayah untuk memahami yang antara anak-anak kita, mereka berbeza bakat, mereka berbeza kepintaran mereka, tapi tidak membuatkan seseorang itu jauh lebih pandai daripada seorang yang lain. Kalau kita sukat IQ, mungkin berbeza. Tapi kalau kita sukat dari sudut bakat dan impak yang akan diberikan, setiap manusia itu unik. Setiap anak-anak kita unik. Jadi kita carilah apa kelebihan anak-anak kita dan itu yang kita sokong dan kuatkan, insyaAllah. Okey, jadi pada hari ini insyaAllah kita ingat tentang multiple intelligences ni dan perhatikan yang mana satu anak kita yang mungkin kita rasa begini dan kita boleh sokong mereka sebaiknya, insyaAllah. Assalamualaikum.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan. Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

kisah tentang Masuri. Sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ini kisah tentang seorang insan yang tidak banyak meluah tentang pengorbanannya. Tetapi setiap hari, dialah yang berusaha memastikan keluarganya terus tersenyum. Orang itu adalah ayah. Di sebalik wajahnya yang tenang, tersimpan 1,000 tanggungjawab. Dan di sebalik setiap penat lelah, terselit harapan agar anak-anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik. Menjelang hari bapa, ambillah sedikit masa untuk menghargai insan yang banyak berkorban tanpa mengharapkan sebarang balasan. Hubungilah dia dan tanyalah kabarnya dan ucapkanlah terima kasih atas segala kasih sayang, nasihat dan pengorbanan yang dicurahkannya selama ini. Kerana kadangkala penghargaan yang paling bermakna bukanlah hadiah yang mahal, tetapi kata-kata yang lahir dari hati. Hargailah ayah selagi masih ada kesempatan. Selamat Hari Bapa daripada kami di Langkawi FM.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Ya, untukmu. Sekarang pukul 4.27 minit petang. Anda masih bersama saya, Hafiz, hingga jam 7 malam nanti. Dan terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM. Dan hari ini, hari Ahad, minggu ketiga bulan Jun, saya nak ucapkan selamat hari bapa kepada semua yang bergelar ayah. Sebenarnya hari bapa ni kan, macam mana kita nak sambut hari bapa secara percuma. Ni jenis anak yang kedekut lah kan, dia tak nak keluar duit. Jadi ni cara-cara dia. Yang pertama adalah ajaklah dia sama-sama tengok FIFA World Cup 2026 di RTM Click, saluran Sukan Plus ataupun TV OK. Tu pun tak payah keluar duit kan. Adalah masa berkualiti bersama dengan ayah tu. Dan yang kedua, hasilkan gambar ataupun rekod video kenangan banyak-banyak bersama dengan bapa anda. Ataupun rekod lah video ucapan dia ke. Lepas tu share lah video tu dekat keluarga-keluarga, dekat adik-beradik yang duduk jauh-jauh kan. Itu pun orang kata momen lah, cipta momen. Yang ketiga, masak hidangan kegemaran dia. Kalau yang pandai masak ke, tak reti masak ke, boleh je tengok video-video cara-cara nak masak ke apa kan. Sedap tak sedap tu belakang kira. Yang penting masak. Yang penting masa bersama dengan dia tu. Dan yang keempat, kalau dia ni suka memancing, kalau ayah anda suka memancing, ajaklah dia pergi mancing dekat sungai ke, dekat tasik ke, kolam ke, tengah laut ke, dekat pulau ke. Kan, buat apa yang dia minat. Kalau dia suka bercucuk tanam, dia suka berkebun, hari inilah ajak dia berkebun. Dan yang kelima, menunjukkan penghargaan melalui tindakan. Contohnya tolong dia buat kerja rumah ke, ataupun bertukang kan, ataupun tolonglah urut kaki dia ke, urut belakang dia ke. Dan waktu inilah, hari inilah, kalau anda tak pernah peluk ayah anda, biasalah malu kan laki, waktu ni lah nak peluk dia, tunjukkan kasih sayang anda kepada dia. Dan banyak lagi sebenarnya cara-cara itu, terpulang lah orang kata masing-masing, cara masing-masing. Yang penting paling-paling tidak pun hantarlah mesej ucapan selamat hari bapa ke kan. Bukannya susah, senang je, cuma kita je nak buat ke dengan tak nak buat. Dan lepas ni kita lain dulu. Ini dia Jason Mraz, I'm Yours. Tapi sebelum tu, hari ini waktu solat asar bagi Pulau Langkawi adalah pada pukul 4.51 minit petang. Stream dulu Langkawi FM, ya untukmu.

Ini kisah tentang seorang insan yang tidak banyak meluah tentang pengorbanannya, tetapi setiap hari dialah yang berusaha memastikan keluarganya terus tersenyum. Orang itu adalah ayah. Di sebalik wajahnya yang tenang tersimpan 1000 tanggungjawab, dan di sebalik setiap penat lelah terselit harapan agar anak-anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik. Menjelang hari bapa, ambillah sedikit masa untuk menghargai insan yang banyak berkorban tanpa mengharapkan sebarang balasan. Hubungilah dia dan tanyalah kabarnya, dan ucapkanlah terima kasih atas segala kasih sayang, nasihat dan pengorbanan yang dicurahkannya selama ini. Kerana kadangkala penghargaan yang paling bermakna bukanlah hadiah yang mahal, tetapi kata-kata yang lahir dari hati. Hargailah ayah selagi masih ada kesempatan. Selamat Hari Bapa daripada kami di Langkawi FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dosa lisan ini jugalah akan memberikan satu kerugian kepada hambanya. Dosa lisan ini jugalah akan membawa kepada keparahan. Dosa lisan ini jugalah, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, akan membawa kepada kerugian pahala ibadat kita. Nah, yang tadi tiga, ada lisan adalah punca, dan juga kalau tak ada benda apa yang kita nak bercakap, tuan-tuan, ada para-para pendengar dikasihi oleh Allah, diam saja lebih selamat. Kalau ada benda nak cakap, cakaplah benda yang baik. Ada dalil daripada firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Qaf ayat 18, auzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tiada satu perkataan pun diucapkan melainkan ada malaikat yang mencatatnya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, setiap percakapan, setiap perbuatan, setiap pergerakan, setiap segala-galanya dijaga, ditanda, dicatat, direkod. Jadi tuan-tuan ada dikasih. Tapi memang nari tak lepas, tuan-tuan. Nari tak lepas. Nah, jadi semua kita kena pakat-pakat jaga. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Jika percakapanmu tidak membawa kepada manfaat, maka diam itu lebih selamat. Nah, ini pesanan Imam Syafi'i. Imam Nawawi pun sebut apa? Hadis ini adalah asas menjaga akhlak. Sebaik-baiknya akhlak yang disebutkan akhlak dengan lisan. Karena tuan-tuan dikasihi oleh Allah, lisan ini juga akan membawa kepada keburukan. Kalau kita gunakan nikmat Allah itu dengan baik, insyaAllah akan jadi benda yang baik. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dawaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Makluman lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan perjanjian tenaga baharu di Meterai Petronas di Turkmenistan dan Rusia membuktikan hubungan diplomatik Malaysia yang kukuh dengan kedua-dua negara. Selain reputasi Petronas yang telah lama bertapak sebagai penggiat tenaga global dipercayai. Walaupun hubungan antara kerajaan memainkan peranan penting dalam memudahkan perjanjian, kredibiliti dan rekod prestasi Petronas juga menjadi faktor penting untuk mendapat peluang dalam industri minyak dan gas global. Dakwaan kebocoran data yang tular di media sosial merujuk insiden lama sebelum 2022. Ia tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran. Penyediaan, penyebaran atau pemberian akses kepada maklumat yang diperoleh secara tidak sah merupakan perkara menyalahi undang-undang di Malaysia. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyasarkan untuk memperkenalkan kelulusan pembiayaan bawah RM20,000 dalam tempoh 24 jam. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, kelulusan dalam tempoh itu bertujuan membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mendapatkan modal pusingan dengan segera. Maklum balas daripada penjaja dan usahawan mikro sedang dikumpul bagi membantu kerajaan meneliti keperluan sebenar golongan itu serta mempertimbangkan langkah penambahbaikan dalam belanjawan akan datang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh menerusi sesi turun padang dan program libat urus akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Penekanan tersebut penting bagi memastikan dasar dan inisiatif dirangka menepati keperluan usahawan mikro serta niaga kecil. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat dalam prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ni bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan dua nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Mengulas mengenai pasukan Malba 85013 yang minta misi pengaman di Lubnan, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata pasukan itu mempunyai kelebihan daripada aspek keselamatan. Ia berikutan kedudukan operasi yang terletak di kawasan tengah dan jauh dari garisan perbatasan. Secara langsung mengurangkan risiko pasukan negara daripada terjebak dalam sebarang pertempuran darat sekiranya berlaku pergolakan di sempadan Lubnan-Israel.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam perlawanan ke-1000 Piala Dunia sekaligus menghampiri pusingan kalah mati. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4 selepas rembatan kencang Yasuda dari luar kotak penalti pada minit ke-31 memberi kelebihan 2-0 pada separuh masa pertama. Masuk babak kedua, Tunisia cuba bangkit namun disiplin dan aturan rentak permainan Samurai Biru terus menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan. Junior Ito menambah gol ketiga pada minit ke-69 sebelum Yoida melengkapkan aksi cemerlangnya dengan gol kedua peribadi pada minit ke-83 untuk mengesahkan kemenangan besar Jepun. Kemenangan itu membolehkan Jepun menduduki tangga kedua berkongsi 4 mata dengan Belanda dalam kumpulan F. Samurai Biru akan menentang Sweden dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Jumaat depan. Sepanyol berazam untuk bermain lebih baik apabila berdepan Arab Saudi pada Ahad. Jelatih La Roja, Luis de la Fuente, memuji permainannya sangat kompetitif dan bersemangat tinggi meski dikritik hebat selepas skala seri tanpa jaringan dengan pendatang baru Cape Verde. Walaupun keputusan itu mengecewakan, Sepanyol belum pernah tewas dalam 32 perlawanan pada mana-mana kejohanan kompetitif, satu rekod yang bertahan lebih daripada 3 tahun. Juara Eropah itu adalah salah satu pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia. Sementara itu, sekatan perjalanan terhadap pasukan Iran akan dilonggarkan pada aksi terakhir peringkat kumpulan G. Begitu disahkan jurulatih Iran, Amir Galinui. Amat malang bagi pasukan itu apabila terpaksa berpangkalan di Mexico sedangkan semua perlawanan mereka dijadualkan di Amerika Syarikat. Kali itu memerlukan perjalanan rentas sempadan yang kerap. Malah pihak berkuasa Amerika Syarikat hanya membenarkan pasukan tersebut berada di negara itu selama beberapa jam selepas setiap perlawanan. Selain itu, sekatan yang dikenakan sering berubah pada saat-saat akhir. Selepas menentang Belgium di Los Angeles pada Isnin depan, Iran akan bertemu Mesir di Seattle pada Sabtu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita beralih ke luar negara. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif dan Ketua Panglima Tenteranya Asim Munir kini berada di Switzerland untuk rundingan bagi menamatkan Perang Asia Barat. Pejabat Perdana Menteri Pakistan dalam hantaran di akaun X memaklumkan kedua-dua pemimpin itu akan mentai rundingan peringkat teknikal bagi membincangkan pelaksanaan MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Sementara itu, penjualan bahan bakar kepada orang awam di wilayah Crimea, Ukraine yang ditabir Rusia digantung. Gubernur wilayah Sergei Skionov maklumkan larangan penjualan minyak di semua stesen minyak berkuat kuasa 9 pagi waktu tempatan. Penjualan minyak hanya dibenarkan kepada syarikat milik negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dakwaan kebocoran data insiden lama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hello, zindagi suntah.
2: Zubi dubi zubi dubi pampara, zubi dubi parampam. Zubi dubi nace, kyu pagal stupid man.

Terima kasih kepada anda semua kerana sentiasa memilih kami sebagai stesen radio nombor 1 pilihan anda. Jangan lupa untuk like, follow, share ke semua platform media sosial Langkawi FM. Anda boleh dengarkan siaran kami di 104.8 dan juga di RTM Klik. Selain itu, saya juga live di TikTok Langkawi FM. Terima kasih kepada sahabat kita di TikTok Live. Shu kata Happy Father's Day. Semoga ayah-ayah terus kuat dan sihat dalam mencari rezeki untuk family. Terima kasih, Shu. Dan sekarang pukul 5.17 minit petang, masuk Zindagi, yang mana pada setiap hari Ahad pukul 5.15 sampai pukul 6 petang kita ada Zindagi, yang mana kita nak sama sembang lah pasal apa yang berlaku di dunia Bollywood. Sambil-sambil tu kita layan juga lagu-lagu Hindustan. Dan hari ini hari bapa. Katanya bapa sememangnya memainkan peranan penting dalam membentuk kehidupan anak-anak mereka di Bollywood, di mana perdebatan mengenai nepotisme enggan reda. Ramai bapa bintang telah berkhidmat sebagai tenaga pembimbing untuk anak-anak mereka, menawarkan nasihat kejaya yang tidak ternilai, sokongan emosi dan pengajaran yang diperoleh daripada pengalaman mereka sendiri dalam industri. Dan hari bapa ni kita lihat apa yang dikatakan oleh beberapa bintang kanak-kanak lah tentang bapa mereka selama ni, dan bagaimana hubungan ni telah mempengaruhi kedua-dua perjalanan peribadi dan profesional mereka. Yang pertama kita tengok tentang Ranbir Kapoor, apa dia cakap pada ayahnya Rishi Kapoor. Ranbir Kapoor, dia sering menyifatkan arwah bapanya Rishi Kapoor sebagai salah satu pengaruh terbesar dalam hidupnya. Walaupun dia mengakui bahawa hubungan mereka tidak selalunya mengekspresikan emosi, Ranbir berkata dia belajar disiplin dan profesionalisme daripada melihat bapanya bekerja tanpa jemu sepanjang kejayaannya. Dan Abhishek Bachchan pula, dia kata tidak pernah menyembunyikan rasa kagumnya terhadap bapanya Amitabh Bachchan, menggelarnya sebagai inspirasi terbesarnya. Dari bapa saya, ini dia cakap lah, dari bapa saya mendapat disiplin dan kewajipan, rasa tanggungjawab sangat besar, kata Abhishek dalam podcast Raj Shamani. Dia juga telah berkongsi salah satu pengajaran paling berharga yang dia pelajari daripada bapanya tentang menghormati peminat, mengimbas kembali tradisi mingguan Amitabh menyapa peminat di luar rumah mereka. Jalsa Abhishek berkata bapanya tidak pernah mengambil mudah tentang kehadiran. Dan Hrithik Roshan pula, dia telah memuji bapanya Rakesh Roshan kerana mempercayainya ketika dia bergelut dengan keyakinan diri dan masalah kesihatan. Dalam nota yang tulus untuk bapanya, Hrithik menulis, "Saya sentiasa menjadi pelajar kehidupan. Keinginan yang membara dalam diri saya untuk belajar berkobar-kobar seperti kanak-kanak kecil. Tetapi sebelum saya dapat memahami dan mentafsirkan banyak pelajaran hidup saya, bapa saya yang mengajar saya." Itu Hrithik Roshan kata pada bapa dia. Dan Tiger Shroff pula, dia telah menggelar Jackie Shroff, bapanya, sebagai model peranan dan kawan baiknya. Pelakon itu memuji bapanya kerana mengajarnya kepentingan untuk terus bertahan walaupun berjaya. Dan salah satu pelajaran penting yang disampaikan Jackie kepada Tiger adalah perbanyakkan mendengar dan kurangkan bercakap. Saya pun kena kurangkan bercakap. Dan kita tengok Sarah Ali Khan pula, dia sering bercakap tentang apa yang dia pelajari daripada bapanya Saif Ali Khan, terutamanya keupayaan menangani kejayaan dan kegagalan dengan tenang. Varun Dhawan pula, dia sering memuji pembuat filem David Dhawan, ayahnya, kerana membentuk pemahamannya tentang pawagam dan profesionalisme. Mengimbas kembali pengajaran daripada hari-harinya sebagai penolong pengarah, Varun berkata, "Saya masih ingat satu ketika semasa latihan saya, saya cuba mencadangkan bagaimana pukulan harus dilakukan, tapi itu bukan penglihatannya. Dan secara jujur, saya belum berada dalam kedudukan untuk mengulas. Saya terlalu muda." Itu kata dia lah, setiap bintang yang apa orang kata, dia bagi pandangan lah kepada ayahnya. Dan kita layan dulu, ini dia original soundtrack daripada filem Animal yang diterbitkan pada tahun 2023 yang bertajuk Papa Mary Jane, yang dinyanyikan oleh Sonu Nigam.
Harshavardhan, Rameshwar, Raj Shankar dan pelakon bagi filem Animal ni adalah Ranbir Kapoor, Anil Kapoor, Bobby Deol, Tripti Dimri, Rashmika Mandana. Dan kita layan dulu Langkawi FM, ya untukmu.

0: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Langkawi sana sini.
2: Langkawi sana sini pada hari ini edisi 21 Jun 2026. Pelajar khususnya dari Kedah yang melanjutkan pengajian ke luar negara diingatkan supaya sentiasa menjaga nama baik Malaysia dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh memberi persepsi negatif dan imej buruk kepada negara. Pengerusi Anak Muda Madani Kedah, Datuk Zuraidi Rahim berkata, pelajar yang berada di luar negara merupakan duta kecil kepada negara dan mereka boleh menjadi jambatan kepada usaha merapatkan hubungan antara Malaysia dan negara-negara luar. Datuk Zuraidi berkata demikian pada sesi ramah mesra para pelajar cemerlang SPM 2025 Negeri Kedah bersama pihak Kedutaan Besar Malaysia di Jepun di Tokyo. Katanya pertemuan tersebut

Ini kisah tentang seorang insan yang tidak banyak meluah tentang pengorbanannya. Tetapi setiap hari, dialah yang berusaha memastikan keluarganya terus tersenyum. Orang itu adalah ayah. Di sebalik wajahnya yang tenang, tersimpan 1,000 tanggungjawab. Dan di sebalik setiap penat lelah, terselit harapan agar anak-anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik. Menjelang hari bapa, ambillah sedikit masa untuk menghargai insan yang banyak berkorban tanpa mengharapkan sebarang balasan. Hubungilah dia dan tanyalah kabarnya, dan ucapkanlah terima kasih atas segala kasih sayang, nasihat dan pengorbanan yang dicurahkannya selama ini. Kerana kadangkala penghargaan yang paling bermakna bukanlah hadiah yang mahal, tetapi kata-kata yang lahir dari hati. Hargailah ayah selagi masih ada kesempatan. Selamat Hari Bapa daripada kami di Langkawi FM.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM. Anda masih lagi bersama saya, Hafiz, dalam rancangan Zindagi daripada pukul 5.15 minit petang sehingga jam 6 petang. Dan jangan lupa juga untuk like, follow, share ke semua platform media sosial Langkawi FM. Anda boleh dengarkan siaran kami di 104.8 dan anda juga boleh stream kami di RTM Klik. Selain itu, kami juga live di TikTok Langkawi FM. Baik, story yang kedua ini berkenaan dengan siapa lagi kalau bukan Priyanka Chopra. Sudah lebih sedekat sejak Priyanka Chopra membuat langkah berani dari Bollywood ke Hollywood mengukir ruang untuk dirinya di pentas global. Selama bertahun-tahun, dia telah membina portfolio antarabangsa yang menampilkan filem seperti Baywatch, The Matrix Resurrections dan yang terbaru The Bluff. Dia juga menceburi bidang penceritaan bentuk panjang, siri terkemuka seperti Quantico dan Citadel. Kini pelakon itu nampaknya telah menambah satu lagi projek penting kepada perkembangannya yang melibatkan bintang Hollywood actress Angelina Jolie. Priyanka Chopra juga mengesahkan perkembangan itu semasa perbualan dengan Fortune India walaupun dia memilih untuk tidak mendedahkan sebarang butiran lanjut mengenai kerjasama itu. Walaupun projek Angelina Jolie telah mencetuskan heboh yang besar, Priyanka kini terlibat dalam penggambaran usaha jaya seterusnya pengarah SS Rajamouli yang sangat dinanti-nantikan yang diberi judul sementara Varanasi. Filem ini turut dibintangi oleh Mahesh Babu dan Prithviraj Sukumaran. Bercakap mengenai projek itu dalam temubual yang sama, Priyanka melahirkan rasa kagum terhadap Rajamouli dan visi pembuatan filemnya. Selain daripada filem Rajamouli, Priyanka juga akan membintangi bersama Orlando Bloom yang terkenal dengan franchise The Lord of the Rings dan The Hobbit dalam penerbitan bersama PPP. Dia juga mempunyai drama biografi Mira Nair Amri dalam perancangan. Baik, kita layan dulu lagu ni. Tajuknya Ajakirat yang dinyanyikan oleh Alisha Chinai, Mahalakshmi Iyer dan Sonu Nigam. Lagu ini adalah lagu original soundtrack daripada filem Dawn yang diterbitkan pada tahun 2006 yang dilakonkan oleh Shah Rukh Khan, Kareena Kapoor, Arjun Rampal, Priyanka Chopra dan Bhuman Irani. Kita layan dulu Langkawi FM, ya, untukmu.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM dan kita kembali dalam rancangan Zindagi. Dan kali ini kita nak bercerita tentang Amir Khan. Amir Khan dan Twinkle Khanna pernah bergandingan dalam satu filem sahaja, Mila, iaitu pada tahun 2000 pada majlis pelancaran buku Twinkle's Mr. Funny Bones pada 2015. Pelakon yang bertukar menjadi pengarang itu mendedahkan bahawa Amir Khan hampir menamparnya kerana memikirkan suaminya Akshay Kumar di set filem Mila. Semasa acara itu, pembuat filem Karan Johar bertanya kepada Amir, apakah pengalaman anda bersamanya? Adakah anda pernah fikir dia seorang pelakon yang baik? Semasa pelakon itu memikirkan jawapannya, Twinkle campur tangan dan berkata, tidak, tidak. Pernah dia bertanya kepada saya, apa yang awak buat? Kenapa awak berkelakuan seperti ini? Anda tidak memberi tumpuan kepada kerja. Saya berkata, saya sedang memikirkan Akshay. Dia hampir menampar saya. Saya masih ingat kami berada di suatu tempat di luar rumah. Dan apabila Karan Johar bertanya sama ada Amir Khan menganggap Twinkle sebagai pelakon yang baik, dia berkongsi, saya fikir dia hebat. Kita semua mempunyai kebolehan yang berbeza, maksud saya. Dan Twinkle benar-benar berbakat dalam beberapa aktiviti yang paling menakjubkan seperti menghina orang. Dia pakar dalam menghina orang. Sepanjang hidup saya, sejak saya mengenalinya, dia sentiasa menghina saya. Dalam acara yang sama, Twinkle Khanna turut mendedahkan bagaimana dia pernah menangkap Amir Khan menangis di sebalik batu apabila pengarah filem mereka, Mela Darmish Dashan, tidak mendengar cadangannya semasa penggambaran. Dia telah pergi ke pengarah untuk menerangkan pukulannya, tetapi dia tidak mendengar. Sekarang ini Amir yang sangat serius dengan kerjanya, jadi dia patah hati. Saya dapati dia duduk di belakang batu besar dan menangis, katanya. Dan itu adalah apa orang kata, kisah yang terakhir dalam rancangan Zindagi pada minggu ini. Dan jangan lupa untuk layan Zindagi pada setiap hari Ahad pukul 5.15 petang hingga 6 petang. Stream dulu Langkawi FM, ya, untukmu.

0: Jangan lupa Zindagi setiap Ahad 5.15 minit petang menerusi Ekspresi di Langkawi FM. Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda, dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu. Langkawi FM.
1: Sebelum memandu, pastikan kenderaan anda benar-benar selamat. Periksa tayar. Cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
0: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

Ini kisah tentang seorang insan yang tidak banyak meluah tentang pengorbanannya, tetapi setiap hari dialah yang berusaha memastikan keluarganya terus tersenyum. Orang itu adalah ayah. Di sebalik wajahnya yang tenang tersimpan 1000 tanggungjawab, dan di sebalik setiap penat lelah terselit harapan agar anak-anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik. Menjelang hari bapa, ambillah sedikit masa untuk menghargai insan yang banyak berkorban tanpa mengharapkan sebarang balasan. Hubungilah dia dan tanyalah kabarnya, dan ucapkanlah terima kasih atas segala kasih sayang, nasihat dan pengorbanan yang dicurahkannya selama ini. Kerana kadangkala penghargaan yang paling bermakna bukanlah hadiah yang mahal, tetapi kata-kata yang lahir dari hati. Hargailah ayah selagi masih ada kesempatan. Selamat Hari Bapa daripada kami di Langkawi FM.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ini kisah tentang seorang insan yang tidak banyak meluah tentang pengorbanannya, tetapi setiap hari dialah yang berusaha memastikan keluarganya terus tersenyum. Orang itu adalah ayah. Di sebalik wajahnya yang tenang tersimpan 1000 tanggungjawab, dan di sebalik setiap penat lelah terselit harapan agar anak-anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik. Menjelang hari bapa, ambillah sedikit masa untuk menghargai insan yang banyak berkorban tanpa mengharapkan sebarang balasan. Hubungilah dia dan tanyalah kabarnya, dan ucapkanlah terima kasih atas segala kasih sayang, nasihat dan pengorbanan yang dicurahkannya selama ini. Kerana kadangkala penghargaan yang paling bermakna bukanlah hadiah yang mahal, tetapi kata-kata yang lahir dari hati. Hargailah ayah selagi masih ada kesempatan. Selamat Hari Bapa daripada kami di Langkawi FM.

0: akhirnya sempurna.
1: 6.52 minit petang, kita telah pun sampai ke penghujung siaran untuk hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang terus menyokong dan percaya dengan Langkawi FM selama ini. Anda adalah kekuatan kami untuk terus bersiaran. Terima kasih juga kerana telah menjadikan Langkawi FM sebagai radio pilihan anda. Saya nak kongsikan satu bahan mengenai kempen kesedaran kanser prostat bertempat di Klinik Kesihatan Kuah pada 27 Jun 2026 pada pukul 8 pagi hingga 3 petang. Terbuka kepada semua lelaki berumur 50 tahun ke atas. Lelaki jangan pergi, yang perempuan jangan pergi. Dan pengisian program adalah saringan PSA ataupun Prostate Specific Antigen, konsultasi pegawai perubatan dan pendidikan kesihatan lelaki. Jalani saringannya pada hari itu. Dan kempen ini adalah anjuran bersama dengan Jabatan Urologi Hospital Pulau Pinang, Hospital Sultan Abahiyah, PKD Langkawi, Hospital Langkawi dan Klinik Kesihatan Kuah. Pertanyaan lanjut anda boleh hubungi 04-222-5279 ataupun 04-222-5112. Sari prostat, seri hidup. Kesihatan lelaki, tanggungjawab bersama. Lelaki sihat, keluarga sejahtera. Jangan lupa pergi. Cek. Dan waktu maghrib hari ini di Pulau Langkawi adalah pada pukul 7.39 minit malam. Dan saran Langkawi, macam biasalah, tamat pukul 7 malam pada setiap hari dan digantikan dengan siaran Nasional FM sehingga 6 pagi esok. Jaga diri baik-baik semua, jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila memenangi perlumbaan Grand Prix Czech di Litar Brno sebentar tadi. Danish yang bermula di petak ke-14 menampilkan tunggangan konsisten dan bertenaga sepanjang perlumbaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertamanya dalam saingan Moto3. Kali terakhir pelumba negara muncul juara pada perlumbaan berprestij itu adalah 10 tahun lalu menerusi Khairul Ida Hampawi di GP Jerman. Lebih 300 jemaah, majoritinya golongan muda, memenuhi Masjid Usamah bin Zaid di Wangsa Maju bagi menonton tayangan skrin besar Piala Dunia 2026 sekaligus menyuburkan pendekatan dakwah secara santai dan berhikmah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, program tersebut membuktikan bahawa minat anak muda terhadap sukan bola sepak boleh disuntik dengan pengisian kerohanian yang bermanfaat. Bekalan udang negara dijamin mencukupi. Meski Malaysia mengenakan sekatan sementara ke atas 5 spesies udang dari Thailand sejak 1 Jun. Jaminan diberikan Ketua Pengarah Perikanan, Datuk Adnan Hussein. Katanya, Persatuan dan Penternak Udang Tempatan telah merancang meningkatkan kapasiti pengeluaran bagi memenuhi keperluan domestik dan ekspor negara. Berdasarkan rekod, Malaysia mengimport kira-kira 11,000 tan metrik udang dari Thailand setiap tahun. Skim pengembara yang menyediakan perlindungan sosial kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara, terutama di Singapura, kini berada di peringkat akhir dan akan dibentangkan pada sidang parlimen yang akan bermula esok. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata, kementeriannya telah menyiapkan kertas cadangan berkaitan skim berkenaan dan kini sedang melengkapkan proses mendapatkan kelulusan diperlukan yang dijangka selesai seawal Ogos ini sebelum ia dikuatkuasakan. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 20 orang terbunuh dalam serangan terbaru Israel di Lubnan semalam, sehari selepas gencatan senjata dengan kumpulan Hizbullah berkuat kuasa. Menurut agensi Berita Nasional Lubnan, pesawat pejuang dan drone Zionis telah menyerang beberapa lokasi di selatan Lubnan dan Lembah Beka. Hizbullah dalam pada itu menggesa Amerika Syarikat supaya memberi tekanan kepada Israel untuk menghentikan serangan berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan seribu pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKM.

Muslimin dan Muslimat yang dimuliakan. Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib untuk hari ini pukul 7.27 minit malam bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 93 hingga 97.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Kebanyakan manusia masih berselisihan dan berpecah belah dalam urusan agama mereka. Ingatlah, mereka semuanya akan kembali kepada kami untuk menerima balasan.

0: Dengan yang demikian, sesiapa yang mengerjakan sesuatu amal kebaikan sedang ia beriman, maka tidaklah disia-siakan amal usahanya, dan sesungguhnya kami tetap menulisnya.
1: Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un.
0: Dan mustahil kepada penduduk sesebuah

0: في غفلة قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.
1: Dan hampirlah datangnya janji hari kiamat yang benar. Maka dengan serta-merta pandangan mata orang-orang yang kufur ingkar terbeliak sambil berkata dengan cemas, aduhai celakanya kami. Sesungguhnya kami telah tinggal dalam keadaan yang melalaikan kami daripada memikirkan perkara ini. Bahkan kami telah menjadi orang-orang yang menganiaya diri sendiri.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim
2: Nasional FM.
3: Nidaul Islam.
4: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek. InsyaAllah kalau tak sempat habis, besok lusa saya sambung lagi. Cerita tentang penunggang agama. Apa maksud penunggang agama, tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik, kan? Tuan-tuan, puan-puan pergi menjid surau, pergi macam-macam, kan? Majlis-majlis dan ilmu ni, niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut. Yang datang bagi ceramah tu pula, Masya Allah, kadang namanya panjang sangat, kan? Apa dia? Syekh Al-Arif Billah. Ui, bila kita sebut tu pun meleleh helio, tuan-tuan. Walhal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi tu untuk apa? Untuk menarik kita ni. Dan ada zaman sekarang ni, tuan-tuan, kan? Orang sibuk dengan followernya. Kau berapa ramai follower? Oh, aku ada 1 juta, aku ada 2 juta. Oh, macam-macam cerita dia. Tak sudah-sudah, tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya, tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh, kan? Kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia, ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah, tuan-tuan, salah kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah, amalan-amalan kita salah, jalan kita salah, tuan-tuan, oi, nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni, and salah jalan tak apa, kita ada ways, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang, kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa, angkasa pura ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu, dia pakai syekh, dia pakai arif billah. Walhal rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu, tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh, kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat, kan? Ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu, ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu, ya Allah, di alam barzah nanti dia boleh tolong aku, di alam mahsyar nanti dia boleh tolong aku, kan? Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insyaAllah. Bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Ya, betul-betul percuma menerusi RTM Klik. Di mana-mana je anda boleh bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati. Kalau susah nak cari frekuensi di tempat anda, cari je kami, Nasional FM ini, menerusi RTM Klik. Selamat malam untuk anda yang terus bersama kami, tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan di Kuala Lumpur ini, tentunya di 88.5 dan juga 95.3 kalau mengikut frekuensinya. Jadi selamat malam untuk anda yang terus bersama kami. Hari ini pertemuan kita untuk Nasional malam ini, 21 Jun 2026, selamat menunaikan solat Fardu Maghrib, ya. Dan juga selamat makan malam. Mungkin ada juga yang tengah menyiapkan makan malam bersama. Hari ini istimewa sempena dengan sambutan Hari Bapa, ya. Mungkin kalau yang rajin masak tu, dia masak special lah hari ini, ya. Ataupun mungkin mengajak ayah, mengajak suami yang bergelar ayah itu makan di luar bersama, kan? Meraihkan sambutan Hari Bapa. Apapun, semoga anda gembira, anda ceria. Yang penting terus kekal bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati. Dan ramai juga rakan-rakan kita ni yang sudi teman saya di Live TT, ya, di Muka Buku. Jangan lupa malam nanti selepas berita, 9 malam nanti selepas Hari Ini Dalam Sejarah, insyaAllah, seperti biasa, Pilihan Bersama 2.0 akan bersama dengan anda untuk saya tunaikan lagu-lagu permintaan. Jadi tak kira, walau di mana saja anda berada, terus kekal bersama kami, Nasional FM sentiasa.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, hai. Selamat malam untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Dan sedikit perkongsian untuk anda pada waktu-waktu begini. Info dari portal berita RTM ini nak saya kongsikan dengan anda, di mana perjanjian antara Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros akan dimuktamadkan tidak lama lagi. Kerajaan akan memastikan penyelesaian memberi manfaat kepada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Parameter dan prinsip asas ditetapkan bersama oleh saya dan Premier Sarawak dan diumumkan di Parlimen. Beliau menyampaikan kenyataan itu pada majlis penyerahan cek susulan penukaran status Pelabuhan Bintulu kepada Pelabuhan Negeri. Dan satu info lagi yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini, penurunan harga diesel disambut baik. Rata-rata pengguna yang ditemui RTM di Ibu Negara menyifatkan langkah itu mampu memberi sedikit kelegaan, terutama dalam mengurangkan perbelanjaan harian. Pengguna lori menghargai penurunan harga diesel berharap harga itu dikekalkan untuk manfaat jangka panjang. Penurunan dijangka mengurangkan kos pengangkutan dan membantu menurunkan harga barangan di kedai borong dan runcit. Selain itu, kesan positif kepada pengurusan perbelanjaan isi rumah memberi kelegaan serta ruang guna lebihan untuk keperluan keluarga. Itu dia sedikit info dari portal berita RTM yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Halo, halo. Hai, selamat malam untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati kita ada teman saya hari ini, malam ini, Marsha Saleh. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida Jia, selamat malam. Katanya, selamat bertugas Nasional hujung minggu. Semoga katanya tugas lancar, dipermudahkan hingga hujung siaran, insyaAllah. Kita ada Princess Su, katanya selamat hari bapa sedunia hari ini, 2026. Nur Ariza katanya Assalamualaikum DJ Aida, ya, waalaikumsalam. Kita ada Zainab Husin, waalaikumsalam, terima kasih sudi bersama Nasional FM sentiasa di hati. Aziz Muhammad Tahir, Assalamualaikum katanya. Hai akak manis. Okey. Apa tu? Manisnya macam gula. Eh, janganlah. Saya sebenarnya saya ni semakin membesar sebenarnya. Semakin sadu. Okey. Itu terlebih gula namanya. YB Raja Tun Dr. Philip Maling, selamat malam juga untuk Hamdan Arifin. Kita ada Lin Roslinda, Khatijah Muhammad Amin, Ahmad Suhaili, kita ada Aniza Samin, kita ada Nuri Wi. Ku nanti-nanti, ku tunggu-tunggu. Salam hujung minggu, amboi. Pantun dia, okey. Kita ada Jaya Kesuma, Lee Son Lee juga. Katanya, selamat berhujung minggu, Triple S, sadin ni, okey. Osman, Nozi Moses, Elbiana, okey. Dari Saratok Sarawak, terima kasih. Selamat berhujung minggu untuk awak juga, ya. Dan kita ada Ita Rozaya, kita ada Double B, Sunflowers dan ramai lagi yang sudi teman saya hari ini. Harap-harapnya sampai pukul 12 tengah malam sebab selepas berita nanti insyaAllah kita ada pilihan bersama 2.0 setiap hari yang kita ambil lagu-lagu permintaan itu menerusi poster yang tertera di muka buku FB Nasrul FM sentiasa di hati. Okey. Jom kita layan lagu ini seketika.

0: ini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Ya, jangan lupa tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus, dan selain itu kita ada juga di RTM Klik. Itu betul-betul percuma. Jadi ikuti semua media sosial RTM ya untuk anda ikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Tadi ada yang tanya saya, tengah malam ni lawan negara mana, bertemu dengan negara mana, kejap lagi insyaAllah akan saya kongsikan . Dan bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026, satu minit yang padat dengan maklumat penting . Jangan lupa untuk anda ikuti Piala Dunia untuk mengetahui jadual perlawanan, keputusan semasa, . Kedudukan kumpulan dan juga perkembangan terkini pasukan kegemaran anda. Jangan lupa untuk ikuti kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Nida ul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek, insya-Allah kalau tak sempat habis besok lusa saya sambung lagi, cerita tentang penunggang agama. Kan? Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan, tuan-tuan puan-puan pergi masjid surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan, ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula Masya Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah, ui bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan, walaupun sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi tu untuk apa, untuk menarik kita ni. Dan ada zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya, kau berapa ramai follower, oi aku ada 1 juta, aku ada 2 juta, oh macam-macam cerita dia, tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan, kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni and salah jalan, tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak saya boleh tanya orang, kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa, angkasa pura ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah, walau rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah, pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat, pasang niat kan, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insya-Allah bila ada niat yang baik pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.

Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Mini Piala Dunia.
0: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.
4: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat malam untuk anda yang terus bersama kami tak kira walau di mana saja anda berada. Sampai masanya untuk saya tunaikan lagu-lagu permintaan anda untuk hari ini. Pertemuan kita hari Ahad hari ini dah pun 21 Jun 2026 ya. Jadi sampai masanya untuk saya tunaikan lagu-lagu permintaan anda yang saya ambil dari muka buku ataupun juga Facebook Nasional FM sentiasa di hati, tertera poster di situ. Jadi lagu-lagu yang saya akan siarkan malam ini saya ambil dari poster yang tertera di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Okey, diharapkan semoga rakan kita Jasli Sidum dari wilayah Labuan ini berada di sisi radio sekarang ini untuk menantikan lagu-lagu permintaannya malam ini akan saya tunaikan. Lagu yang pertama, lagu daripada rakan kita ini, daripada kumpulan Lemon Tea, Kekasihku Diambil Orang. Dan permintaan yang kedua untuk pelan bersama 2.0 malam ini, Usif Joseph ya. Saya akan tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita Usif Joseph, lagu daripada Allahyarham Sudirman Haji Arshad, lagu yang berjudul Bila Wajahmu Ku Bayangkan. Jadi dua buah lagu pilihan bersama 2.0 ini, jom sama-sama kita layan di Nasional FM sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penajung utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Mini Piala Dunia.
4: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penajung utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Pilihan bersama.
1: Ya, masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0. Anda tinggal di Perlis. Dengar kami, layan kami di 100.5 ya. Dan kalau anda baru saja bersama kami, tadi saya dah keudarakan lagu yang diminta oleh Ahmad Suhaili, Akhirnya Ku Mengerti, lagu daripada Rahim Ma'ruf Dan selepas itu tadi saya tunaikan lagu yang diminta oleh Lee Son Lee, lagu yang berjudul Bias Cinta, lagu daripada kumpulan Desire. Jadi diharapkan semoga dua rakan kita tadi terhibur dengan lagu yang diminta. Dah pun Akad DJ tunaikan, Akad Manis tunaikan untuk anda ya. Dan untuk seterusnya malam ini, lagu-lagu pilihan bersama, seterusnya malam ini saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Lin Roslinda. Katanya, Assalamualaikum, pilihan bersama 2.0 ya. Katanya, selamat berhujung minggu dan juga selamat malam. Semoga terhibur. Semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Katanya nak layan lagu daripada Azlina Aziz, lagu yang berjudul Mencari Mimpi. Dan kemudian selepas itu saya akan tunaikan lagu yang diminta oleh Syamwira. Diharapkan semoga rakan kita Syamwira ini berada di sisi radio. Katanya, Assalamualaikum, salam hujung minggu DJ. Saya nak layan lagu dari

pada fotograf, katanya lagu yang berjudul Di Alam Fana Cintamu. Jadi jom kita layan dua buah lagu yang diminta oleh rakan kita ini, yang saya ambil menerusi poster yang tertera di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Mini Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Dengan lagu kegemaran anda disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12.30 malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1.30 hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Selamat malam untuk anda yang terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Dan seketika ini kita hentikan seketika pilihan bersama 2.0 untuk saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini info dari portal berita RTM, ya. Dua buah rumah terjejas dalam kebakaran di kampung Kuala Dalam di Papar. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, sebuah rumah jenis tidak kekal berkeluasan 30 kaki kali 20 kaki musnah sepenuhnya. Sebuah lagi rumah jenis separuh kekal berkeluasan 30 kaki kali 35 kaki terbakar kira-kira 50%. Panggilan kecemasan diterima pada pukul 5.19 petang sebelum sepasukan 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Papar dikerahkan ke lokasi kejadian. Operasi pemadaman dijalankan menggunakan satu aliran sepanjang 300 kaki dengan dua pancutan air daripada jentera bomba. Dan satu lagi info yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini, Sarawak kini muncul sebagai gergasi dalam beberapa bidang industri di rantau ini. Perdana Menteri menyatakan kebanggaan negara terhadap kejayaan, keupayaan dan potensi Sarawak dalam memajukan kekuatan industri. Kekuatan Sarawak dan negeri lain perlu dimanfaatkan secara strategik untuk menyokong pembangunan dan kemajuan ekonomi negara. Dan sementara itu, perbincangan antarabangsa memberi tumpuan kepada kelebihan Sarawak dalam tenaga dan teknologi tinggi. Penyerahan cek 1.8 bilion bagi pelabuhan Bintulu di Meterai. Itu dia antara info yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini. Info dari portal berita RTM.
0: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ini judulnya Kasih daripada Ella. Antara lagu yang diminta oleh rakan kita Triple S. Sadin yang meminta lagu tadi. Lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Dah pun saya tunaikan tadi. Dan sebelum itu saya telah tunaikan lagu yang diminta oleh Nora Shikin menerusi pilihan bersama 2.0, ya. Lagu yang diminta tadi, lagu daripada Marsha, lagu berjudul Cinta. Aha, dah pun saya tunaikan. Okey, saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini. Lagu yang diminta oleh Ita Rozaya, Sumandak Sabah. Pilihan bersama 2.0, Nasional FM sentiasa di hati. Katanya nak layan lagu daripada Bruno Mars. Lagu berjudul APT. Macam itulah lebih kurang, kan? Okey, dan dengan ucapan terima kasih DJ, buat DJ penerbit pelan bersama. Kita cuma, itu tak apa. Yang itu nanti kita PM tepi, Kita PM tepi, okey. Dan selepas itu saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh Aniza Samin. Semoga rakan kita Aniza Samin ni berada di sisi radio layan Nasional FM untuk pelan bersama 2.0 ini. Lagu yang diminta, lagu daripada kumpulan Medicine, lagu berjudul Tika dan Saat Ini. Jadi jom kita layan dua buah lagu yang diminta oleh dua rakan kita ini. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Jaga cuanan, nendong game.

0: Pilihan bersama.
1: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Siaran Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Ya, jangan lepaskan peluang untuk anda memilih lagu-lagu pilihan anda menerusi Pilihan Bersama 2.0 setiap hari di Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi jom saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini, lagu yang diminta oleh rakan kita Riz. Okey, Riz ni dari Sabak Bernam Selangor. Nak layan katanya lagu daripada Luke 7, lagu berjudul Terhiris. Dan selepas itu, saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita Double B dari Sadong Jaya, Semarahan Sarawak. Katanya, Assalamualaikum DJ bertugas, semoga sihat, awak juga ya. Katanya nak layan lagu daripada Andri Bernadi, lagu berjudul Aku Nak Kahwin. Nak kahwin dengan siapa tu? Okey, jom kita layan lagu yang diminta oleh dua rakan kita ini, Riz dan juga Double B. Terus dengar Nasional FM Sentiasa di Hati, Pilihan Bersama 2.0.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Bolford 96.5
2: Nasional FM.
3: Ya, masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0 setiap hari di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bertugas, selamat bertugas ya. Yang sudi masuk ke live TT saya, tapping-tapping, terima kasih. Dari Brunei ada, dari Sarawak ada, dari mana tadi tu? Dari mana ya? Dari Taiping tadi, Sarawak, Taiping, Brunei. Dari Terengganu tadi, terima kasih. Ya, jadi saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ni. Saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh Siti Salwa. Katanya, Assalamualaikum. Ha, halu-halu katanya. Siti Salwa dari Kedah. Tu dia, dari Kedah. Dia kata nak layan lagu dia daripada Tommy J. Pisa. Biarkan aku menangis. Cuba saya buat sikit. Kalau lorak Kedah, macam mana bunyi dia? Biak kan? Aku, apa ya? Menangis kalau Kedah, saya lupa. Riau, kan? Ha, biak kan? Aku riau.

Sambutan Hari Bapa hari ni. Dan kita nak tunaikan juga lagu yang diminta oleh rakan kita ni, apa nama dia ni? Abiana. Saya nampak macam L tadi. Albiana. Tapi bukan Abiana. Albiana. Betul-betul. Albiana. Alright. Albiana ni nak layan lagu apa ya? Lagu ekspedisi. Lagu berjudul Hentian. Saya memang mencari lagu ini tetapi tak jumpa. Walau apa pun saya tukar ya. Saya tukar lagunya menjadi lagu C-I-N-T-A. Okey boleh eh. Okey, jom kita layan dua buah lagu yang diminta oleh rakan kita ni. Biarkan Aku Menangis dan juga C-I-N-T-A.

0: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Nak dengar lagu kegemaran anda disiarkan di waktu malam? Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
3: Ya, masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0 untuk jam yang terakhir ini. Yang pastinya anda pilih kami yang siarkan. Jadi saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya untuk pilihan bersama 2.0 untuk hari ini, malam ini, Ahad 21 Jun 2026. Seterusnya, saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh Danish Rizwan. Katanya, Assalamualaikum. Selamat malam DJ Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya dari Seberang Jaya, Penang, ya. Nak layan katanya lagu daripada kumpulan Melissa. Lagu berjudul Lambayan Sayonara. Dan selepas itu saya nak tunaikan pula lagu yang diminta oleh Daniel Abdul Jalil Tawau dari Sabah, Borneo. Aramaiti. Okey. Katanya nak layan lagu daripada Wanita Terbahagia, BCL. Okey. Jadi jom kita layan dua buah lagu ini menerusi pilihan bersama 2.0.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Ya, tentunya di Kuala Lumpur ini 88.5 dan juga 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda. Jadi saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya pilihan bersama 2.0 ini. Lagu yang diminta oleh Ila Hidayah, katanya nak layan lagu daripada Scorpion, lagu yang berjudul Still Loving You. Okay, dan lagu seterusnya, lagu yang diminta oleh rakan kita ni Muhammad Azhar, katanya nak layan lagu daripada Sofas Second Plan ini, lagu yang berjudul Punca. Jadi jom kita layan dua buah lagu permintaan daripada dua rakan kita ini menerusi pilihan bersama.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Lagu ini merupakan lagu pilihan daripada Marsha Saleh dan saya Aida Jia. Hanya di sini saja dapat saya temani anda. InsyaAllah kita jumpa lagi menerusi Nasional Relax esok. Dan kejap je lagi bersama dengan Abang Manis akan bersama-sama dengan anda menerusi GBH Game Buruh Hantu. Dan insyaAllah tengah malam nanti pada jam 12 tengah malam nanti, jangan lupa untuk anda ikuti FIFA World Cup untuk tahun ini. Spain bertemu dengan Saudi Arabia. Arablah ya. Apapun, terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di atas. Assalamualaikum. Bye bye.
1: Bursang 91.1.
2: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye. National FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Tanah Air dengan lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Aida Jia yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu muncul lagi buat anda. Terima kasih kerana terus kekal setia memilih National FM sebagai teman hidup anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Dan kita mengharapkan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah, memberikan kita satu sinar baharu. Sinar cahaya yang terang menderang. Sinar kebahagiaan untuk kita mudah-mudahan. Semoga segala urusan kita akan dipermudahkan pada hari ini. Dan terus jaga kesihatan anda. Kesihatan untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa yang tak sihat makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pembidik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi, frekuensi National FM di seluruh negara, termasuklah di MyTV 701, di RTM Klik seantero dunia, juga menerusi frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya tahu ramai yang tengah berjaga waktu ini, mata tengok bola sepak Piala Dunia, telinga sedang mendengarkan National Game Buruh Hantu. Perlawanan tumpuan hari ini baru saja bermula pada minit ke-12 sekarang ini. Di antara pasukan Spanyol menentang Arab Saudi, satu lagi wakil Asia untuk kita kan. Dan ketika ini baru saja Spain mendahului dengan 1-0. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjaringkan gol untuk Spain. Sukalah tu penyokong-penyokong Spain. Saya sokong Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia kan. Selepas kita melihatkan Qatar, wakil Asia kita tewas, Australia juga tewas, Korea Selatan juga tewas. Semalam Jepun mewakili Asia menang 4-0 menentang Tunisia. Dan kita harap wakil Asia kita untuk pertemuan dengan Spanyol, Arab Saudi, dapat mengimbangi perlawanan pada hari ini. Walaupun ketinggalan 1-0, tapi jangan lupa, comeback is real. Okay, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan National FM sampai pukul 6 pagi. Dah bersiap sedia belum? Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Dan untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Hiburan yang agak rancak untuk kita kasih terang-terang mata kita dahulu ya. Sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja di tengah malam kan. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Semoga segala amanah yang telah pun diberikan kepada kita, tugasan yang telah pun diberikan kepada kita, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jom, saya nak bawa anda terbang ke Pantai Timur menerusi lagu Blues Terengganu kita. Kemudian kita ke selatan tanah air. Kita ada lagu Tanjung Puteri. Ke Johor kita. Tapi sebelum itu, saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay, lagu dalam versi Iban. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM.

Diketikirikan sebagai negeri bahagia Terengganu. Diklaim dengan blues Terengganu, kita membawa kita ke 12:30 tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Baik, selepas dikecam hebat oleh penyokong-penyokong Spanyol ketika perlawanan pertama kan, apabila mereka seri, sekadar seri saja. Kini di perlawanan kedua, nampaknya Spanyol tak relax, melancarkan banyak serangan-serangan ke pintu gol Arab Saudi. Dan memasuki minit ke-29, Spanyol 3, Arab Saudi 0. Apa dah jadi Arab Saudi? Lamine Yamal menjadikan Spanyol 1-0 pada minit ke-10. Kemudian Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan selang 3 minit kemudian pada minit ke-24. Sekali lagi Mikel Oyarzabal menggandakan gol untuk Spanyol 3-0 pada waktu ini. Bangkit Arab Saudi, bangkit. Nampak macam tak tak settle down lagi Arab Saudi kan. Okay, di manakah geng-geng buruh hantu semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya untuk kita terus teman berteman. Keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Pokok Sena, Padang Teram, Pendang dan juga Sik. Di Perak pula di Batang Padang dan juga Mualim. Kelantan di jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai. Terengganu di Kemaman, Pahang, di seluruh negeri Pahang. Selangor, Kuala Lumpur, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Hulu Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, seluruh Negeri Sembilan, seluruh Negeri Melaka, Johor ditangkap Muar, Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak di Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Pitas serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Semua okey lagi geng-geng buruh hantu. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya adalah Atan Ahmad, Abot dengan Penawar Rindu. Sebuah lagu lama tapi diberi rentak baru oleh Abot. Dan kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga jam 1:30 pagi sebelum kita bertukar mood kita.

Khalifa dengan Si Jantung Hati. Ada yang termenung, jauh mengingatkan Si Jantung Hati yang jauh di mata tapi dekat di hati kan dia. Betul, ada juga yang walaupun dah berumah tangga tapi

jarak memisahkan mereka. Ada yang terpaksa bekerja di utara, isteri pula di selatan kan, PJJ kan. Bila PJJ ni, yang paling penting kepercayaan tu, saling memahami antara satu sama lain. Kalau tidak memang asyik nak bergaduh je. 12.45 minit tengah malam. Baik-baik, berita baiknya kepada pengguna-pengguna kenderaan yang menggunakan diesel lah ya. Kerana kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia kepada RM2.10 seliter mulai Julai 2026, kata Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ianya dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel selaras dengan pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani RON 95, iaitu Budi 95 dengan pengesahan melalui MyCard. Jadi hari ini insyaAllah Isnin, dijangka Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan akan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan harga baru diesel bersubsidi ini kepada media di Kuala Lumpur ataupun di Ibu Negara nanti ya. Alhamdulillah turun juga minyak diesel kan. Dapatlah kata orang tu, sebelum ini ramai yang mengeluh apabila harga diesel akibat ketidakketentuan ekonomi global akibat konflik yang berlaku di Asia Barat. Okey, di manakah geng-geng berhantu? Cik Burger dan juga rakan-rakannya, Saril Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani Asna Asrani, Salam Ukuah dari Jerantut katanya Nur Azila, Abang JJ Gemas tetap layan, Rang Rodong baru mendarat di Sungai Buloh katanya. Amirul Abadi, kita ada Muhammad Nazrin Fikri Abdullah, Princess Su, Syaputra Mesin Johor, Razak Balangi, Rohatun Atun. Ada juga Zana Abbas katanya selamat hari bapa. Oh ya kan, semalam selamat hari bapa kan. Selamat hari bapa. Jasmizi Abdullah katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur sambil layan GBH. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Nazri Yahya, Masna Loso, Ros Merah dari Pasir Putih Kelantan, Izzah KBE dari Kuantan, Intan Hamid. Kita ada Lin Roslinda, Zainal Marina. Dia kata menanti lagu-lagu menangis tapi bujuk kata sabar, sabar. Ada Zabini Ahmad, kita ada Juria Jafar, Albiana Rosiliana. Dia katanya selamat bersemah tugas konti DJ Abang Manis. Itu kata Bidayu. Okey, kata saya pula tomo arigato. Itu kata Jepun. Masnia Sanawi, Aina Sofia, Mama Ilah Labu. Kita ada Muhammad Nuzri ataupun Abin Nas dari Kuantan, Hala ke Pulau Indah. Pon pon pon, trek basah, hati-hati. Biar-biar Sadong Jaya, Samarahan Sarawak, Lisan Liu dari Tasik Kesuma, Beranang, Nolia Ramli, Lia Anak Anton dari Kudat, Sabah, Ila and Request juga hadir, Ramlahdin, Junaida Ilyas, Awan Hitam, Abdul Jalil Tahir, Janet Zai, Mami Zaida, Bidi Abdullah, UPS dari Terengganu, Marsa Salih, Muhammad Muhaimin. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Geng-geng TikTok, mana geng-geng TikTok? Tak nampak lagi pun anda masuk dalam TikTok. Masuklah kan, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okey, semua okey lagi ya, alhamdulillah. Jika terus berhati-hati di jalan raya, pemandu-pemandu se-Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan untuk geng buruh hantu. Terus layan lagi. Ini dia Moose dan kumpulan Wings dengan blues ular sawah. Ini biasa bawa lepas, kalau lepas makan kan, berat je badan nak bangun. Itu macam ular sawah lah tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburuhan tu.

lagu daripada persembahan ekspedisi Senapang Patah. Bawa kita ke 1.3 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Bukan jam ketiga, tapi jam yang kedua. Nasun akhir perubahan tu. Macam cepat sangat nak balik. Jam manis kan, jam, tiba-tiba dah jam yang ketiga. Belum lagi, belum lagi. Baru jam yang kedua. Lagi separuh masa pertama. Dah pun tamat antara Spanyol dan juga Arab Saudi. Spanyol di depan dengan 3 gol kosong. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjadikan Spanyol 1. Kemudian 2 gol daripada Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan juga ke-24. Menjadikan Spanyol unggul di depan. Apakah mampu Arab Saudi akan bangkit di separuh masa kedua? Sama-sama kita tonton nanti. Sambil tonton bola sepak Piala Dunia, sambil telinga mendengarkan National Game Buruhan tu. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda sepanjang pertemuan kita di ruang udara National FM. Baik, ramai yang pergi kerja ulang-alik ke Singapura kan. Dan satu skim, iaitu skim pengembara, bakal melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang sering berulang-alik bekerja di Singapura, dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan menyatakan skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermulanya hari ini, Isnin 22 Jun. Jadi sejurus perkara ini selesai, semuanya sudah pun bersedia untuk dilaksanakan, kerana tak ada apa-apa lagi yang perlu ditunggu, kerana perkeso ataupun pertubuhan keselamatan sosial sudah pun berada dalam kesiapsiagaan untuk bertindak serta-merta secara bersama. Namun kita perlu mendapatkan kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia. Kita kena ada satu skim lah dalam hidup kan. Nak bekerja pun ada skim perlindungan. Di tempat kerja pun kena ada skim perlindungan. Sebab kita tahu malang itu tidak berbau. Malang itu boleh jadi bila-bila masa saja. Kemalangan di tempat kerja, kemalangan ketika pergi bekerja juga boleh berlaku bila-bila masa. Tapi apapun, saya doakan semoga yang mencari rezeki untuk keluarga terus diberikan kesihatan yang baik demi keluarga anda ya. Ajib 8189 melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa. Ada Is, ada Idah Khairi juga tengah kemas dapur katanya. Nur Cahaya juga masih belum tidur. Kupu-kupu beracun, kita ada Rosnani Ani, ada Ina, Yo Kalang, Anissa, Manaf, Miza dari Tol Bentong. Akak Tol Bentong kita, mantap. Jangan tidur ya, Tol Bentong. Akak Tol Bentong, Vicky 92, ada Ita Chot, Alan Burger, Geni, Corner Pulau Pinang, Ijam, Afiz Zainal, Rosila Ramli, Zulu Black Yan, kita ada siapa lagi, Rasak Balangi, Niza Ati 80, Esting, Truckers Jalanan, Paman kasih horn satu kali, Manja Zarina Ina, IIPHY, ada Sudin Taiping, Bintang 98D, Helmi, Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita, selamat bertugas kakak rela. Mai Raihan, Creation, ada Boogeyman, Miss Kayoy, Maria Mazilan, Zalina Zek, yang melaporkan diri bersama dengan saya, yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Cik Zan kata happy konti Mr. DJ. Ya, selamat mendengarkan suami B, Abang Grab hadir. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang katanya baru balik kerja bang, ni baru nak sempat nak makan. Alhamdulillah, makanlah, makanlah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam perut kita itu, dalam tubuh badan kita, adalah rezeki yang sangat-sangat berkat yang diberkati Allah SWT ya. The Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ada Joe dalam Dusun Durian, Esting, mantap, kasih dua biji je abang, abang manis nak durian Mosang King. Tapi jangan tapi anda yang jaga kebun durian jangan jadi musang pula eh. Fear of invisible guy. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruhan tu. Hiburan agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bucuk katil. Persembahan Dato' Roslan Madun, Lemak Manis.
Anda yang berlemak, saya yang manis. Terus luncur.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Curi-Curi Sapono Main. 1.25 minit pagi. Baik, apa sudah jadi dengan Arab Saudi? Ketinggalan dengan 4-0 kepada Spanyol. Gol yang keempat dijalankan oleh Hassan Al-Tambakti. Ini gol sendiri namanya. Pada minit ke-49. Spanyol 4. Saudi Arabia ataupun Arab Saudi 0. Sukar untuk Arab Saudi bangkit nampaknya. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan pun dikuasai sepenuhnya oleh Spanyol dengan 71% berbanding 29% oleh Arab Saudi. 19 percubaan, 9 on target berbanding dengan Arab Saudi hanya 2 percubaan tapi yang tiada, kosong target. Spanyol menunjukkan kualiti sebenar sebenarnya ya. Apabila sebelum ini dikecam oleh penyokong-penyokongnya sendiri pada perlawanan pertama kan. Kerana kalau kita lihatkan di semua posisi Spanyol, Spanyol boleh dianggapkan sebagai pasukan, antara pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia 2026 edisi kali ini. Antara pasukan yang dijangka. Kini mereka menunjukkan kualiti yang sebenar mendahului dengan mendahului Arab Saudi dengan 4-0. Baik, semua okey lagi ke? Ramai yang menyatakan ataupun menyambut baik keputusan kerajaan apabila menurunkan harga diesel yang bersubsidi ya, kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini yang disifatkan mampu sebenarnya mengurangkan beban kos bahan api serta mampu mengimbangi perbelanjaan harian mereka. Jadi bagi golongan yang bergantung sepenuhnya kepada kenderaan diesel untuk urusan harian dan juga perjalanan jarak jauh, kos bahan api merupakan antara komitmen bulanan terbesar mereka sebelum ini. Jadi penyelesaian harga itu sebenarnya menguntungkan rakyat dan juga memberikan kelegaan khususnya dalam mengatur kembali perbelanjaan isi rumah. Alhamdulillah, syukur ya. Ramai yang gembira. Ramai yang gunakan 4x4, ada yang menggunakan macam-macam lagi kenderaan yang menggunakan diesel, melahirkan rasa gembira. Hamba Allah Jajah 83 Fitri, ada Khairul Azli Nizam, Ana juga melaporkan diri, Aura Zali Putri, Humaira, Traffic Light, Daklina, Ruzi Escort, ada Otai Rock, ada Rahmat, ada Adik Lakosti, okay, Putri Lilin, Lady Heda, Hana, Gazibo Negeri 9, Syukri Lek, Faizal, ada AG 12345 dari Brunei, Zul The Red Warrior katanya shift pagi ini bang, tapi layan dulu GBH sebelum tidur. Okey, Jumaat Kromok, Ikram, ada Su My Heart, Mrs. Vario, Yuswa MC, auto luncur terus sampai pagi, Kurma Jingga, ada Rose, ada E. Ramai-ramai yang melaporkan diri, mantap semua. Pudin Burger Station, waalaikumsalam. Bat SB masuk, pan-pan-pan. Abang Glory, pilot-pilot darat, Jamal 67, mana lagi pilot darat ni? Ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama dengan saya. DJ Rahman, okey, pilot darat juga. Macam gitulah, sambil-sambil memandu, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik menjadi peneman perjalanan anda. Azaz Nur, selamat pagi. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dan memasuki 1.30 minit pagi seperti biasa kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh anda bertukar menjadi Spiderman ataupun Superman atau apa saja, bertukar jadi gaban, tidak. Tapi jiwa kita, hati kita, dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan untuk kita bersama kan, lagu-lagu kenangan. Mungkin lagu itu dapat mengimbau kenangan manis pahit anda, lagu-lagu yang menjadi peneman anda dari dulu sampai ke saat ini, lagu yang menjadikan kenangan kita boleh tersenyum seorang-seorang, boleh menangis seorang-seorang, teringatkan kenangan. Tapi apapun, kena sabar dalam kehidupan. Ya betul, sabar itu pahit. Sabar itu pahit. Jujur itu pahit. Dan ikhlas itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu semuanya adalah apa dia?
adalah untuk menyembuhkan segala macam-macam penyakit. Jadi kena bersabar selalu ya. Abang Sam, siapa lagi? Mat 80. Terima kasih melaporkan diri. Hashtagnya Seharum Mawar, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dari ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Juwit dan juga Adit OB. Persembahan daripada Inka Kristi dengan Nafas Cinta. Terus dengarkan, terus layan Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Lagu ciptaan Lan Lager, lirik oleh Jui. Sting dengan Adakah Kau Sedia. Adakah anda terus setia bertemankan Nasional FM, terutamanya bertemankan dengan Nasional Game Buruhantu. Pertemuan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah, anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Jadi terus kekal setia sampai pukul 6 pagi. Saya tuntut kesetiaan anda. Tapi ramailah, ramai sejak dari dulu sampai sekarang pendengar-pendengar Nasional FM, termasuklah terutamanya pendengar Nasional Game Buruhantu, memangnya kekal setia. Bertahun-tahun anda mendengarkan pemilik suara ini. Harap tak jemu tau. Ada yang jemu ke? Alah, jangan gitu. Percayalah, saya ikhlas untuk menghiburkan anda semua. Adakah kau setia? Harap-harap anda terus kekal setia, ya. Kalau kita cakap soal cinta ni sukar tau. Sukar untuk kita memahami apa makna cinta. Tapi yang saya tahu, cinta itu tidak mengenal paksaan. Cinta tak ada paksaan tau. Ia selalu menjadi misteri dalam hidup kita. Memang misteri lah. Datang dan pergi begitu saja. Datang tak diundang, pergi pun kadang-kadang kita tak duga. Tapi yang pastinya, bila ianya pergi, ianya akan meninggalkan satu kenangan. Kenangan yang begitu sulit untuk kita lupakan. 1.55 minit pagi. Minit ke 93. Bukan masih lagi. Tapi Spain ataupun Spanyol menggandakan gol pada ketika ini, 5-0. Gol pada minit ke 92 oleh Ferran Torres. Apa dah jadi dengan Arab Saudi? Satu lagi wakil Asia kalah lah. Pada saya, kalau dah masuk ke minit 93 ni, memang kalah lah. Dah 5-0, macam mana nak kejar kan? Satu lagi wakil Asia kalah selepas Qatar, Korea Selatan, Australia. Nasib baiklah Jepun menang. Tapi pukul 3 pagi nanti, satu lagi wakil Asia, Iran akan turun menentang Belgium. Jadi sama-sama kita sokong ni. Pukul 3 pagi nanti, wakil Asia, Iran akan bertemu dengan Belgium. Okey, Azura Bakri melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga turut hadir. Kita ada Rohani, Wati 77, Pencinta 981, Donny Lim, Rosara Raiz, Nurul Huda, Zainal, Merlimau, Rogayah Matno. Katanya mata mengantuk tapi tak boleh nak tidur juga ni bang. Tergolik sana, tergolik sini. Yelah, tak boleh nak tidur, nak buat macam mana? Terus layan Nasional Game Buruhantu. Ariana Yana, Soraya Hada, Nolin Taiko. Kita ada Vitang, Zaketin juga turut hadir. My Lover. Kita ada siapa lagi? Baby Emma, Mizi 85, Fiza Riza turut bersama. Sama-sama mantap. Derimba malam. Semoga Abang Manis sihat selalu. Amin. Saya juga sering mendoakan kesihatan anda semua. Saya doakan semua pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng Buruhantu berada dalam keadaan sihat, sejahtera, hidup dalam aman, bahagia. Abdullah, kita ada siapa lagi? Azhar, okay. Su Azizan dari Perhentian. Dari Perhentian, Pulau Perhentian ke? Ani Sarbini juga hadir. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhantu. Ini dia lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Dato' Sri Siti Nurhaliza. Kesilapanku keegoanmu. Ini biasanya perempuan lah, perempuan eh. Dia mengaku silap tapi ada je macam-macam alasan. Jangan marah saya tahu.

0: Cara mungkin berulang.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

persembahan kumpulan Iklim dengan Bukan Niatku. Ya, bukan niat saya juga untuk mengganggu tidur anda di waktu tengah malam sampai pukul 6 pagi. Bukan niat saya. Tapi percayalah, saya niat untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan hati anda. Ada hati yang tengah resah pada waktu ini. Ada hati yang tengah bersedih. Ada hati yang memang tengah tak sedap je hatinya tu. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit ketegangan dalam hati anda. Mudah-mudahan lah ya. Jadi walau apa pun, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia. 2.26 minit pagi waktu ini. Sekejap lagi pertemuan Belgium menentang Iran. Saya nak tanya geng-geng buruhantu lah, prediction anda, jangkaan anda pertemuan Belgium dan juga Iran. Apakah keputusannya akan memihak kepada Belgium ataupun ianya akan kata orang tu satu lagi perlawanan seri bakal kita kata orang tu bakal kita saksikan nanti. Ada yang prediction Belgium 3, Iran 1. Asang katanya Belgium. Musang berbulu serigala bukan niatku hadir bang. Pam pam pam. Tapi abang-abang lori, pilot-pilot darat semua wajib tahu kalau tengah-tengah malam, tengah memandu, layan gem buruh hantu. Dia bukan jadi harus lagi, jadi wajib dah. Baik, sebelum ini ramai usahawan-usahawan melahirkan ataupun menzahirkan keluh resah nak dapatkan pinjaman berbulan-bulan prosedurnya kan. Terutamanya pinjaman ataupun pembiayaan tekun lah. Jadi atas dasar itu sebenarnya keluh resah anda didengarkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi KUSKOM dan kini menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM20,000 dalam tempoh 24 jam sahaja bagi membantu usahawan mikro mendapatkan modal pusingan dengan segera. Menterinya Steven Sim Chee Keong menyatakan langkah proaktif itu kini sedang melalui fasa projek rintis dan juga dijangka akan dilancarkan secara rasmi dalam tempoh 2 hingga 3 bulan lagi bagi memudahkan urusan peniaga kecil tanpa perlu menunggu lama. Beliau memaklumkan juga bahawa tempoh proses permohonan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM100,000 juga telah pun dipindekkan kepada hanya 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Ya, jadi mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini akan membantu usahawan-usahawan mikro, terutamanya usahawan-usahawan kecil. Kadang-kadang nak pusing modal tiap-tiap bulan pun pening kepala tau. Kadang-kadang perniagaan okey, perniagaan tak okey kan. Nama pun perniagaan ada pasang ada surutnya. Tapi apapun, saya doakan semua perniagaan anda berjalan dengan lancar, maju jaya. Perniaga-perniaga yang meniaga kedai makan, ya, terima kasih perniaga kedai makan, toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang makan tu sambil-sambil tonton bola ya. Juga saya doakan, selain daripada itu, saya doakan juga peniaga-peniaga yang buat kuih tu. Peniaga-peniaga yang masak nasi lemak. Semoga perniagaan anda laris, kuih anda laris. Buat kuih sedap-sedap tau. Yang Yunus ataupun Alang, katanya dalam perjalanan ke on the way JB. On the way JB ke Ipoh. Okey, selamat. Semoga selamat dalam perjalanan eh. Syarifah katanya selalu bertemankan dengan lagu di radio. Sekarang sorang-sorang berteman air mata. Kenapa pula gitu Syarifah? Kenapa bertemankan air mata? Kalau boleh bertemankan dengan buruh hantu. Bertemankan dengan Abang Manis. Marina dari Dungun Lapor Diri. Lavender Girl. Siapa lagi? Ana 78. Ada Ain. Ada Sang Ruminan Empire. Ada Alan Bahau, Encik Azmi, Asang by Lina Rose dari Kota Baru, Remy 78, Tia, Akila, Suhana, Angah. Kita ada Man BM, Bunga Februari, Linda. Kita ada Junaida Kamarin, Fazali, Linda Kitchen,
Dewi 78, Wani, Hazliza Baha, Miss Azi, Azlan Abdul Wahid, Atok Truckers, Rose Ellis. Ramai ya melaporkan diri. Mantap semua. Yang lapor di TikTok jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih lajulah, kasih lajulah. Junaidah katanya, terima kasih Abang Manis kerana doakan kami. Saya sering mendoakan anda semua, terutamanya pendengar Nasional FM, walau di mana cua anda berada. Doakan kebahagiaan anda, mudah-mudahan anda mengucap kebahagiaan berpanjangan sampai ke akhir hayat. Suliza Liza juga hadir. Mizi 85 nak sambung perjalanan, nak pulang ke Puchong katanya dari Kelantan ya. Mudah-mudahan selamat sampai. Jangan lupa pemandu-pemandu Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Kalau anda sedang memandu, anda bertanggungjawab terhadap diri anda dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Nanti, menerusi lagu ini. Lagu lontaran suara Nadia, lagu dan lirik ciptaan beliau. Salam untuk kekasih, salam juga untuk semua pendengar Nasional FM, untuk geng buruh hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Ini lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Aku belantijan dengan kau yang tak mengerti. Banyak perkara yang kita tidak mengerti dalam hidup ini kan. Banyak perkara yang kita tak mengerti. Kita dengan pasangan kita pun kita tak mengerti perasaan dia, perangai dia, walaupun dah bertahun-tahun bersama. Sungguh. Ada yang bersama lebih daripada 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sampai sekarang pun kita tak faham lagi perangai dia. Tiba-tiba je berubah kan. Tiba-tiba je naik angin. Apa kita salah cakap ke? Apa perbuatan kita yang menyinggung perasaan dia ke? Tiba-tiba je kan. Kita tak faham kadang-kadang kan. Itulah hidup. Nama pun kehidupan. Banyak yang kita tidak mengerti tentang kehidupan. Tapi apapun saya doakan, semoga kehidupan yang baik-baik saja anda lalui. 2.57 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk National Game Borohantu. Peminat-peminat bola sepak tanah air sedang menantikan sekejap saja lagi sepak mula antara pasukan Belgium menentang Iran. Ada yang memilih pasukan Belgium memenangi perlawanan ini. Ada yang kata Iran memenangi perlawanan ini. Bagi saya, saya memilih Iran. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia. Malaysia kan letak ni duduk dalam Asia. Jadi wakil Asia, saya harapkan ada kejutan yang berlaku. Walaupun kita tahu kedudukan Belgium dalam bola sepak dunia ni sangat-sangat baik kan. Tapi bola itu bulat. Kejutan boleh berlaku bila-bila masa saja. Dan saya jangkakan pada edisi Piala Dunia 2026 ini, banyak kejutan-kejutan akan berlaku oleh pasukan-pasukan yang dilabelkan sebagai pasukan underdog tau. Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi, Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ribut berpetir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di daerah Manjung, Kintan dan juga Perak Tengah, termasuk dari Kampar, Bahagian Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Kuantan, Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Di Negeri Sembilan di Port Dickson, di seluruh Negeri Melaka, di sebelah Borneo, di Sarawak, di Miri, Marudi dan juga Limbang, Sabah di pedalaman, di sebitan Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat pula di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Tongok, Telupit, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pak Usu masih lepak lagi di Mamak Rafi, Seksyen 9. Seksyen 9 dekat mana ni? Dekat Shah Alam dengan kawan-kawan. Mantap Pak Usu. Kian salam kawan-kawan ya. Cakap dengan kawan-kawan, tengok bola juga sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Ijal Lori hadir pam-pam-pam. Dan 6979 juga turut bersama-sama melaporkan diri. Hasham Miana, Cikgu Fiza, Azlina Mansur, Kak Ai, Ensah Saharudin, ada Maznah Jun Harits, Wan Haya Busa, kita ada siapa lagi? Mama Mira, okay, pencinta kedamaian, Izian Syukur, Nur Ati, Kak Ya, Eliza Eli, Mawar, Kasih Latifah bersama, dari Singapura, bersama dengan Haji Yusof dan juga Puan Nur Kamariah ya. Ada Kak Yah juga. Abang tanker oksigen panjat kamera ni. Hati-hati abang tanker oksigen. Kamera ni. Oh lama. Ajaklah saya sekali. Cik Pon Amin juga turut hadir. Mantap. Pilot-pilot darat. Saya tabik spring lah dengan pilot-pilot darat ni kan. Bersengkang mata. Ingat senang ke? Kata orang tu, alah senang je, bawa lori, bawa teksi, bawa ni, bawa lah. Tak ada pekerjaan yang mudah dalam dunia ni. Nak makan pun susah tau. Nak makan kena cari rezeki dulu, kena cari duit, kemudian beli barang-barang ikan ke, ayam ke, sayur ke, dah bawa balik rumah, bukan boleh terus makan tau. Kena masak lagi kan. Dah siap masak tu kena hidangkan. Lepas hidangkan barulah kita dapat masuk ke dalam mulut. Itu pun kalau masuk dalam mulut. Tapi kena ingat, kalau bukan rezeki kita, kita tolak dalam mulut pun boleh terjatuh ke bawah tau. Jadi bukan mudah sebenarnya. Tak ada pekerjaan yang mudah. Jadi apa pun pekerjaan yang anda lakukan, yang penting halal, yang penting dapat keberkatan hidup. Itu yang paling penting. Rezeki yang halal, rezeki yang berkat. Itu yang kita cari dalam hidup kita.
Okey, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Hashtagnya dengan bukan Sahara Mawar tapi Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini kan. Lagu daripada persembahan Ella. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Kabus dan Sirna, lagu kenangan anda semua. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Burhantu di National FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Saya masih ingat lagi tentang lagu ini pada tahun 1989. Ia menjadi satu fenomena bukan saja di Malaysia tau, malah di seluruh Asia Tenggara sebenarnya. Di Singapura, di Brunei, di Indonesia terutamanya. Daripada persembahan kumpulan Search dengan Isabella. Sampai ada filem mengisahkan cinta antara dua darjat. Kumpulan Search bersama dengan, saya ingat lagi, pelakon wanitanya ataupun heroinnya adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Saya pun masih ingat lagi filem itu. Saya percaya anda pernah menonton filem Isabella. Kemudian lagu Isabella juga menjadi satu OST dalam filem Fenomena. Filem Fenomena lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search, dan juga heroinnya pada waktu itu adalah Ramona Rahman. Filem yang saya boleh katakan banyak berlakon di negeri Terengganu. Fenomena Isabella. 3:28 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok dulu minit ke berapa? Oh, masih lagi 0-0. Minit ke 28. Belgium 0, Iran masih lagi 0. Perlawanan agak seimbang pada waktu ini sebenarnya. Ada serangan dari kedua-dua pasukan, namun kelebihan kepada Belgium. Kalau lihatkan setakat ini, 7 percubaan, 2 shoot on target. Berbanding Iran dengan 2 percubaan, 1 on target. Suana Angah katanya, yes, Terengganu kita bah, negeri bahagia kan? Siti Khalijah memberikan salam. Ada juga Nuri yang bersama-sama. Ada Bro Man, Intan Payung, Rino Hara, Lima Jaafar, Ana Umi, Kak Nurifa, ada Kak Pa dari Sarawak, Zaid Kemboja, kita ada siapa lagi, Lini Polik, Suhailan Nizam, Zeri Muhammad, Siti Zaliha, Ejen White Gluta Horse. Ada yang tengah bekerja waktu ini, katanya, bang, mata saya ni layu je bang, nak habiskan shift pagi pukul 7 pagi. Kerja kilang kan? Saya pernah merasai kerja kilang tahun 90-an dulu. Saya pun pernah jadi mat kilang sebelum saya bergelar jadi penyampai radio. Saya pun pernah jadi mat kilang. Kerja 3 shift, shift pagi, shift petang, shift malam. Tapi yang kerja kilang tu jangan tidur celah kotak ya. Saya bercakap ni berdasarkan pengalaman. Sebab saya pernah kerja kilang, saya tidur celah kotak. Sebab itu saya cakap jangan tidur celah kotak. Pengalaman banyak mengajar saya tentang erti kehidupan. Okey, Fira, selamat pagi untuk anda. Ada juga Tiger Aini. Juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia. Mantap semua. Lizzie katanya dah sampai lokasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia di seluruh negara dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi, alhamdulillah. Ucap alhamdulillah, syukur dah sampai. Yang belum sampai, macam biasa, kalau mata mengantuk tu, carilah kawasan rehat dan rawat. Jangan dibiarkan ataupun jangan terus saja memandu dalam keadaan yang mengantuk. Itu sangat-sangat berbahaya. Microsleep boleh berlaku bila-bila masa. Saya bercakap juga berdasarkan pengalaman. Saya pernah mengalami perkara seumpama itu. Saya rasa saya macam celik je biji mata ni. Mata saya macam, saya ni masih okey lagi ni. Mata celik, rupanya saya dalam celik itu, saya dah tertidur tau. Tiba-tiba saya berlaku kemalangan. Dan saya tak nak perkara itu berlaku pada anda semua. Indah Putra hadir dari Kota Kemuning, Shalom Selangor. Bunga Larangan juga hadir dari Gemas. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini saya belanja anda menerusi lagu-lagu koleksi 80-an. Kita hentikan seketika menangis tepi pucuk katil. Kita berikan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Tentunya anda akan terimbau kenangan itu. Ini lagu daripada ciptaan Suria Boti, lirik oleh YZ Ismail. Datuk Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda, memulakan koleksi 80-an sampai pukul 4 pagi nanti.

Saya sangat setuju tentang lirik lagu ini. Kita mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Ya, betul. Kita merancanglah apa sahaja. Betul, kita ada perancangan dalam hidup. Tetapi percayalah, perancangan Allah untuk kita adalah yang terbaik. Lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Kumpulan Headwind dengan segalanya mungkin. Dan segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja pun boleh berlaku. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, itu bergantung kepada diri kita. Bagaimana kita menghadapi situasi sesuatu perkara yang di luar jangka. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terus kekal positif. Saya percaya rakyat Malaysia ramai yang berfikiran positif. Positif tentang kehidupan kita, ketabahan kita, kesabaran kita. Semua itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Sudah terimbau kenangan melalui lagu koleksi 80-an. Saya percaya ramai yang sudah pun terimbau. Saya sendiri pun bila mendengarkan lagu-lagu seumpama ini, terimbau kenangan-kenangan lalu, kan. Kenangan-kenangan di zaman waktu muda remaja lah. Dulu saya pun pernah muda macam anda tahu. Muda remaja, bermain dengan kawan-kawan. Tapi kadang-kadang kita terfikir juga, di manakah kawan-kawan kita sekarang ini, kan? Kawan-kawan kita yang sama-sama membesar dengan kita, sama-sama sekolah dengan kita, di manakah mereka sekarang? Masing-masing sudah pun ada kehidupan masing-masing, kan? Tapi kadang-kadang bila berjumpa tu, kata kita kadang-kadang ingat-ingat lupa tau. Ini Samad kan? Ini Nazar kan? Lain benar lah rupa, kan? Yalah, dulu rambut panjang, sekarang rambut dah tak berapa nak ada, kan. Almaklum lah, dah berusia. Dulu badannya macam sang kancil, sekali tiba-tiba jumpa dah macam gajah, kan. Perubahan fizikal. Tapi apapun, semoga kawan-kawan kita tu, kita doakan terus kekal sihat, bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Tepat jam 4 pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kelima. Baik, separuh masa pertama telah pun tamat antara Belgium dan juga Iran. 0-0. Tadi ada yang kata, Iran tadi kan dah gol, kenapa tak dikira? Tak dikira sebab offside, kan. Iran masih lagi 0, Belgium masih lagi 0. Tapi apapun, saya sokong Iran. Ada yang sokong Belgium, terpulang kepada anda. Saya sokong pasukan Asia Tenggara. Siapa yang sokong Iran? Okey, kopi manis katanya dulu muda, sekarang dah tua. Bukan dah tua. Sekarang bukan dah tua. Sekarang remaja purba. Sekarang pun masih remaja tau. Tapi remaja purba. Mariana Zinon, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri. Noliana, Yong Iza, Zulaika Azurin, Sweet September, ada Syah, ada Abi Hashim, Indra Putra, Iris Chome, ada Dato' Fila, siapa lagi? Ain Noraini, Syam 7937, Helfi 85, Duan, ada siapa lagi? Abang Jeb dari Kuching. Oi, dia kata layan di sepanjang perjalanan Pan Borneo. Mantap. Okey, jom kita nak sambung lagi pula. Sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya nak sampaikan mengenai perkara ini. Jangan lupa ikuti 4:10 minit petang nanti, ya. Kita nak bincangkan mengenai di sebalik ketabahan seorang lelaki. Sebalik ketabahan seorang lelaki, ada emosi dan juga cabaran yang kadangkala dipendam sendirian. Dan ikuti sesi temu bual bersama Encik Matno Saiman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kesejahteraan Keluarga LPPKN, yang akan mengupas isu kesejahteraan emosi lelaki serta kepentingan sokongan sosial dan juga komunikasi yang sihat. Ini sempena Hari Bapa 2026. Betul, di sebalik ketabahan seorang lelaki, ada emosi dan juga cabaran yang kadang-kadang dipendam sendirian. Dan biasanya lelaki akan menangis sendirian tanpa ada ditemani sesiapa. Nampak je, lelaki ni kuat. Tetapi bila dia menangis seorang-seorang, tak ada siapa yang tahu di sebalik kepayahan. Okey, Dahan Reput hadir. Abang Lori, ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati.
kembali menangis tepi buju katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang seperti biasa. Ke mana kalau bukan ke Bollywood? Ke Bollywood, ke Kashmir seketika, menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, Zindagi Ban Gaye Ho Tum.

kumpulan Bumi Putra Rockers menerusi lagunya Dari Sinar Mata. 4.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Selamat pagi untuk anda yang baru bersama dengan Nasional Game Berhantu. Anda bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Kita berteman sampai pukul 6 pagi nanti, menerusi Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. Baik, separuh masa kedua memasuki minit ke-65. Belgium nampaknya menguasai hampir keseluruhan permainan tau, dengan 80% penguasaan untuk Belgium. Belgium menggandakan asakan dengan 17 shoot on target. Tapi Iran masih lagi mampu bertahan. 0-0 setakat ini. Belgium 0, Iran 0. Tapi kalau kita lihatkan perlawanan yang macam berat sebelah je kan, sebab dikuasai oleh Belgium. Saya sokong Iran, saya sokong Iran. Anda sokong mana? Ada yang kata sokong Belgium, tapi bagi saya sokong Iran sebab dia pasukan Asia. Okey, selepas perlawanan Iran hari ini pukul 6 pagi nanti, ini pun juga satu perlawanan yang cukup menarik, iaitu Uruguay akan menentang Cape Verde. Penjaga gol Cape Verde jadi fenomena kan baru-baru ini kan. Sebab apa? Sebab sebelum bermulanya sepak mula, pengikut dia dekat Instagram hanya bawah 20,000 je. Tapi lepas itu, satu malam saja pengikut dia mencecah 10 juta. Satu fenomena. Apakah Cape Verde akan mampu menahan asakan? Ini pun Uruguay antara pasukan yang terkuat jugalah dari Amerika Latin kan. Purple dari Brunei, selamat pagi untuk anda berdengar kita di Brunei. Terima kasih banyak-banyak. Putri Fiona, kita ada Ina, kita ada Zaida, Rifa, ada Mai, ada Ainul Jaafar. Kita ada siapa lagi? Azhar Ari, ada Zu. Mantap. Seronok geng-geng buruh hantu ya. Yeah. Mata tengok bola, telinga duk mendengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. But SB katanya baru siap kerja. Dah siap kerja, apa lagi waktu tu begini, pergi cari kedai mamak, cari sarapan pagi. Carilah kopi O panas-panas kan, sementara nak rehatkan badan. Badan kita letih, kita jangan terus tidur, jangan terus ni. Kita relax, tenang dulu. Kena kopi O ke, kena Nescafe tarik kan. Mungkin kena roti canai. Lepas tu baru berehat sambil tidur. Okey, jangan lupa terus dengarkan Nasional Game, bukan saja Nasional Game Buruh Hantu, sebab kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kan. 24 jam itu dengan segmen, macam-macam segmen yang ada dekat Nasional FM ini. Semuanya adalah segmen-segmen yang menarik. Dan yang paling menarik adalah hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan untuk anda. Kena ingat bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bersama dengan rakyat Malaysia, 80 tahun jugalah kami memahami kehendak rakyat Malaysia. Ada kawasan yang dilanda hujan waktu ini. Oh, sejuk je katanya. Bang, kawasan saya ni hujan ni bang, sejuknya. Sejuk, tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur, tak boleh nak tidur, layan lagu. Sambung lagi menangis tepi bujur katil menerusi lagu ini pula. Lagu dengan hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Harry Khalifah, lirik oleh Afiq Hamid. Persembahan daripada Damia dengan Pasrah. Kita pasrah apa saja yang berlaku kan. Itu semua adalah kehendak ilahi. Apapun kita doa yang terbaik, mudah-mudahan perkara-perkara yang baik je berlaku dalam hidup kita. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik sutera kumpulan EYE. Kau tetap di jendela kenanganku, menutup tirai menangis tepi bujuk katil, membawa kita 5-2 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mantap. Saya nak ucap selamat pagilah untuk anda yang baru bertemankan National FM ataupun yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Brother Sam DZ, hadir dengan kereta apinya. Jom kita pergi Thailand. Mantap. Bila nak pergi, bila nak pergi? Saya pun dah lama tak bercuti ke Thailand kan. Kita ada Lin juga, Kasut Buruk. Kita ada Liana Cik Putih, Aminah Budiman, Siti Aisyah, Izaham Ibrahim. Ada Mo Iti juga, Z1K, Erin Erina. Ada Zai Jeff, Nun 68, Azah Zin dari Melbourne, Australia. Mantap. Datang Melbourne juga. InsyaAllah saya datang Melbourne. Saya datang Melbourne, jangan lupa belanja makan ya. Jadi selamat pagilah untuk kita pagi ini. Kita bersyukur dengan nikmat Allah SWT. Kita bersabar dengan apa jua keadaan kita. Sabar itu indah. Semoga Allah memudahkan urusan kita pagi ini. Pagi yang indah, pagi yang penuh berkat insyaAllah untuk kita semua ya. Saya doakan salam sihat untuk pagi di pagi hari ini. Kena sihat-sihat selalu, badan kena sihat, kerana itu yang paling penting. Kerana nikmat sihat ini adalah antara nikmat yang paling utama dalam hidup kita. Dia selepas keimanan dalam jiwa kita, dalam diri kita, nikmat sihat adalah perkara yang nombor dua. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 pagi. Labuan pula 4.53 pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 pagi. Manakala Kuantan Pahang 5.47 pagi. Kota Baru Kelantan 5.44. Johor Bahru Johor 5.46. Bandaraya Melaka 5.51. Seremban Negeri 9. Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.52 pagi. Johor Pulau Pinang 5.53 pagi. Alustar Kedah 5.51 pagi. Kangar Perlis pula 5.50 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Mudah-mudahan segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Raudah pula akan menyusul seperti biasa. Raudah 5.15 pagi akan saya bawakan raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Hassan Al-Fadil Abdul Rahman, dengan tajuknya Membina Adab Dalam Era Digital bahagian yang kedua. Ya, dalam era digital, dalam platform media sosial pun kita kena beradab tau. Ini jangan pula kita tabur fitnah, kita macam-macam lah perkara-perkara yang kurang baik kita lakukan di media sosial. Kena ada adab. Walaupun ke mana kita pergi, adab sopan itu kena ada. Rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kota Media. Kompang Warisan memberikan salam. Waalaikumsalam. Mak Bedah pun hadir, selamat pagi ya. Ini semua geng-geng burung merpati ni. Emma Asma memberikan salam. Alhamdulillah, ramai yang dah bangun pagi. Ucap syukur bila kita bangun pagi tu, kita ucap syukur. Terima kasih ya Allah ya Tuhanku, memberikan kita nafas di muka bumi ini untuk kita terus lakukan kebaikan. Bukan lakukan kejahatan, lakukan kebaikan ya. Tok Dalang juga hadir, Yuyu juga turut bersama-sama. Mozan dari Bumi Madinah, kirim salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah ya. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam hati anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan kita sedikit kesedaran, memberikan kita ketenangan. Kerana lagu-lagu yang saya akan putarkan ini adalah lagu-lagu yang sangat-sangat mendalam maksudnya. Kalau dikaji balik, ini adalah lagu-lagu berbentuk ketuhanan, berbentuk nasihat, berbentuk kedamaian dalam jiwa kita. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Eddie, lagu daripada komposernya Is, persembahan kumpulan Wow.
dengan Kau Yang Satu.

Kalau kita tengok dalam ayat yang ke-11 surah Al-Hujurat, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum.

0: المزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. Tengok panduan yang Allah tunjuk. Wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum lelaki mencemuh kaum lelaki yang lain, kerana boleh jadi mereka yang dicemuh lebih baik daripada mereka yang mencemuh. Dan jangan pula perempuan mencemuh perempuan yang lain, kerana boleh jadi perempuan yang dicemuh lebih baik daripada perempuan yang mencemuh. Janganlah kamu saling mencela antara satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nampak? Maknanya Islam mengajar kita menghormati di atas satu sama lain. Ya, kita kena menganggap ada orang lebih baik pada kita. Apabila kita menganggap orang lain lebih buruk pada kita, kita akan suka memburuk, kita menghina dia. Ya, kita tak tahu kelebihan ada pada diri dia. Sepatutnya kita ambil yang Allah ajar kita. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Maknanya setiap manusia itu ada kelebihan masing-masing. Kita cari kebaikan, bukan cari keburukan. Kita suka cari keburukan. Memang kalau kita bercakap tentang kebaikan, dia cepat habis modal. Ya, kalau bercakap tentang keburukan, dia ada je modal. Orang pendiam pun sekurang-kurangnya ya, dengan orang mengumpat je. Si itu dia memang rajin orangnya handsome, tapi itulah selalu datang pejabat lewat. Itu betul. Ada yang menyokong, tapi kebaikan ada orang nak puji. Ya, itu masalah kita. Islam bukan ajar gitu. Maknanya yang buruknya kita pasal kita tak ikut betul-betul ajaran. Ya, sepatutnya idola kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah ni banyak dah ujian dia cukup banyak. Ya. Dia berjiran dengan orang bukan Islam. Rasulullah hanya tunjuk contoh bilhal, dia panggil dakwah bilhal. Orang buruk macam mana pun, dia buang sampah depan rumah dia. Tak agak dia kutip ya, buang lagi setiap hari. Tiba-tiba satu hari tengok sampah tak ada. Rasulullah kata, padang muka, tak ada. Rasulullah tak sebut gitu. Rasulullah tanya heran, pasal apa orang sebelah hari ni tak buang sampah depan rumah aku? Sakit kot. Dia pergi ziarah, betul sakit. Jadi jiran sebelah kata, ya Muhammad, siapa yang bagi tahu yang aku ni sakit? Tak ada seorang orang bagi tahu pun. Aku agak-agak pasal apa itu sampah tak ada depan rumah aku. Dengan sebab itu tak perlu ceramah panjang. Tunggu ucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bukan manusia biasa, betul ni rasul ni. Orang buat apa saja, tak ada nak marah pun. Ziarah lagi. Ya. Itu. Inilah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Orang buat apa, siapa orang kata kita, kita sabar aja. Cuma kalau orang menghina Islam, kita kena bangkit. Pasal agama Islam itu adalah agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah hanya Islam. Dan ayat lain sebut, wa may yabtaghi ghayral Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min khasirin. Siapa yang mencari serbada Islam, maka dia termasuk orang rugi, dan dari akhlak kelak dia akan masuk neraka lah. Hanya Islam saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kita kena Untuk diri kita, okey, kita sabar aja. Ya, yang Allah ajar kita, wa man lam yashkur li ni'mai wa man lam yasbir li bala'i wa man lam yarda li ridai falyakhruj min tahti sama'il ardi wal yatlub rabban siwa'i. Siapa yang bersyukur dengan nikmatku, siapa yang sabar dengan balaku, dengan ujianku, dan siapa yang redha dengan hukumku, kata Allah Subhanahu taala, maka siapa yang tidak bersyukur, ha ni sebut, wa malam, siapa yang tidak syukur dengan nikmatku, siapa yang tidak sabar dengan ujianku, dengan balaku, dan siapa yang tidak redha dengan hukumku, kata Allah taala, keluarlah daripada bumi aku dan carilah Tuhan lain. Agak kasar, tapi Allah boleh bercakap begitu kerana Allah menjadikan kita. Kita bukan maha kuasa, kita tak boleh cakap begitu. Ya. Jadi hadirin, hadirat dan sidang pendengar sekalian, jadi di awal tahun 1448, marilah sama-sama kita mengubah diri kita, kerana hijrah yang berlaku di zaman Rasulullah SAW, hijrah pada Mekah ke Madinah, tak berlaku dah. Yang berlaku ialah jihadun nafs, jihad lawan hawa nafsu. Kita ubah daripada kekurangan yang ada pada diri kita, kita lebih ubah, jaga lidah kita. Ya, lidah kita cukup penting. Kalau kita tengoklah hadis, kemuncak Islam ialah pada lidah. Ya, maknanya tak kira dari segi kita menggunakan cyber, semua itu ya boleh mendatangkan kesan yang baik kalau kita guna kepada perkara yang baik. Mana tindakan kita betul, maka kita akan dapat pahala. Tapi kalau tindakan kita tak betul, kita menyebarkan berita-berita yang bercanggah ataupun yang tak betul, maka kita menanggung akibatnya. Sebab itulah sebagaimana saya sebut dalam hadis tadi, lebih baik kita duduk diam kalau kita tak tahu. Jangan kita mencelah dalam bidang yang kita tak faham, ya. Boleh berlaku keadaan yang lebih buruk lagi, ya. Lebih baik kita diam.
1: Allahumma

Limi Asmira dengan lagunya Wardah membawa kita ke 5.38 minit pagi. Jadi terima kasih untuk anda, selamat pagi semua. Ada yang nak ke tempat kerja, berhati-hati ya. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor tu. Jadi berhati-hati sampai ke tempat kerja. Mudah-mudahan pagi ini kita dipermudahkan segala urusan kita, segala kehidupan kita. Hari ini hari Isnin 22 Jun 2026. Jadi selamat bertugas untuk yang nak memulakan tugas pagi ini. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup ya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. 5.40 minit pagi, kurang lebih 20 minit saya bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan pukul 6 pagi jangan lupa terus bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional Pagi akan muncul bersama dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara nanti. Akan berkongsi dengan anda macam-macam perkongsian, termasuklah cerita-cerita bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 6 pagi nanti perlawanan antara Uruguay menentang Cape Verde bertempat jam 6 pagi. Jangan lupa terus bersama dengan RTM. RTM untuk edisi kali ini membawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Kami bawakan secara langsung menerusi saluran TV OK dan juga saluran Sukan RTM, kerana kami mahu memberikan anda kepuasan tidur bola, makan bola, cerita bola, pagi-pagi dekat office pun cerita bola. Dan keputusan malam tadi bagi mereka yang baru bangun tidur, yang tak tahu lagi, malam tadi Spanyol menang 4-0 kepada lawannya iaitu Arab Saudi. Belgium dan juga Iran terikat 0-0 sehingga tamat perlawanan. Pagi ini pukul 6 pagi ada dua perlawanan, iaitu Uruguay dan juga Cape Verde. Dan pukul 9 pagi nanti New Zealand akan menentang Mesir ataupun Egypt. Jadi terus bersama-sama dengan RTM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat apa dia? Mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Jangan lupa waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan yang telah masuk waktu subuh. Salam subuh semua. Jangan lupa berhibur-berhibur juga. Solat jangan tinggal. Nah, semoga pagi ini kita terus diberikan kesihatan yang baik dalam kita mengharungi kehidupan sehari-hari ya. Semoga hari ini berlakunya perkara baik-baik je lah. Kita sentiasa fikir yang baik-baik, kita cakap yang baik-baik je, kita minta yang baik-baik je, kita sangka ataupun hati kita jangan prasangka buruk lah, kita sangka yang baik-baik. InsyaAllah nanti yang datang pun perkara-perkara yang baik kepada kita. Sentiasa berfikiran positif. Jangan kata orang tu sentiasa jangan berfikir negatif lah. Nanti takut yang negatif datang pada kita. Okey, sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Orang yang sabar itu, ini cerita mengenai sabar lah. Kita kena sentiasa sabar.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pertemuan untuk di siri ini hari Isnin 22 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijrah WA di studio, ditemani oleh jurutera petugas Najah, memastikan siaran yang terbaik anda terima bermula sekarang sehingga tepat pukul 11 pagi nanti. Untuk panduan saudara muslimi dan juga muslimat, telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi tepat pada pukul 5.53 minit pagi sebentar tadi. Saudara muslimi dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita ini nak jadi hamba yang berjaya, kita kena tinggalkan segala maksiat, segala yang Allah Taala larang. Barulah kita layak akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Taala itu Maha Pengampun dosa kita, tetapi kita sebagai hamba kepada Allah wajib menghindari, wajib mengelak, wajib meninggalkan segala larangan daripada Allah. Salah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim yang berkata, sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lidah. Jika tak mampu dengan lidah, maka ubahlah dengan hati. Bila mana kita tak mampu dengan tangan, ubahlah dengan hati. Itulah selemah-lemah keimanan kita. Jadi tuan-tuan, sampai ke tahap tu, Allah Ta'ala, Nabi SAW pesan kepada kita untuk meninggalkan maksiat yang disebut tadi. Oleh kerana itu tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, nampak dan jelas nak masuk syurga Allah, nak kena hilang daripada, nak kena tinggalkan segala dosa kita, barulah kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dan suci dan juga takwa kepada Allah. Mudah-mudahan insya-Allah dengan segala usaha kita untuk tinggalkan larangan ataupun maksiat daripada Allah, maksiat kepada Allah, mudah-mudahan insya-Allah kita berjaya meninggalkannya dengan ikhlas kepada Allah. Janganlah kita buat-buat untuk nak puji orang dan sebagainya. Buatlah kerana Allah. Hari ini tak boleh, cuba lagi. Minggu depan tak boleh, bulan depan cuba lagi. InsyaAllah, Allah Ta'ala akan ubahnya. Mudah-mudahan insyaAllah, jadi hamba yang berjaya, bertakwa, dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi langkah usaha bagi Malaysia untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di dua frekuensi yang dipancarkan menerusi 104.8 dan juga 87.5 juga untuk anda yang mantap menerusi Dunia Tanpa Batasan menerusi live streaming di RTM Klik. Tuan-tuan yang belum lagi ada RTM Klik boleh saja muat turun di mana? Di Google Play ada, di App Store ada, di Apps Gallery ada. Selamat memulakan tugas anda pagi ini. Untuk edisi hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram tuan-tuan, 1448 Hijrah. Semoga apa yang anda rancangkan hari ini berjalan dengan lancar, dengan sempurna, dengan baik sekali. Baik peminat, bola sepak dunia, antara keputusan-keputusannya, Spain menewaskan Saudi Arabia 4-0. Belgium dengan Iran seri 0-0 dan sekarang ini sedang berlangsungnya Uruguay ketinggalan kepada Cabo Verde 0-1 masuk minit yang ke-31 dan untuk peminat-peminat New Zealand dan juga Egypt mereka bakal bertarung pukul 9 pagi nanti.

0: Langkawi FM, duo pagi bukan biasa-biasa kembali untuk Isnin.
1: Ya, semangat yang berkobar-kobar.
0: Semestilah. Ya,
1: cuti banyak. Tapi dah lepas hari Rabu itu tak cuti dah?
0: Tak dah.
1: Cuti dah.
0: Kita bagilah orang lain pula. Kita.
1: Okey, siap pergi sana. Cuaca macam tadi hujan tadi?
0: Tak. Lupa tadi silat. Bukan hujan, tadi angin.
1: Okey, berangin ya.
0: Berangin
1: tak apa je. Jangan nak angin.
0: Tak mau. Tuan-tuan, pagi-pagi duduk
1: pagi-pagi nak angin. Pagi-pagi, jangan nak angin. Tapi kalau nak tengok yang naik angin pagi-pagi ni kan.
0: Siapa dia?
1: Naik angin, lepas tu jadi singa pagi-pagi. Mak-mak.

0: Buat geno.
1: Okey, jom kita nak pergi ke tajuk berita luar negara.
0: Okey, okey.
1: Yang menarik di antaranya yang dipetik melalui berita harian online.
0: Uh-huh.
1: Pusingan pertama rundingan Iran AS selesai. Pusingan pertama rundingan empat pihak membabitkan Iran dan Amerika Syarikat.
0: Uh-huh.
1: AS dengan perantara Qatar dan Pakistan berakhir di Switzerland.
0: Seterusnya, ini letupan di kemudahan gas Qatar. Beberapa individu cedera.
1: Okey. Tujuh maut puluhan cedera. Ini gas amonia bocor di India.
0: Oh, tu di India pula.
1: Di India pula.
0: Gas bocor Melaka. No.
1: Hmm.
0: Ini tokoh revolusi Cuba, Ramiro Valdez, meninggal dunia pada usia 94 tahun.
1: Iran mungkin sedia tanda tangani deklarasi bertulis tidak bangunkan senjata nuklear.
0: Dan juga ini pusingan pertama rundingan Iran AS berakhir di Switzerland.
1: Trump dakwa PM Britain akan letak jawatan akibat dasar imigresen tenaga gagal.
0: Ini Bolivia kembali pulih selepas 50 hari krisis sosial.
1: Rundingan AS Iran tumpu laksana peruntukan memorandum persefahaman ataupun MOU.
0: Uh-huh.
1: Dan wanita maut Tesla. Huh. Dipercayai dalam mood pandu sendiri langgar rumah di Texas.
0: Ya.
1: Mungkin dia apa, Google dia tak update ataupun map tu dia tak update.
0: Ha, dia
1: depan pergi jalan tu ada rumah. Aha. Rumah tu orang buang dah.
0: Payah kot no. Qatar sahkan permulaan rundingan AS Iran di Switzerland. Hezbollah akan bertindak balas jika Israel terus serang Lebanon.
1: Naib Presiden AS, delegasi Iran adakan rundingan damai di Switzerland.
0: Ini jurugambar dilabel sebagai anggota pejuang Hamas, Al Jazeera nafi dakwaan Israel.
1: Pertemuan delegasi AS Pakistan bermula di Switzerland, itu juga yang dimuatkan. Dan Iran umum memulangkan aset $6 bilion di Qatar di bawah perjanjian awal dengan AS.
0: Ini 20 terbunuh sehari selepas gencatan senjata berkuat kuasa di Beirut, Lebanon.
1: Rakyat Israel percaya Iran menang Perang Asia Barat. Dan 20 maut sehari selepas gencatan senjata bermula di Lebanon.
0: Ini konflik di Lebanon topik utama rundingan dengan Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan seterusnya, PM Pakistan tiba di Switzerland hadiri rundingan teknikal AS Iran. Ni darurat di Los Angeles susulan kebakaran besar.
1: Berapa jam yang lalu tu?
0: Ini 18 jam yang lalu. Kat sana lah bola sepak juga.
1: Okey, di berita harian dah berada.
0: Ini operasi pembersihan pulihkan akses lokasi terjejas di Bolivia. Okey. Lepas tu ini juga serangan drone tentera Israel, jurukamera Al Jazeera antara yang terkorban. Kesian wartawan-wartawan ni.
1: Yeah.
0: Charge di perairan Selat Hormuz sekiranya perjanjian damai gagal di muktamad. Okey, itu antara tajuknya lah. Itu.
1: Terus layan Langkau FM kerana kami menyediakan, menghidangkan anda lagu-lagu yang best. Info-info terutamanya bola sepak.
0: Bola sepak, kopi bola. Tunggu.
1: Kopi bola.
0: Kopi bola.
1: Makan.
0: Makan bola, tidur bola, mimpi bola.
1: Ya.
0: Cantulah mereka.

0: nonsense.
1: Yeah, money is nothing ke? Money for nothing ke?
2: Money is nothing. Ya yeah, ke? Tak lah, duit susah.
1: Nak hidup kena duit. Nak mati pun kena duit.
2: Semua lah. Kena duit. Tak ada duit sudah lah. Betul tu.
1: Ada duit susah. Tak ada duit pun susah.
2: Lagi susah. Itulah.
1: Okey, pukul 7 lagi kita akan ke pusat berita radio ya, RTM Kota Media.
2: Aha, lepas tu kita kembali, okey. 7.15 lebih kurang.
1: Hari ni kamus lagu je, no?
2: Kamus lagu huruf X.
1: X, okey.
2: Susah nak cari lagu huruf X tu.
1: Yalah.

22 Jun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: Langkawi FM 1048 ya. Untuk Muduo pagi bukan biasa-biasa. 7.18 minit pagi dah tuan-tuan.
1: Macam tersedak pun je.
0: Bunyi sana. Tersedak lah. Pagi-pagi ni dia banyak angin. Gitu.
1: Dia kena ada orang dia apa minum jus-jus pagi ni. Jus yang ada kolesterol lah, halia lah
0: segi. Nanti selalu minum jus pagi-pagi.
1: Oh, penyakit juga dia no.
0: Oh, dia memang dia. Dia banyak penyakit.
1: Oh, syok orang kata kau orang pergi.
0: Dia makan makan cemeh kata kau orang.
1: Oh, makan cemeh. Satu lagi naik gerak turun bukit.
0: Oh, aku itu memang syok lah. Lepas kaki, lepas tangan lah.
1: Turun laju je lah.
0: Betul. Lama tak naik gerak tu.
1: Baiklah, kita nak ucapkan syabas tahniah dekat Hakim Danish.
0: Wow. Bravo.
1: Yang mana PM Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim pun ucap tahniah juga.
0: Betul.
1: Pada pelumba motor seri negara Hakim Danish di atas kejayaan meraih podium utama.
0: Hebat
1: di GP Brno.
0: GP Brno.
1: Abang tengok kemarin pukul 5 macam tu lah.
0: 5 petang.
1: Jah bayangkan dia masa ujian bebas dia pecah rekod. Lepas tu Q1 kot untuk kelayakan 1-2 dia dapat last kali dia dapat nombor 2, petak nombor 2.
0: Okay.
1: Tapi oleh kerana di last hujung hujung apa kelayakan tu dia slow kenderaan, dia kena denda.
0: Dia kena penalty lah.
1: Kena penalty. Duduk nombor 22.
0: Wih, hujungnya.
1: Hujung nombor 22.
0: Oh.
1: Masa lawan, masa race start tu, nombor 22. Pusingan yang pertama, dia dah duduk nombor 8.
0: Wah, 22 pergi nombor 8 tu.
1: Lepas
0: jauh
1: tu, lepas tu, di pusingan yang ke-10 tu, dia ada nombor 3, 4, 5 macam tu.
0: Dia main kot tu lah.
1: Di kelompok utama.
0: Okey.
1: Last kali di pusingan 10 selekoh yang terakhir, dia berada di nombor 2, nombor 3. Last kali, itu yang dia yang boleh potong.
0: Dia ada strategi dia kan. Dia kumpul kekuatan dulu.
1: Ni kira selepas 10 tahun.
0: Selepas 10 tahun rekod ni.
1: Rekod ni dulu Pawi.
0: Dulu 2016
1: tak silap. 2016. Pawi yang menang. Ni dia pula.
0: Ridwan Pawi.
1: Ya. Ni dia pula. Oi. Mana-mana pun kita tengok yang dinaikkan di medsos, di FB, di mana semua ucap tahniah dekat dia.
0: Kan, hebat adik
1: dan itu. Yang viral tu je.
0: Ya, yang viral tu kita respect lah. Sebab
1: yang mana team manager dia, kan? Dia ambil, ubah champagne tu, letak tepi.
0: Dia ubah botol minuman nama, yang tak sepatutnya tu.
1: Nama apa tak tahu.
0: Nama dia.
1: Lupa lah, team manager dia tu.
0: Jody Gartrell. Macam tu lah namanya.
1: Lebih kurang macam tu lah.
0: Tapi hebatlah kata dia memahamilah kan, mengalihkan botol yang tak berkenaan
1: itu,
0: tu.
1: Itu yang tular.
0: Itu yang tular.
1: Yeah.
0: Sebabnya kita nak raikan kemenangan tu tak maulah ada yang begitu-begitu kan.
1: Yes. Apapun terbaik, tahniah.
0: Ya, betul.
1: Hakim Danish. Ayah dia pun tengok live juga.
0: Oh, mesti.
1: Teriak ayah dia.
0: Oh, ya Allah.
1: Dia kata sebenarnya hari apa, hadiah. Sebenarnya hari bapa.
0: Hari bapa. Sebab. Okay.
1: Okay. Betul tu. Okey, oleh kerana abang tak bertugas kemarin.
0: Ya ke?
1: Sagi abang, ya. Abang nak hadiah juga untuk hari bapa.
0: Okay.
1: Nak bagi juga.
0: Nak bagi juga
1: Adalah.

0: 给一点东西。
1: 哎，那你送我个礼，
0: 送我送我。
1: 哟，
0: ya apa buat ingat tak nak cakap tapi cakap dia aja kan.
1: Allah.
0: Kadang-kadang dia ada diskriminasi.
1: Cewa. Siapa diskriminasi? Saya memang tak boleh
0: kalau, kalau hari ibu kan hadiah ni macam-macam je. Hari bapa ni apa pun tak ada je.
1: Saya dah hagak dah. Ha. Kerana lelaki tidak suka bunga.
0: Jadi dah aja. Bayangkan perempuan eh. Hari bertunang nak hadiah.
1: Okey.
0: Dia teringat tunang dulu tu. Hari bertunang nak hadiah. Hari ulang tahun perkahwinan nak hadiah. Hari jadi telah lah.
1: Yalah.
0: Nak hadiah. Ha. Kalau dia kerja, hari dia mula-mula masuk kerja.
1: Dia nak hadiah.
0: Nak hadiah.
1: Okay.
0: Hari jabatan itu contoh kita macam RTM. Hari RTM pun dia nak hadiah.
1: Melampau lah. Ish, tapi tu bukan saya.
0: Dia, hari jabatan dia lah kalau dia kerja kan. Hari jabatan dia.
1: Pun nak hadiah.
0: Nak hadiah. Hari polis kalau dia polis. Nak hadiah juga. Nak hadiah juga.
1: Ish, kenapa?
0: Itu dah lima arah je.
1: Kan?
0: Ha, jenuh laki nak bagi.
1: Jenuh.
0: Laki ni hari bapa pun tak ada apa.
1: Kesian bapak-bapak tu. Okay. Kenapa ya depa diskriminasi terhadap bapak-bapak?
0: Ah, tu lah. Jadi untuk bapak-bapak yang tak ada hadiah apa? Ini hadiah abang nak bagi hadiah.
1: Apa dia hadiah dia?
0: Hadiah hadiah lagu lah.
1: Ah, okey okey. Ni ayah pun kahwin lagi ke?
0: Ah, eh tengok bukan dia ni.
1: Bukan dia.
0: Bukan dia. Abang bagi hadiah lagu. Nah, bapak-bapak yang tak terima hadiah kemarin kan?
1: Kemarin
0: yang tak terima jangan takut. Abang belajar.
1: Setau.
0: Abang belajar
1: setau
0: lagu ni.
1: Setau lagu ni, setau. Dah boleh agak dah.
0: Kira.
1: Dia kira ayah aku kahwin lagi je ni. Yo, dengar bang. Jangan.
0: Sabar, so komposer tak buat hari bapak lagu.
1: Kena kan? Hari ibu ada.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mama Tia dalam slot refleksi. Hari ini Mama Tia nak tanya, kita dah raikan ke belum kelebihan anak kita? Soalan yang sukar untuk kita jawab kan? Tapi sebagai ibu dan ayah, menjadi satu punca kebahagiaan apabila kita dapat melihat dan memahami apa kelebihan anak-anak kita. Jadi bila kita tahu ini kelebihan anak saya, kita raikan kelebihan itu. Kita kuatkan lagi pengalaman mereka dalam kelebihan itu. Contohnya, anak yang suka bergerak. Kadang-kadang kita nampak dia aktif, dia tak nak belajar, dia suka bergerak. Kalau duduk kat kerusi tu mesti nak goyang dan sebagainya. Tapi bila kita nampak bila dia bermain semua, dia punya otak tu sebenarnya sedang berjalan dan sedang laju dan sedang aktif. Kita boleh ambil peluang untuk mereka belajar melalui pergerakan. Contohnya, mungkin melalui dia tengah bergerak, dia tengah goyang-goyang tu, lompat-lompat, dia boleh practice atau berlatih dengan kita timetable ataupun darab. So kita boleh belajar dengan anak congak soalan-soalan matematik ke, tanyakan tentang sejarah ke, sains ke, fakta yang kita nak anak belajar. Tapi mungkin mereka tak boleh nak terima dari sudut duduk dan baca buku sahaja. Tapi melalui pergerakan itu, banyak yang kita boleh belajar dengan anak. Sebab diorang akan ada pengalaman tubuh badan ini pada masa yang sama, mood gembira, tenang, insya-Allah diorang akan serap apa yang dia belajar tu. Kemudian, contohnya, kita nak ajar anak sejarah. Mungkin kadang-kadang fakta itu banyak untuk anak tu fikirkan dan dia tak boleh nak ingat semuanya. Jadi kita gunakan kreativiti, boleh belajar sejarah melalui seni, boleh kita belajar melalui kita buat di rumah pementasan tentang sejarah, kita baca sama-sama dengan anak, kita masukkan unsur kreatif dalam pembelajaran. Kerana kita kena ingat, apa yang anak-anak belajar tu bukan semata-mata untuk peperiksaan, tetapi untuk aplikasi dalam kehidupan. Jadi, kalau anak yang tahu tentang sejarah pun, untuk jadikan mereka lebih mengenali asal-usul diri mereka, asal-usul negara mereka contohnya, asal-usul penduduk di dunia ini. Dan bila seseorang itu lebih memahami tentang diri mereka, tentang orang sekeliling, akan membuatkan mereka menjadi orang yang lebih berimpak dalam masyarakat. Kerana dia ada daya pemahaman yang lebih baik, kawalan emosi yang lebih baik, insyaAllah. Jadi apa yang Mama Tia nak galakkan bersama ibu dan ayah ni adalah, kita nak ajar anak-anak untuk belajar akademik ni, tapi pada masa yang sama kita masukkan unsur-unsur yang seni, kreatif, supaya dia buatkan suasana anak tu belajar dalam keadaan yang indah, gembira, dan insya-Allah diorang akan ingat, mereka akan lebih ingat benda yang mereka lakukan berbanding dengan benda yang mereka baca semata-mata ataupun benda yang kita cakap dan mengajar kepada mereka. Mama Tia nak galakkan, jom kita cuba insya-Allah di rumah dan tengok bagaimana persepsi anak dan penerimaan mereka, dan insya-Allah semoga ia memberi manfaat kepada ibu dan ayah semua. Sebab tu kalau kita ni didik anak, kita kena luaskan lagi pemandangan kita, fikiran kita, dan belajar daripada apa orang lain lakukan, bukan untuk membandingkan diri kita dengan mereka, tetapi untuk kita belajar apa yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan dan apa yang tak boleh kita jangan aplikasikan, sebab manusia itu berbeza. Jadi insyaAllah Mama Tia doakan kita semua sentiasa menikmati saat bersama anak-anak, dan insyaAllah kita kekal sentiasa berharap dan pilih jalan yang sederhana, yang tengah-tengah, supaya kita tidak ekstrim, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.

0: Semua nama perempuan kan. Kesian bapak-bapak. Tak ada lah nama Zulkifli ke,
1: tak ada.
0: Zubairi ke,
1: Zamri ke,
0: Zamri ke,
1: Zulayah ke,
0: Zalihidin ke,
1: Zalihidin tak ada lah.
0: Itulah. Itulah kan.
1: Tadi Jah nak kata apa tadi? Nak cerita apa?
0: Ni sebenarnya bapak ni dia pun tak pandai berkata-kata tau. Dan bapak ni biasalah dia tak pandai bercakap sangat. Dia tak pandai bercerita.
1: Yang tahu dia ulok ya. Itu dia, pun ulok pun kadang-kadang. Kadang-kadang ulok-ulok, kadang-kadang tak.
0: Yang tu saya tak kata. Kadang-kadang dia ulok, dia minta balik.
1: Ulok minta balik. Ada juga.
0: Gitu.
1: Aduh, komang lagi.
0: Dah buat macam mana bapak-bapak. Bapak ni dia tak pandai mengucapkan kasih sayang tau. Tapi dia
1: adakah sebab dia tak pandai mengucapkan kasih sayang tu dia diabaikan, cewa?
0: Adakah dia diabaikan?
1: Dia dilupakan di hari hari dia.
0: Mungkin juga. Kemungkinan besar. Sebab dia sangat tidak pandai berkata-kata kan.
1: Payah nak cari lelaki yang romantik ni zaman
0: payah, lah ni. Payah. Susah. Wanita aja romantis.
1: Payah nak cari zaman lah ni. Payah nak cari lelaki yang romantik satu. Payah nak cari lelaki yang handsome dua. Payah nak cari lelaki yang tak mokok tiga.
0: Okey.
1: Kecuali yang ada ni lah.
0: Tiga-tiga ciri itu ada pada lelaki di hadapan saya lah. Okay. Gitu. Aduh, dengar tu tuan-tuan.
1: Tadi abang ada terlihat.
0: Terlihat
1: dekat story kan, bila kita buka Facebook dia ada story kat atas tu kan. Ada story kat atas tu terlihat. Dia kata ni 7 tips untuk lelaki.
0: Wow.
1: Tapi hak ni dalam pazar orang putih. Yang abang dan baca tu nombor 1 ya.
0: Okey nombor 1 eh.
1: Dia kata never trust a crying woman.
0: Wow. Dan wanita juga begitu. Never trust a crying man.
1: Payah nak cari orang lelaki
0: menangis.
1: Payah nak cari. Itu yang
0: payah.
1: Dia kalau tengok gambar Hindustan pun. Time yang hak sedih kan. Dia punya tak mau bagi air mata jatuh
0: dia
1: kan. Dia tengok shilling. Dia tengok shilling. Air mata tak jatuh.
0: Itu tip dia tengok shilling.
1: Tip dia.

0: akan meeting.
1: Tembak orang ni kira muhung lah je.
0: Memang.
1: Tapi dia kena cerita ni.
0: What?
1: Terutamanya cerita sema di kedai kopi. Kalau dia tak campur, kalau tak campur dengan muhung, dia tak syok tu ya.
0: Dia tak apa.
1: Seni dia, seni tak ada.
0: Kalau
1: campur muhung sikit kan.
0: Kalau campur muhung barulah duduk lama. Kalau betul sangat tak duduk lama-lama.
1: Tak lama kan. Dia tak betul dah. Dia kena kecoh sikit.
0: Betul.
1: Kecoh pun taklah banyak sikit saja.
0: Taklah kecoh sangat.
1: Untuk tambah apa?
0: Perasa.
1: Perasa.
0: Tambah perasa sikit lah. Bagi sesedap rasa.
1: Okey je. Cuaca je.
0: Ini pagi di Langkawi ribut petir di kebanyakan tempat. Lepas tu petang pun sama juga lah. Ribut petir. Malam hujan di kebanyakan tempat. Suhu minimum 25. Suhu maksimum 31. Tuan-tuan. Hari ni dia tak cerah tuan-tuan.
1: Dah.
0: Tak ada. Hari ni tak ada. Tapi tadi main okey lah. Alhamdulillah cerah lah. Cuma dia gelap lah sikit. Gelap lah okey 5.
1: Teringat kawan-kawan yang kata cerita muhung tak ni.
0: Kalau
1: tak jemput muhung sikit lah. Ni sembang di kantin lah.
0: Sembang di kantin lah.
1: Sembang pergi mengai. Pergi di hujung Pulau Tanjung tu. Kawan kita naik jenahak tu dia 5 kilo.
0: Tu.
1: Nama dia Baat.
0: Okay.
1: Dia kata apa lekeh dia kata. Abang Aat pergi dia apa nama mengai dia kata. Sorang-sorang dia kata. Ni ikan nak terapung penuh keliling ke perahu ni dia kata. Macam nak lari you dia kata.
0: Lepas tu?
1: Dia kata ikan apa? Ikan macam-macam lah dia kata.
0: Aduh. Duh. Banyak lah ikan macam-macam.
1: Abang tu ada lagi lah ni.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi. Dia duduk belah pada Abang Aat.
0: Abang Aat dengar lah kot ni.
1: Dia tak dengar radio dia.
0: Rugilah Abang Aat tak dengar.
1: Tak apa.

0: Ya, Kak Ji.
1: Kak Ji.
0: Oh, kalau Fauziah ada G ya.
1: Fauziah pun G. OG.
0: OG pun boleh jadi juga.
1: Kenapa tak panggil Pau? Pau.
0: Pak tu Fauzi.
1: Pau.
0: Bukan Fauziah.
1: Ha?
0: Kalau Pau tu Fauzi.
1: Dia tak mau. Kalau perempuan tak boleh, tak boleh Pau.
0: Tak boleh.
1: Dia kena G lah, lembut sikit. Hai G.
0: Gigi.
1: Gigi. Tapi kalau Cik Pau kita panggil G macam manja sangat. Hai Cik G. Gitu.
0: Dia lembut, dia jalan lenggang. Hai. Dia tak tegak pula je.
1: Betul. Dia tak marah kita. Betul tak? Dia lembut je.
0: Kamu okay. Selagu satgi je. Pukul 9 lebih. Kita punya tema kita.
1: Okey, hari ni tak kisahlah penyanyi ataupun tajuk lagu tu, dia mesti bermula dengan huruf X.
0: X. X. Pangkah.
1: X, pangkah. Bukan EX, ya.
0: Bukan EX. Okey.
1: Dia X.
0: Tak pangkah.
1: Mau. Tak mau X sama, ya.
0: Sekarang kita senarai ke? Sekarang kita buka live TikTok lah.
1: Ya, betul.
0: Dah lagi.
1: Tapi boleh fikir siap-siap lah lagu.
0: Dia kena lagu ni je.
1: Ya Allah, lagu.
0: Kabi-kabi.
1: Oh, kabi-kabi.
0: Kabi-kabi. Duite jaki dunia he.
1: Kadang-kadang.
0: Duite nahi muhabbat chalu he.
1: Oh, gitu he. Okey.
0: Abang duduk di belah sana Kashmir apa lama dulu.
1: Oh, Kashmir. Tempat sejuk eh tuan.
0: Hai, hangat.
1: Oh, Kashmir hangat eh?
0: Tak ada aircon.
1: Kashmir mana ni hangat ni?
0: Tak ada aircon.
1: Oh, silap lah Kashmir belum.
0: Restoran.
1: Oh, padan lah.
0: Pasu pinggan.
1: Oh.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Sempena ulang tahun ke-77 pada April 2023, RTM melancarkan Strategic Plan 2021-2025 dan Transformasi Plan 2021-2023 dengan empat tiang utama.
0: RTM 80.